94,6 RRI Pro FM Sumerep, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Tempro 2 masih bareng Meli ya. Di kata Tempro 2 kamu bisa gabung sama kita. Bisa di WhatsApp-nya Pro Sumerep 0853348946. Atau di media sosialnya Pro Sumerep yang lain, Tempro 2 kamu bisa komen gitu ya. Apa sih yang lagi viral di media sosial kamu, atau ya yang baru-baru aja lewat di media sosial kamu itu tentang apa sih? Nanti kita bakal bahas bareng nomor 2, ngobrolin tentang yang FYP di media sosial kamu. Aku tunggu ya komentar dari kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

Oke, teman Pro 2, Meli mau baca ya komentar-komentar teman Pro 2 yang udah komen tentang apa sih yang lagi rame sekarang di media sosial. Nah, kalau dari Muhammad underscore Abdulki, Argentina epic comeback. Epic comeback katanya. Sebelumnya ya, aku bukan pendukung siapa-siapa, teman Pro 2, aku netral gitu. Biar gak ini ya, gak salah paham, nanti ngamuk ke aku ya. Jadi Argentina katanya awalnya 0-2 gitu ya kalau nggak salah, terus di ya pertandingan-pertandingan hampir akhir itu skornya jadi 3-2. Wow, Argentina melawan Mesir gitu ya, kemarin malam pertandingannya jam 11 atau jam 12 gitu ya teman Pro 2. Argentina, kenapa rame? Soalnya Argentina ini ada Messi-nya nih. ya, Meli sedikit ngikutin aja lah ya, ada Messi-nya. Dan ini di media sosial kayaknya gitu ya, pendukungnya Ronaldo nih kayaknya sedih nih. Soalnya Argentina ternyata nggak jadi pulang. Soalnya nih, kedua fans ini nih yang begaduh gitu ya. Oke, teman-teman udah pasti buat pendukungnya Messi ini suatu kabar yang mengembirakan. Entahlah kalau yang pendukungnya Ronaldo gini gimana ya keadaannya sekarang. Kalau di media sosial tuh kayak ada yang lewat gak bisa makan karena Argentina gak jadi pulang katanya. Ya udahlah ya teman-teman, dua katanya sih memang di Piala Dunia tahun ini tuh kayak gak bisa diprediksi gitu katanya teman-teman dua. Terus hari ini juga ada pertandingan Swiss sama Kolombia, hasilnya 0-0 ya teman Prodo. Ini Kolombia ini semalam ngobrol sama Kak Isal jagoin Kolombia nih soalnya. Ternyata 0-0 nih hari ini teman Prodo. Oke, dari Kak siapa lagi ya? Kak Fo underscore Shirley Gracia, Piala Dunia request sumpah mati dari Nicky Baker ya Kak, makasih. Nanti ya di jam 10 ya Kak Fo underscore Shirley Gracia kalau untuk request lagu Piala Dunia. Ya udah, tadi udah Meli bahas ya yang lagi viral ya, yang lagi FYP nih kayaknya yang Kak Muhammad underscore Dolki nih yang rame ya, soalnya yang habis bertanding tuh Argentina sama Mesir yang bikin rame itu Pro 2, sama hari ini tuh Swiss sama Kolombia. Ya udahlah ya, yang penting kalian jangan bertengkar karena Piala Dunia itu Pro 2. Dan ya Meli berharap Indonesia nanti masuk deh, bisa masuk di Piala Dunia selanjutnya gitu ya kan, biar kayaknya makin semangat nih ya orang Indonesia kalau misal ada timnas yang masuk ke Piala Dunia selanjutnya, next lah ya, semoga masuk, kita doakan aja bersama-sama.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb. Teman terbaik kamu.

Oke, itu Merodua tadi udah baca di Instagram. Meli mau pindah ke WhatsApp dulu ya. Bahas tentang suhu panas yang melanda Eropa ini dari Kak Bi Talango, nomor 2. Fenomena heat dome ya yang melanda Eropa. Ya, apakah itu bisa terjadi di Indonesia? Ya, fenomena ini dikaitkan dengan heat dome atau kubah panas yang isinya tuh tekanan udara yang terperangkap nomor 2. Kalau di Eropa sendiri, ya fenomena itu menimbulkan banyak korban jiwa. Bahkan di Prancis untuk tahun ini aja itu mengakibatkan lebih dari 2.000 kasus kematian ya nomor 2. Nah, apakah kasus ini bisa terjadi di Indonesia? Kalau menurut guru besar di UB ya, guru besar Geofisika Universitas Brawijaya, Prof. Adi Susilo menjelaskan kalau heat dome ini nggak mudah untuk diprediksi soalnya dipengaruhi sama berbagai kondisi atmosfer yang bersifat dinamis nomor 2. Rata-rata terjadi di kawasan daratan yang luas dan punya lintang yang tinggi, contohnya kayak Eropa dan Amerika Utara nomor 2. Dan ya dipengaruhi sama karakteristik sirkulasi atmosfer secara luas daratan yang memungkinkan panas bertahan lebih lama dibandingkan wilayah kepulauan. Jadi sebagai negara kepulauan nih yang dikelilingi sama lautan ya, Indonesia itu punya mekanisme alami yang membantu melepaskan panas melalui sirkulasi udara dan penguapan dari permukaan laut nomor 2. Jadi Indonesia tuh kayaknya bakal sulit ya untuk mengalami heat dome nomor 2, soalnya wilayah kita tuh lautan ya, kepulauan. Panasnya lebih mudah dilepaskan, jadinya nggak terperangkap kayak di kawasan dengan daratan yang luas nomor 2. Dan kata si profesor ini juga ya, heat dome itu berbeda dengan heat wave atau gelombang panas biasa. Kalau heat wave itu merupakan peningkatan suhu udara dalam periode tertentu, Kak. Nah, kalau heat dome ini terjadi soalnya ada yang jatuh nih nomor 2. Kalau heat dome itu terjadi soalnya adanya lapisan tekanan tinggi yang memerangkap udara panas. Jadinya suhu itu jadi jauh lebih tinggi nomor 2. Jadi heat dome itu ya diibaratkan kayak kubah panas nomor 2 yang panasnya harusnya tuh ke atmosfer ya, lepas ke atmosfer, tapi malah terperangkap. Jadinya terus mantul kembali ke permukaan bumi dan mekanismenya hampir menyerupai efek rumah kaca nomor 2, tapi terjadi secara lokal pada wilayah tertentu. Begitu katanya profesor yang dari UB itu nomor 2.

Oke, itu nomor 2. Mari lanjut baca ya komenan dari Instagram nih. Ada it's rain underscore anak-anak idol min. Hehe. BTW izin request sumpah mati Nicky Baker dong min. Terima thanks min. Sama-sama, nanti ya kak balik lagi di jam 10 ya. Kamu mau request lagu di Prodo Hitlist yang Pop Indo di jam 10 ya, atau Pro 2. Anak-anak idol, kenapa nih? Gak ada lanjutannya ini ya. Oh berarti mak, ya udah random aja gitu tentang anak idol. Ini kayaknya kalau berdasarkan komennya mungkin yang sering muncul Nicky Baker nih, soalnya dia request Nicky Baker ya. Kayaknya fansnya Nicky Baker lagi semangat pagi ini, udah request lagu pagi-pagi ya. Ada Kak Vio underscore Shirley Gerezia tadi ya yang request lagu yang sama tahun Pro 2. Untuk idol ya di 2026 itu pemenangnya Selena Grace. Kalau 2024 Sabrina Sabrina Leonor. Kalau 2023 Salma Elsabil. Di tahun 2021 itu Rimar Kalista, di tahun 2020 Leodra Ginting, terus di 2018 ada Maria Simorangkir, di 2014 ada Noella Auparai, 2012 Regina Ivanova, di 2010 Igo Penturi, 2008 Januarisman Runtuweni, 2007 Rini Wulandari, 2006 Ihsan Tarote, 2005 Mike Mohede, 2004 Joy Tobing nomor 2. Yang terakhir Selena Grace ini ya. Kalau tempro 2 ini kayaknya kalau idol ya jebolan-jebolannya tuh banyak yang kayak sukses gitu di dunia ya industri hiburan, industri musik gitu ya tempro 2. Dan ini Nicky Baker juga mau melampung nih, mau terkenal juga nih kayaknya. Soalnya banyak ini fansnya ya. Terus kalau di tahun 2024 ada Sabrina, terus Angie gitu ya. Sama siapa tuh yang cowok tuh nomor 2? Ih, kalau diinget lupa. Jadi ya gitu deh. Kalau Nicky Baker ini kelahiran sama nih kayak aku ini kelahirannya ya, kelahiran 2003 tahun Pro 2. Kalau latar belakangnya ya ini satu-satunya enggak menjadi Indonesian Idol yang kemarin tuh enggak jadi satu-satunya kompetisi menyanyi yang pernah diikuti nih sama Nicky tahun Pro 2. Jadi sebelum itu dia tuh sempet masuk ngikutin babak blind auditions The Voice Kids Indonesia season 3 di tahun 2018 dan gak patah arang ya Nicky tuh mencoba peruntungannya kembali dengan ngikutin ajang The Voice Indonesia season 4 di tahun 2019. Jam terbangnya udah banyak ya tempro 2. Dan yep, itu dia sih ya sedikit tentang Nicky Baker. Soalnya nih yang komen kayaknya fansnya nih, soalnya request lagunya Nicky Baker.

0: mereka. Aku pilih kamu.
1: 94,6 RRI Pro 2 FM, sumber teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Oke, itu Pro 2 di APK bareng Melly ya. Ada 3 topik pilihan menarik yang bisa kamu pilih, Tempro 2. Ini topiknya seputar ini ya, tahun ajaran baru nih yang bentar lagi mau mulai ya, di tanggal 13 Senin. Jadi ada 3 topik, Tempro 2, sekolah baru, cerita baru, tanpa drama. Itu topik nomor 1. Kemudian di topik nomor 2, MPLS seru gak harus bikin takut. Iya kah? Oke, kalau di topik pilihan nomor 3, lingkungan sekolah yang nyaman bikin betah belajar. Nah, kamu bisa nimbrung ya sama kita di WhatsApp-nya Produs Semeru 0853-3489-4676. Atau kamu bisa juga komen di Instagram, Instagramnya Produs Semenep, di Facebooknya, atau di live chatnya RRI Digital, teman Pro 2. Oke, kalau di Instagram tadi kayaknya udah ada yang komen. Ada Kak Muhammad terus Kor Abdul Ki jawab nomor 1. Ada Kak Novaya 39 pilih nomor 1. Terus udah yang pilih nomor 1 semua ya. Oke, habis ini Meli bahas yang nomor 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dek. Kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

Ya, Hayatul Muruddha udah mendekati tahun ajaran baru lah ya, di tanggal 13 nanti. Hayatul Muruddha di topik pilihan nomor 1 ya, fase sekolah baru, cerita baru tanpa drama. Ini untuk yang anu ya, apa yang berpindah sih, berpindah. Pindah tingkatan ya, dari SD ke SMP, SMP ke SMA gitu, Hayatul Muruddha. Fase masuk sekolah baru tuh sering banget dibilang milestone krusial ya. Ada yang excited, ada juga yang anxiety gara-gara takut dapet lingkungan yang toksik, takut gak bisa berbaur ya, atau terjebak dalam circle, drama circle yang baru. Nah, tapi nomor 2, kamu tahu gak sih? Menurut riset dari Pew Research Center, sekitar 45% remaja itu sebenarnya ngerasa tertekan sama drama di media sosial dan lingkungan pertemanan mereka. Makanya di sekolah baru itu ya saatnya kamu tuh pasang boundaries yang sehat. Gak usah maksa untuk masuk ke circle yang katanya paling hits. Kalau itu bikin kamu harus fake jadi orang lain. Oh Meli sih gabungnya ya yang nyaman aja gak sih? Yang sefrekuensi gitu tempro 2. Jadi tetap jadi diri kamu sendiri. Cari temen yang punya vibes yang sama. Terus fokus sama self growth dan inget tempro 2, kamu ke sekolah tuh buat nge-build masa depan ya, bukan buat syuting sinetron. Jadi mari memulai lembaran baru ini with zero drama and pure hustle. Oke, tempro 2. Abis ini Meli bakal puter lagu Mikroplastik ya dari Tropical Forest Tempro 2. Dan ini tuh Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik Deputi Bidang Kreativitas Media yang fasilitasi produksi video musik yaitu Tropical Forest. Tropical Forest band reggae yang dikenal konsisten mengusung isu lingkungan yang melalui narasi green musik memproduksi video musik untuk lagu Mikroplastik Tempro 2. Dan proses produksi ini digarap sama talenta lokal Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media dan mengambil lokasi di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu sama jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu turut hadir untuk memantau prosesnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: TK. Aku pilih kamu.
1: Boleh dong nomor 2 kamu share-share pengalaman kamu pas masuk sekolah baru, kayak pas masa MPLS. Itu seru gak sih? Apakah harus bikin takut? Tapi kayaknya kalau di zaman sekarang udah gak kayak dulu lah ya, yang kayak galak-galak kakak-kakaknya. Kalau di zaman Meli sih udah gak gitu ya nomor 2. Masa di zaman Meli udah gak gitu, sekarang masih gitu? Nah, coba deh kamu komen-komen pas masa MPLS kamu dulu gimana nih. Jadi masuk sekolah baru tuh berarti harus ngelewatin MPLS dulu nomor 2. Jujur deh, siapa yang semalam gak bisa tidur gara-gara parno duluan, malamnya tuh kayak takut ini udah lengkap semua gak ya yang dibutuhin. Takut dibentak-bentak, takut disuruh bawa atribut aneh-aneh, dandan yang aneh-aneh ya. Tapi sekarang zaman udah berubah nomor 2 dan regulasi kita udah makin ketat nih. Kementerian Pendidikan kita secara tegas untuk melarang segala bentuk kekerasan dan perpeloncoan lewat Permendikbud nomor 18 tahun 2016. Lagian buat apa juga ya manfaatnya gitu ya nomor 2. MPLS zaman sekarang itu konsepnya adalah fun learning dan adaptasi, bukan ajang balas dendam senioritas. Kalau kamu nemu hal-hal yang udah mengarah ke bullying atau bikin mental kamu gak aman, kamu punya hak penuh buat bersuara dan lapor ke pihak sekolah. Jadi MPLS ini nomor 2 sebagai golden ticket. Golden ticket kamu buat kenalan sama fasilitas sekolah dan nyari mentor yang asyik, terus ekstrakurikuler yang ada di situ. Jadi gak usah takut nomor 2, dan buatlah masa MPLS kamu itu unforgettable. Fun journey nomor 2. Oke, nanti Meli bakal bahas di topik pilihan nomor 3 ya, lingkungan sekolah yang nyaman bikin betah belajar.

0: Pro 2 RRI Sumenel, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu tahu Taylor Swift kan? Dia itu loh penyanyi favorit aku. Dan kita flashback ke Taylor Swift yang sejak merilis album nomor 1 pertamanya di tahun 2008 yang lalu, dia itu benar-benar menikmati perjalanan bersejarah di tangga lagu dengan berulang kali menduduki puncak Billboard 200 ataupun Billboard Hot 100. Masing-masing lebih dari selusin loh teman Pro 2. Koleksi lagu nomor 1 Swift mencakup single pop yang ramah radio hingga lagu-lagu yang lebih sederhana yang berhasil menembus puncak tangga lagu berkat dukungan kuat dari para penggemarnya. Nah, terbaru, kamu tau gak sih The Fate of Ophelia? Nah, ini juga tergabung dalam daftar ini sekaligus memecahkan rekor sebagai lagu dengan jumlah streaming terbanyak dalam satu minggu di Spotify. Dan kini Swift sejajar dengan Michael Jackson, Drake sebagai pemilik lagu nomor 1 terbanyak kelima sepanjang sejarah. Keren ya? Kamu suka gak The Fate of Ophelia? Aku sih suka banget. Informasi yang lainnya kamu bisa simak di RRI Pro 2 Sumedang FM 94.6 atau di RRI Digital.
1: This is Pro 2 Sumedang, teman terbaik kamu.

0: TK. Aku pilih kamu.
1: Oke, nomor 2. Kita bakal bahas di topik nomor 3 ya, lingkungan sekolah yang nyaman bikin betah belajar. Kalau menurut kamu nomor 2, lingkungan sekolah yang nyaman tuh kayak apa sih yang enak buat belajar nomor 2? Tapi apakah kamu pernah punya pengalaman kayak mager berangkat sekolah karena suasananya tuh suram atau bikin stres? Jadi ya sadar atau enggak ya, lingkungan fisik dan psikologi sekolah tuh punya impact yang gede banget ke otak kita. Ada data menarik dari Harvard University yang menyebutkan kalau desain lingkungan yang sehat, pencahayaan yang bagus, enggak gelap ya, dan atmosfer yang inklusif itu bisa ningkatin performa kognitif dan fokus belajar sampai berkali-kali lipat. Sekolah yang nyaman itu bukan karena bangunannya estetik buat feed Instagram kamu, tapi yang konsisten ekosistemnya itu saling mendukung, di mana guru-gurunya bisa diajak diskusi, terus enggak ada yang judgmental culture di antara sama siswa. Nah, kenyamanan ini enggak datang sendirian. Kita sebagai siswa juga harus berkontribusi minimal dengan cara menjaga kebersihan kelas ya. Kalau kamu jadwalnya piket teman-teman. Sapu nih cowok-cowok nih ya, yang biasanya ya yang bolos ya kalau di zaman Meli. Dan jadi stop jadi silent bystander nomor 2. Kalau lihat ada temen yang dikucilin ya kita bantulah ya. Let's create our own safe space nomor 2. Tapi semoga ya lingkungan baru kamu nanti nyaman buat kamu belajar, terus kamu dapat teman-teman yang asik juga nomor 2. Nah, Meli jadi rindu sekolah nih ya. Sayangnya udah ini ya, udah enggak ada di fase-fase itu lagi. Kecuali nanti kalau misal mau kuliah lagi maybe, tapi kan beda suasananya tuh pas sekolah sebelum kuliah itu kayak SMA, SMP gitu. Kalau udah kuliah kayaknya menurut Meli udah kayak serius banget itu ya. Tapi kalau misal zaman SMA, SMP, SD kayak masih fun gitu vibes-nya. Ada yang sama enggak? Sependapat dengan Meli? Nah, kalau kamu sependapat atau enggak sependapat, kamu bisa aja nimbrung di WhatsApp-nya Broda 0853348946. Dan pesan kamu stay tune in di 94,6 FM Broda 9, teman terbaik kamu.
2: Sunday mornings were your favorite.

0: Sekarang apa-apa serba online. Makanya Indonesia dorong ekonomi digital biar makin inklusif. UMKM Go Digital, transaksi makin gampang. Buat kamu, ini ladang peluang loh. Konten, startup, dan bisnis kreatif. Karena ekonomi masa depan ada di genggaman.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Muda Ngide, yang muda yang punya ide.
1: 9,6 RRI Pro FM Sumber Teman Terbaik Kamu, karena kita Indonesia. Tomro 2 masih bersama Meli ya di Muda Ngide. Tomro 2 tadi udah di APK, sekarang kita lanjut ke Muda Ngide. Hari ini topiknya tangga bencana ya Tomro 2. Ketika saat terjadi bencana, parol dulu atau selamat dulu nih? Jadi ya gak bisa memungkiri ya, zaman sekarang tuh apa-apa serba di video, di potret gitu ya kan. Nah bayangin Tempro 2 kalau lagi nongkrong tiba-tiba ada gempa atau banjir, tapi amit-amit lah ya, apa hal pertama yang kamu pegang? Apakah kamu mencari tangga darurat atau justru kamu sibuk nyari smartphone kamu ada di mana nih? Ada di mana nih HP-ku? Apalagi HP-nya mahal gitu ya. Kamu bikin story apa gimana nih? Jadi ya kita generasi reels and shorts ya Tempro 2, tapi sadar gak sih ulangan ini tuh ada fenomena camera first, safety second. Nah, begitu ada kejadian luar biasa, kebakaran, kecelakaan, sampai bencana alam, banyak orang yang refleksnya tuh bukan nyari tempat aman atau bantuin korban, tapi malah sibuk nyari angle terbaik demi views dan engagement. Nah, like seriously, ego kita buat dapat validasi digital kadang suka kelewatan sampai nutupin empati dan logika paling dasar bertahan hidup ya. Padahal detik-detik awal bencana itu krusial banget buat keselamatan kamu sendiri, Tempro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

Oke, nomor 2. Pasti muncul pertanyaan nih ya, kenapa sih kita seobses itu sama konten gitu ya? Ya, maybe karena FOMO, nomor 2, dan cloud chasing. Kita pengen jadi yang pertama nge-share biar dianggap paling paling update nih sejagat raya. Tapi kamu tahu nggak dampak buruknya? Selain kamu mempertaruhkan nyawa kamu sendiri karena telat evakuasi, aksi kamu merekam atau bahkan live streaming tanpa sensor itu bisa melanggar privacy korban yang lagi berjuang. Nah, bayangin kalau itu keluarga kamu terus dijadikan konsumsi publik tanpa izin, nggak etis banget kan? Nah, berdasarkan panduan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, langkah pertama saat bencana itu adalah self preservation atau penyelamatan diri, bukan dokumentasi. Prioritas utama adalah nyawa, bukan feeds Instagram, estetik atau story WhatsApp ya. Dan apa tuh yang baru sekarang yang di Instagram tuh apa tuh yang instan-instan itu loh namanya apa sih namanya? Ish. Tuh kan, instans, bener kan, instans ya kan, yang langsung apa ya, fitur baru itu di Instagram yang sekarang banyak tuh digunain sama anak muda nih zaman sekarang. Nah, abis ini ya Meli bakal ngobrol sama narasumber kita di hari ini, nomor 2, nanti ada Kak Minang ya, yang merupakan pengurus DKC Sumenep. Nah, nanti seperti apa sih tanggapan dari dia tentang ketika saat terjadi bencana, viral dulu atau selamat dulu nih. Kalau kamu ada pertanyaan yang pengen kamu tanyain ke Kak Minang, kamu boleh nimbrung ke WhatsApp kita 0853 3489 4676.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Okay, Tom Pro 2, balik lagi bareng Melly ya. Dan seperti yang Melly bilang tadi, Melly bakal ngobrol sama narasumber kita di pagi ini. Ada Kak Minang, dan Melly udah terhubung lewat telepon ya sama Kak Minang. Halo Kak Minang.
1: Halo, pagi.
0: Halo, bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya?
1: Baik dong.
0: Alhamdulillah. Okay, Kak Minang, terkait topik kita di hari ini nih, etika saat terjadi bencana, viral dulu atau selamat dulu. Nah, menurut Kak Minang sendiri ya, seberapa penting sih edukasi kebencanaan untuk masyarakat, khususnya untuk anak mudanya nih?
1: Sangat penting sih, karena kan membantu masyarakat terutama anak muda, itu lebih baik, terus gak panik dan tahu cara menyelamatkan diri.
0: Iya. Oke, belakangan ini kita kan sering lihat ya, kalau terjadi bencana banyak orang tuh justru kayak sibuk merekam. Mungkin memang udah ya di zaman sekarang sih, apa sih yang gak direkam, semua-muanya direkam gitu ya. Dan pastinya mengunggah ke media sosial. Nah, menurut Kak Minang sendiri sih bagaimana tentang fenomena ini, tanggapannya dari Kak Minang?
1: Itu realitas sekarang ya, tapi perlu disadari bahwa keselamatan dan kesehatan harus diutamakan sih daripada konten, ya kan?
0: Iya. Kalau dari sudut pandang etika, seharusnya mana dulu nih yang jadi prioritas? Motret dulu atau menyelamatkan diri terlebih dahulu?
1: Harusnya kalau dari etika ya, yang lebih utama harus menyelamatkan diri. Orang-orang itu mendokumentasikannya.
0: Oke. Tapi sebenarnya kok ada suara di Kak Minang, suaranya ada denging-dengingnya nggak ya?
1: Nggak ada.
0: Oke, berarti di Meli aja nih kayak ada denging-dengingnya nih tadi. Sampai sakit kuping. Oke, menurut Kak Minang sendiri sebenarnya dokumentasi pas bencana itu ada manfaatnya apa? Enggak ada sih.
1: Sebenarnya ada sih, itu kan bermanfaat untuk edukasi dan laporan, tapi ya berbahaya jika mengganggu evakuasi atau membahayakan diri sendiri.
0: Ada manfaatnya tapi bahaya juga, jadi setengah-setengah bahaya gitu.
1: Setengah-setengah aja, iya.
0: Kalau kita nih misal jadi saksi bencana, apa langkah pertama yang sebaiknya dilakukan sebelum mengeluarkan ponsel?
1: Biasanya sih apa bisa membuat terluka atau menghambat petugas, bahkan memperparah situasi itu. Itu aja.
0: Oh, oke. Kalau anak muda sendiri kan sekarang tuh sangat aktif ya membuat konten. Bagaimana caranya agar tetap bisa memanfaatkan media sosial secara positif nih saat terjadi bencana? Baiknya apa pas dokumentasi? Pas dokumentasi tuh apa sih yang perlu diperhatikan? Kan ada manfaatnya sebenarnya, tapi setengah lainnya itu membahayakan untuk diri sendiri, Kak Minang.
1: Yang pertama sih keselamatan diri ya.
0: Apa nih kayak contohnya, misal keadaan darurat yang harusnya kamu selamatin diri sendiri dulu nih, nggak usah dokumentasi.
1: Manfaatnya.
0: Kira-kira situasinya gitu Kak Minang, yang kamu bisa ngambil dokumentasi, tapi kalau udah kayak situasi tertentu, kamu sebaiknya gak usah mikirin HP lagi, langsung kabur, gitu.
1: Harusnya sih, emang gitu ya, lebih apa selamatkan diri dulu, ketimbang konten dulu.
0: Kalau misal kayak gempa gitu ya, Kak, apa nih yang sebaiknya dilakukan kalau misal terjadi gempa?
1: Selamatin diri dulu sih.
0: Iya, gimana nih langkah-langkahnya selamatin dirinya ini? Kita harus kemana gitu, apa yang harus kita lakukan?
1: Harusnya kita kalau misal ada di situasi saat gempa itu, diusahakan jangan di dalam rumah.
0: Tapi kalau misal pintunya terkunci nih, nggak ada jalan keluar, gimana tuh kak? Cara berlindungnya dari gempanya itu?
1: Biasanya kan itu apa masuk dalam atau nggak masuk dalam kolong meja gitu-gitu kan, biar nggak tertimpa bahan yang dari atas, kan bahaya kalau sampai diinjek gitu.
0: Berarti kalau ada di ruangan yang tinggi, misal lantai berapa, itu harus turun gitu ya kak?
1: Atau enggak kalau misal nggak bisa atau sampai terkunci, usahakan tuh masuk ke ini, misal ke dalam meja gitu, berlindung.
0: Kalau banjir, banjir misal. Tapi kalau di Sumeneb sendiri kayaknya banjirnya nggak ini ya, nggak membahayakan kayaknya ya kak. Apa pernah ada kasus yang membahayakan kalau banjir?
1: Enggak sih.
0: Iya paling barang-barang mungkin yang tenggelam aja, terus jalan mungkin ya yang nggak bisa dilewati gitu ya. Apa kak?
1: Kecuali sih jebol, kayak saluran airnya jebol, itu kan bisa bahaya.
0: Oke. Kalau sepengalaman Kak Minang sendiri nih, selama terlibat dalam kegiatan kebencanaan, pernah nggak sih nemuin kejadian yang unik mungkin ya?
1: Kejadian yang unik itu yang...
0: Atau yang berkesan aja deh, kalau unik kayaknya nggak ada gitu ya, kalau bencana yang berkesan pas ikut serta dalam kegiatan kebencanaan.
1: Ada juga.
0: Apa tuh? Boleh dong cerita, Kak Minang.
1: Apa nih ya? Jadi pernah ikut kebencanaan tuh dalam ikut kegiatan itu yang paling berkesan sih saat kita bantu-bantu orang, saat misal kayak gempa kita bantu-bantu buat beresin rumah yang runtuh kayak gitu.
0: Tapi nggak ada kelakuan warga yang unik kan, kayak sibuk moto-moto atau ya semuanya fokus untuk saling gotong royong.
1: Ada kak, salah satunya ada di kami di JKT Sumeneb itu ada yang kayak buat laporan.
0: Oh, itu buat laporan gitu ya kak. Kalau kayak warga-warga di luar organisasi Kak Minang sendiri?
1: Gak ada sih, soalnya semua emang sibuk gotong royong, semua saling bantu.
0: Oh iya, berarti sebenarnya kalau dari perilaku warga di Sumeneb sendiri sebenarnya udah bagus gitu ya kak, etikanya gitu ya kak.
1: Cuma kadang kan apa lebih milih bantu dulu anak ketimbang
0: Ya berarti sebenarnya untuk etika masyarakat pas bencana itu sebenarnya udah apa ya, nggak sibuk sama handphone nih, malah lebih ke menolongnya gitu ya Kak Minang.
1: Ya bahkan bahkan dari kita saja, dari anggota itu nolong dulu baru buat itu,
0: buat laporan gitu ya kak.
1: Laporan.
0: Sebaiknya memang begitu gitu ya kak. Jadi menolong dulu baru motret. Mungkin Kak Minang punya pesan ke masyarakat tentang sikap saat menghadapi bencana. Mungkin ada pesan nih untuk anak mudanya terutama di Sumeneb.
1: Jadi pesannya ya, utamakan keselamatan aja sih, gak banyak terus ya, jangan panik, saling membantu aja satu sama lain.
0: Tapi Meli penasaran, Kak Minang waktu kebencanaan itu anu ya kak, akibat gempa ya bencananya ya kak?
1: Iya.
0: Ada korban gak sih, pernah melihat korbannya?
1: Enggak.
0: Cuma bangunannya yang mungkin yang rusak gitu ya kak. Kak Minang.
1: Bangunan.
0: Mungkin bisa diulang tadi, gak kedengeran jelas nih.
1: Gak pernah ada korban, cuma ya runtuh aja.
0: Oh oke, alhamdulillah lah ya. kalau bencana di Sumenep kayaknya alhamdulillah kayak jarang gitu ya. Mungkin ya gempa itu ya yang kayak bikin ini. Tapi cuma sebagian wilayah kecil aja kan ya Kak Minang.
1: Iya.
0: Oke, Kak Minang, terima kasih udah ngobrol bareng Meli di Muda Ngide. Semoga teman Broadway yang lagi dengerin obrolan kita bisa mengambil informasi tentang apa yang sudah kita bahas tadi ya, tentang gimana cara kita menghadapi situasi seperti bencana, gimana sebaiknya etika kita menolong dulu apa motret dulu nih. Ternyata ya prioritaskan untuk menolong dan menyelamatkan diri juga tentunya, jangan lupa. Thank you Kak Minang udah gabung sama kita. Selamat beraktivitas kembali Kak Minang.
1: Terima kasih kembali.

0: Teman Pro 2, banyak orang punya trauma. Serius deh, entah itu dari masa lalu, pengalaman yang gak enak, kehilangan, atau kejadian yang bikin hati kepukul. Ada yang kelihatan sepele, tapi efeknya tuh bisa lama banget loh. Nah, ada satu hal penting namanya trauma healing. Simpelnya, ini tuh proses buat nyembuhin luka batin. Bukan sulap, bukan instan, tapi pelan-pelan bikin diri kita lebih tenang dan juga berdamai sama apa yang pernah kejadian. Trauma healing bisa dilakukan sendiri, curhat ke orang yang dipercaya, atau minta bantuan profesional. Gak ada yang salah ya dari semua pilihan itu. Semua balik ke kondisi dan juga kesiapan masing-masing. Nah, teman Pro 2, kalau trauma dibiarkan, dampaknya bisa kemana-mana. Menurut data medis, sebagian orang dengan pengalaman traumatis bisa berkembang jadi PTSD kalau gak ditangani. Jadi ini bukan drama, tapi soal kesehatan mental. Tujuan trauma healing itu satu, bikin hidup kamu lebih aman, lebih stabil, dan juga lebih waras. Tidur jadi lebih enak, pikiran gak gampang capek, dan kamu jadi punya cara yang lebih sehat buat ngadepin tekanan. Ingat ya, healing itu bukan tanda kamu lemah, justru tanda kamu berani peduli sama diri sendiri. Pelan-pelan gak apa-apa dong, yang penting kita jalan teman Pro 2. Yuk tetap dengerin Pro 2 Semenep melalui aplikasi RRI Digital dan juga rri.co.id.
1: This is Pro 2 Semenep, teman terbaik kamu.

Oke, nomor 2. Usai sudah ya lah ya. Meli nemenin kamu di pagi ini. Tadi udah ngobrol sama Kak Mina yang nomor 2 tentang gimana sih yang harus kita lakukan kalau terjadi bencana, ya viral dulu atau selamat dulu ya. Tentunya selamat dulu lah ya, nomor 2. Kalau viral, kalau kamu out dari dunia ini, buat apa juga gitu. Gak jadi dong jadi seleb. Oke, bercanda ya teman Rodwa. Jadi kalau ada bencana, utamakan untuk keselamatan diri sendiri dan orang lain ya. Bantu kalau kamu bisa membantu. Oke, teman Rodwa, Meli udah nemenin kamu dari tadi ya. Udah main tebak-tebakan bareng, udah milih-milih topik, udah bahas apa yang lagi FYP di media sosialnya teman Rodwa. Menarik sekali teman Rodwa. Semoga apa yang udah Meli bawakan buat kamu bisa menghibur dan mengedukasi ya, kalau ada. Tapi pastinya ada dong tadi tentunya ya, yang tentang kebencanaan. Terus apa lagi ya yang kata teman Rodwa juga ada di APK. Terus ya macam-macam lah teman Rodwa. Di jam 6 juga semoga bisa menghibur dan menambah informasi lah ya buat kamu nomor 2. Dan buat kamu yang mau request lagu, soalnya dari pagi udah dapat serangan gitu ya untuk request lagu. Abis ini kamu bisa request di Prodatlist nomor 2 bareng sama Kak Indah. Meli pamit undur diri. Bye.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2.
1: Selamat pagi, teman Pro 2. Bareng Indah ya siang ini. Teman Pro 2, kita di santai siang dan tentu saja akan diawali dengan Info Pro 2 yang diambil dari www.rri.co.id. Teman, Gali Freitas ini dipastikan melabuh di Madura United kan ya untuk musim mendatang dengan status pinjaman dari Persebaya. Nah, kehadiran pemain sayap kanan ini sangat dibutuhkan Madura United untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Alessandro pada Super League musim depan. Supporter Madura United Mufti mengungkapkan Gali Freitas ini merupakan pemain yang cukup bagus dan sudah beradaptasi dengan iklim sepak bola Indonesia. Dirinya menilai langkah manajemen Laskar Sapi Kerap untuk mendatangkan Gali Freitas ini cukup bagus karena saat membela Persebaya musim lalu juga memberikan kontribusi maksimal dalam pertandingan. Selanjutnya teman Pro 2, pemberlakuan peraturan Presiden nomor 111 tahun 2025 yang menetapkan penyebaran budaya LGBTQ ya sebagai salah satu ancaman non militer terhadap negara mendapat tanggapan dari anggota DPD RI asal Jawa Timur Lia Istihama yang menyatakan intervensi negara diperlukan sebagai bagian dari upaya pengendalian berbagai persoalan sosial di masyarakat. Menurutnya negara memiliki peran penting dalam menghadirkan regulasi sebagai bentuk kontrol sosial sekaligus instrumen untuk menyelesaikan persoalan yang dinilai berdampak pada kehidupan bermasyarakat dan ini adalah salah satu persoalan sosial yang memerlukan perhatian pemerintah. Selanjutnya teman Pro 2, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya atau UNUSA ya menerima 10 mahasiswa angkatan pertama program pendidikan dokter spesialis PPDS yang terdiri atas program studi pulmonologi dan kedokteran respirasi paru serta program studi obstetri ya dan ginekologi atau obgyn. Dan penerimaan ini menjadi tonggak baru dalam pengembangan pendidikan dokter spesialis di lingkungan Fakultas Kedokteran di UNUSA. Rektor UNUSA Profesor Tri Yogi Yuwono mengatakan penyelenggaraan PPDS ini merupakan amanah dari pemerintah melalui Kemendikti Sains dan Teknologi bersama Kementerian Kesehatan. Menurutnya kepercayaan ini diberikan kepada perguruan tinggi yang hanya memiliki kapasitas dan mutu pendidikan yang telah diakui secara nasional.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak. Bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

gimana kabarnya hari ini? Udah makan apa belum? Ibu-ibu banget nanyanya. Emang gitu caranya nyiar? Ya udah, teman Pro 2, waktunya kalian request lagu Indo ya, teman Pro 2 ya, yang baru loh. Kalau lama-lama nggak mau Indah. Karena emang nggak ada juga kali di apa box music kita di siang ini. Nih, ada yang masuk di WA di 0853348966. Lupa 0853348946. Wah, hafal ulang 0853348946. Silakan aja kamu kirim ke sana teman Pro 2 nih. Ada dari aku Maria dari apa nih? Webinar. Kok bunyi gini sih? Mau request lagunya Sabrina Leonor, lagunya Haha. Oke. Terus siapa lagi? Halo Kak, lagu Sumpah Mati dari Celine Grace. Tunggu ya, dari siapa ini? Dari Ami. Selamat siang Ami. And then ada Fatim yang masuk di WA juga, Sabrina Leonor Haha. Oho. Kayla lagunya salah. Iya benar. Kayla. Kai namanya. Sabrina Leonor juga, makasih semangat siarannya. Oce, aku Noxe, aku mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Thank you Kak, titip salam buat semuanya pendengar setiap Pro 2. Makasih. Terus Safina. Iya enggak sih? Salah, Savana. Lagunya Sabrina Leonor, ditunggu diputar ya. Makasih semangat siarannya katanya. Terus saya Ca mau nitip salam semangat pagi buat semua pendengar RRI Sumenep Pro 2. Semoga sehat selalu, semangat beraktivitas. Kalian izin request Sumpah Mati dari Celine Grace. Terima kasih banyak. And then ada mana? Assalamualaikum Kak, selamat siang. Request lagu dari Anggi Scavallo, merelakan Kak. Alasannya kalau lagu ini mengajarkan kita semua bahwa cinta itu tidak selalu berarti memiliki, katanya. Ngapain cinta enggak selalu memiliki? Tinggalin aja kalau enggak bisa miliki, cari yang lain. Kan witing Trisno Jalaran suku kulino, cinta itu bisa hadir seiring karena kamu sering ketemu. Terkadang bentuk cinta yang paling tulus katanya nih adalah mengikhlaskan orang yang kita sayangi demi kebahagiaannya dan menerima bahwa tidak semua hubungan itu berakhir sesuai harapan, katanya tuh. Kata Lara Purnamasari. Enggak setuju ini. Ya kan? Kalau kamu ini senang ya diperjuangkan, jangan biarkan dia bahagia. Bahagialah bersama kamu gitu loh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Prodo Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
1: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
0: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
1: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
2: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: This is Produce Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini, kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Prudence Sumenep, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital.

0: Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran.
1: Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan.
0: UMKM naik kelas, rakyat sejahtera.
1: Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
2: This is Prodra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Teman Produa pernah kepikiran gak sih coklat yang sering kamu makan itu asalnya dari mana? Jawabannya kakao. Kakao adalah buah bernama Theobroma cacao yang bijinya difermentasi dan dipanggang sampai akhirnya jadi coklat. Tapi yang jarang orang tahu, kakao mentah itu ternyata termasuk superfood loh. Di dalam kakao ada antioksidan tinggi, salah satunya flavanol yang bantu nurunin tekanan darah dan bikin pembuluh darah kerja lebih optimal. Artinya jantung lebih sehat. Terus serat dalam kakao juga jadi makanan buat bakteri baik di usus. Kalau pencernaan sehat, badan juga ikut enak. Lagi sering stres, coklat hitam bisa bantu ningkatin mood karena flavonoidnya bikin pikiran lebih rileks. Gak berhenti di situ teman pro 2, kakao juga bantu fungsi otak loh, dari fokus sampai daya ingat, bahkan bisa nurunin risiko diabetes tipe 2. Jadi mulai sekarang, kalau ngopi atau ngambil coklat hitam, ingat ini bukan soal enak, tapi juga investasi buat kesehatan. Jangan lupa tetap dengerin Pro 2 Smart Map melalui aplikasi RRI Digital dan juga rri.go.id.
1: This is Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

Makan kenyang itu urusan nasional. Ketahanan pangan jadi prioritas supaya kita nggak bergantung sama negara lain. Petani dan nelayan diperkuat, teknologi dimanfaatin. Kamu juga bisa ambil peran dari agribisnis sampai inovasi pangan. Karena masa depan itu dimulai dari piring makan hari ini. This is Prodo Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: UMKM itu apa aja sih? UMKM berdasarkan modal usaha dibagi menjadi mikro, memiliki modal usaha paling banyak 1 miliar, belum termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Kecil, memiliki modal usaha di antara 1 miliar hingga 5 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dan ada menengah, memiliki modal usaha di antara 5 miliar hingga 10 miliar. Contoh UMKM mikro yang ada di Indonesia diantaranya adalah toko kelontong, tukang cukur, warung makan kecil, usaha jahit dan peremak pakaian, serta usaha kerajinan tangan.
1: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

Udah pada tahu belum celurit itu apa? Celurit adalah senjata kebanggaan orang Madura. Bentuknya mirip dengan arit pada suku Jawa yang biasa digunakan untuk bertani dan berkebun. Perbedaannya, bentuk celurit lebih ramping dengan lingkar lengkung yang lebih tipis serta memiliki ujung yang lebih lancip. Celurit dilengkapi dengan gagang yang terbuat dari besi atau kayu. Celurit memiliki kaitan erat dengan Pasakera. Beliau merupakan sosok pejuang rakyat yang dengan celuritnya berani melawan para jagoan, biasa disebut Bleter, yang sudah dibeli oleh Belanda untuk menguasai tanah Madura. Sejak saat itu, celurit menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari identitas suku Madura. Celurit merupakan simbol perjuangan dan keberanian rakyat Madura. Madura, ya Indonesia!

0: saatnya kamu dengerin Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Disiarkan melalui Pro 2 RRI Surabaya, Malang, Jember, Madiun, Sumenep.
1: Halo, selamat siang teman Pro 2 di seluruh Jawa Timur. Siang ini kamu bersama Indah ya di Muda Kreatif teman Pro 2. Kamu bisa mendengarkan siaran ini dari terestrial di RRI Pro 2 seluruh Jawa Timur, Pro 2 Surabaya, Malang, Madiun, Jember, and then Sumenep sendiri ya. Atau juga kamu bisa langsung tonton kita di RRI Sumenep Net. Oke, teman Pro 2, siang ini Muda Kreatif seperti biasa akan menghadirkan sosok yang bergerak di bidang usaha gitu ya. Di bidangnya yang sukses menghasilkan cuan. Nah, ini teman Pro 2, siang ini kita di studio sudah hadir aku ini nih. Perkenalkan diri sendiri aja dulu deh, Kakanda. Kakanda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Ahdan Islami, selaku pengelola dari HM Cafe dan Biliat.
1: Itu dia teman Pro 2. Pengelola ya, manajer ya. Dong, manajer.
2: Ya, seperti itulah.
1: Oke, itu teman Pro 2. Terus aku manggilnya apa? Abang lah, jangan Kakanda kayak mana gitu ya, Kakanda gitu ya. Soalnya ini udah om dan tante nih. Oke. Teman-teman di seluruh Jawa Timur, jadi Bang Adang ini teman Pro 2, pengelolanya HM Cafe and Billiard yang launching akhir bulan lalu.
2: Ya, benar. Kami launching tanggal 26 Juni.
1: Juni.
2: Di hari Jumat, soft openingnya. Alhamdulillah didatangin oleh teman-teman dari para pecinta komunitas biliat yang ada di Sumenep, juga di situ, dan dari stakeholder lainnya.
1: Kalau boleh tahu nih, cerita sama kita nih, Bang Adang. Bang Adang ini background-nya apa nih? Kok bisa sampai menjadi pengelola HM Cafe and Billiard ini?
2: Ya, sebenarnya background saya di bidang ekonomi lah. Jadi kita dengan investor sudah kenal lama, banyak juga berdiskusi sehingga kami dipercaya, saya dipercaya untuk mengelola itu.
1: Oke, investor. Investornya lokal apa ini nih?
2: Lokal, alhamdulillah lokal.
1: Sumenep?
2: Ya, Sumenep, orang Sumenep.
1: Mantap. Cuma kalau dari timing ya, Bang Adang ya, kan udah banyak nih tempat biliar, ya kan? Ya, ya. Kalau menurut Indah nih, ya, jangan, ini ya, no offense ya.
2: Benar.
1: Agak telat gitu. Ya. Apa ini terjadi, Bang Adang?
2: Memang kita sebenarnya agak telat, tapi kita di situ meskipun terlambat, kita punya semacam kelebihan daripada yang lain, dari fasilitas tempat biliar, juga di kita konsep family cafe and bill. Jadi di situ kita tempatkan ada ruangan tunggu yang berbentuk kafe, ada ruangan smoking, ada ruangan non smoking juga ada. Jadi pemain-pemain biliar yang pengen mengajak keluarganya, jadi istrinya atau anaknya bisa hang out dengan di kafe, suaminya pun bisa bermain biliar seperti itu.
1: Baru beberapa minggu. Gimana operasional sehari-hari di sana? Seru nggak?
2: Ya untuk sementara alhamdulillah.
1: Apa hektik banget nggak? Hektik lah, pusing.
2: Ya di awal-awal biasa lah, Pak. Jadi ketika membludak kita agak panik gitu. Karena memang baru juga sebagai pengelola. Tapi alhamdulillah sampai saat ini progresnya bagus. Sehingga jadi saya pikir ini layak untuk dikembangkan lagi gitu.
1: Oke, itu teman Pro 2, sekelumit tentang H, M, Cafe, and Resto. Bang Adang punya bocoran nggak sih kenapa dinamakan HM?
2: Ya, HM
1: apakah
2: itu...
1: nama para investor atau ownernya?
2: Bisa, di situ singkatan dari ownernya. Jadi dari itu kan banyak banyak unit usaha yang memang inisialnya HM. Jadi itu tidak terlepas dari pemiliknya juga.
1: Seperti namanya
2: itu.
1: Dari situ emang ya. Oke. Jadi memang teman Pro 2 HM and Cafe tadi konsepnya apa?
2: Family Cafe and Billiard.
1: Family Cafe and Billiard. Oke, itu teman Pro 2. Nanti kita tanya-tanya kenapa konsepnya kayak gitu ya teman Pro 2. Apa kalau dari perspektifnya Bang Adang nih sebagai pengelola, tantangan yang paling kerasa di hari-hari minggu-minggu pertama ini launching nih?
2: Ya sebenarnya karena kita awal, jadi kita harus memberi kesan yang baik kepada konsumen terkait pelayanan. Itu yang pertama, yang paling diutamakan kita. Jadi bagaimana mereka konsumen itu nyaman ada masuk di HM Cafe and Billiard. Jadi seperti kekeluargaan lah masuk di situ, sehingga kita ketemu dengan mitra, dengan teman-teman kerja, menyalurkan hobi, jadi bisa di situ.
1: Kalau dari Bang Adang sendiri, ini termasuk pengalaman keberapa mengelola bisnis food and beverage sekaligus billiard?
2: Kalau sebenarnya ini pengalaman kedua.
1: Kedua?
2: Iya.
1: Sebelumnya pure food and beverage apa?
2: Enggak, saya sebelumnya di restoran, resto, tapi sudah lama akhirnya tutup. Sekarang teman saya mempercayakan saya untuk mengelola kafe dan billiard itu.
1: Dengan owner yang sama apa investor yang sama? Beda ya?
2: Beda.
1: Oke.
2: Jenjang waktunya pun berbeda, agak lama juga. Jadi ketika tahun berapa, tahun 90-an itu saya buka, setelah itu vakum, setelah itu kita sering ketemu dengan investornya, sering berdiskusi masalah usaha, akhirnya saya juga dipercaya untuk itu.
1: Masalah telat tadi tuh, telat bukan telat siapa sih namanya, momennya ya. Momennya menurut Indah itu lebih akhir daripada yang lain, itu apa karena risetnya terlalu lama
2: ini kan
1: atau apa nih?
2: Jadi
1: apa maju mundur karena cop ayo harus set gitu.
2: Ya.
1: Ternyata enggak bisa.
2: Jadi
1: atau harus nyuri pengalaman dulu dari yang lain.
2: Jadi memang latar belakang kita bergerak di bidang itu yang pertama, kita ini sebenarnya awalnya itu di komunitas biliar. Jadi kita punya awalnya kita punya lapangan biliar, mungkin kalau teman-teman di Sumenep kita dulu itu Sultan biliar. Setelah itu akhirnya kita membimbing, kita melatih teman-teman sehingga teman-teman itu sudah skala profesional lah. Lalu setelah itu karena memang beberapa hal akhirnya pemiliknya mengundurkan diri, akhirnya oleh investor diakuisisi.
1: Diakuisisi.
2: Jadi awalnya full biliar, bukan kafe. Setelah itu diakuisisi, dibuat biliar baru dengan konsep yang baru, dengan fasilitas-fasilitas yang mungkin ya, mungkin dari sini mungkin standarnya agak tinggi lah. Satu tingkat lah. Misalkan di meja biliar pun kita kriterianya agak tinggi. Jadi kita punya meskipun terlambat.
1: Dari yang lain apa dari yang dulu?
2: Dari yang lain.
1: Dari yang lain.
2: Jadi kita punya kelebihan di situ. Kita punya kelebihan di situ sehingga kita punya apa? Confident, kita punya kepercayaan diri untuk meskipun terlambat kita bisa mengejar itu gitu.
1: Oke, itu teman Pro 2. Jadi memang di Sumenep itu yang namanya hobi biliar, entah karena FOMO tapi memang lagi hype banget, ya enggak?
2: Iya benar.
1: Nah
2: benar,
1: itu benar. Dia teman Pro 2. Sampai teman-teman yang dari urban, bukan hanya dari teman-teman yang di dalam kota Sumenep sendiri ya, dari benar. Urban itu banyak banget itu peminatnya. Tapi stereotip tempat biliar, sorry to say, dulu kan sebelum
2: jelek.
1: Ada. Iya enggak sih? Iya enggak sih? Ya. Nah itu dia.
2: Sekarang kan dulu mungkin karena media sosial kurang tahun berapa tahun 90-an itu ya.
1: Enggak, tahun 2000 mid 2010 bawah
2: ya kalau di sini jadi image-nya jelek.
1: Yes,
2: tapi betul. Di sekarang itu tidak. Jadi karena banyaknya event, banyaknya kejuaraan itu sehingga teman-teman itu bersemangat untuk melatih diri sehingga di Sumenep aja, Pak. Di Sumenep aja untuk level Jawa Timur kita banyak atlet-atlet Sumedep ya, ini yang juara.
1: Ya betul. Kemarin baru ke apa kejuaraan di mana, di Lamongan ya?
2: Ya.
1: Nah, itu dia.
2: Itu ada juara dua, itu Popsi yang dari sini. Ya, untuk level yang swasta juga di kafe-kafe di biliat-biliat Surabaya, di rumah biliat yang mengadakan level Jawa Timur pun banyak kita. Kita juara banyak di situ. Sehingga kita itu mungkin teman-teman yang lain yang pengen jadi tidak hanya main, mungkin pengen lebih profesional. Nah, di situ kita ada. Makanya kita itu punya konsep. Kita akan membuat akademi di HM Cafe. Kita mendatangkan coach. Mendatangkan coach dari dari luar Sumenep yang levelnya mungkin dia bukan mungkin ya, memang atlet mantan atlet nasional, sehingga kita datangkan, sehingga teman-teman dari SMP, SMA dan mahasiswa dan yang kerja bisa ikut kurikulum kita. Sehingga mereka itu tidak hanya bermain, hanya sekedar bermain, tapi bisa menjadi pemain yang profesional begitu.
1: Berbayar pasti.
2: Ya, sesuai syarat dan ketentuan berlaku. Tapi sebenarnya kita program itu kita sesuaikan dengan kemampuan di sini lah. Tidak meskipun mereka itu coachnya ini dari Surabaya, tapi kita akan disesuaikan dengan kemampuan di sini lah. Kita atur itu.
1: Betul. Itu konsep family and then cafe sama billiard. Sebenarnya HM Cafe and Billiard ini menyasar apa namanya? Customernya tuh yang seperti apa, Bang?
2: Sebenarnya kita menyasarnya itu sasaran konsumennya itu keluarga. Dan mungkin anak muda pengen hangout dengan pacarnya juga. Bisa karena di situ kan
1: teman berdua.
2: Kan bisa jadi istrinya atau Pak A istrinya kan bisa dia hangout di kafe.
1: Yes.
2: Suaminya bermain hobinya biliat kan seperti itu.
1: Mungkin bisa ada value positifnya gitu ya, Bang. Soalnya kalau bawa anak, bawa istri, bawa ponakan dan semuanya itu tempat kafe apa tempat biliarnya jadi enggak negatif ya,
2: maksudnya.
1: Oke, itu dia Lombro 2. Visinya ternyata relate dengan konsepnya. Iyalah, pasti indah. Nah, terus kalau misalnya apakah kalau kafe kan di sini tuh biasanya berdiri sendiri. Ada ruang-ruang kreatif untuk anak mudanya, misalnya ada yang menghadirkan apa sih stand up comedy atau live music di HM Cafe, ada gak?
2: Mungkin itu menjadi program kita. Jadi kita kan masih berjalan, mungkin belum sampai satu bulan lah. Jadi kita memang konsep-konsep itu bagaimana kita bisa menarik konsumen lah dengan mendatangkan live music atau mendatangkan coach dari Surabaya, sehingga kita ada coaching klinik.
1: Yes.
2: Ya, seperti itu. Sehingga mereka itu tertarik.
1: Posisikan itu teman Pro 2. Jadi mereka tertarik gitu datangnya.
2: Ya, benar.
1: Oke. Selain itu apa lagi ruang-ruang kreativitas yang bisa dihadirkan di HM ini? Selain live music, tapi enggak terganggu main biliar terus musiknya berisik.
2: Beda tempat.
1: Oh.
2: Makanya di HM itu ada 3 tempat yang berbeda. Jadi memang sudah disekat untuk biliar memang biliar, untuk kafe. Jadi tidak terganggu. Jadi ruang privasinya dapat masih gitu di situ.
1: Betul. Itu teman Pro 2 memanfaatkan duit orang di satu tempat. Jadi nggak ada yang terbuang dan tidak ada yang tidak ter apa namanya diperhatikan gitu. Oke, teman berdua, kita akan jeda dulu ya. Nanti kita akan balik lagi setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana. Keep station.
0: Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Kedua Semenep, teman terbaik kamu.
3: Teman berdua masih di Buda Kreatif berjaringan Sekorwil 10 Jawa Timur. Dari RRI Sumatera 82, kita di studio masih bersama Bang Ahdan Islami, aka Bang Adang, sebagai manajer HM Cavern Billiard yang beberapa waktu lalu, ya, beberapa minggu lalu baru launching, baru opening, teman berdua. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol mengenai konsep, and then juga apa ya namanya backgroundnya Bang Adang, gitu. Nah, sekarang Bang Adang, kalau pengelola itu standby terus gak di sana?
4: Oh, untuk pengelola ya tidak harus standby, tapi mereka itu sudah bahasanya sudah autopilot, sehingga sudah sistem sistem operasionalnya sudah kita bentuk, sehingga kita manajer itu hanya memonitoring aja. Baru ketika ada problem baru kita turun ke lapangan, seperti itu.
3: Oke. Jadi timnya itu kan ada yang memang kafe yang pakai vendor dari mulai menu, konsep, terus juga apa sih sampai interior kafenya itu ada yang pakai vendor gitu.
4: Iya, benar.
3: Kalau di HM gimana?
4: Kita pakai vendor ya dari Surabaya. Jadi memang mungkin agak lama. Kita sebenarnya untuk buka rencana itu di bulan Februari
3: tahun ini.
4: Bukan tahun lalu. 2026 di bulan Februari seharusnya. Jadi kita agak mundur karena terkait vendor. Pekerjaannya sehingga harus mundur di bulan Juni, harus di kita launching gitu, seperti itu.
3: Itu vendornya di lingkup apa? Di misalnya di rekrutmen rekrutmen and training, karyawan, atau semua-muanya sudah vendor satu itu yang nyediain?
4: Berbeda, kita vendornya berbeda. Jadi untuk desain interiornya berbeda. Untuk SDM-nya juga berbeda.
3: Untuk apa namanya resep receiving itu
4: ya.
3: Beda lagi ya?
4: Iya, beda.
3: Oh, ini mahal Pro 2. Ya, ini usaha yang mahal. Tapi dari obrolan kita dengan Bang Adang, kita bisa menarik banyak informasi gitu. Nah, terus Bang Adang, kalau misalnya karyawan yang udah diajak collab, udah kerja di sana udah berapa banyak karyawan?
4: Sekarang karyawan kita itu kurang lebih di 20 orang. Jadi karena kan kita timingnya itu dari jam waktunya dari jam 10
3: pagi
4: kita buka sampai jam 2 malam. Jadi ada dua shift. Jadi ada karyawan untuk kafe, ada karyawan untuk biliar, ada kasir dan segala macam, sekitar 20 orang. Makanya kalau kita tidak serius ini bisa mundur pelan-pelan gitu.
3: Iya, itu jadi,
4: kita alhamdulillah kita paling tidak kita mengurangi pengangguran di Kota Sumenep gitu kan.
3: Iya,
4: gitu.
3: Betul. Ini padat karya ini. Iya. Ya. Seru aja sih kalau banyak investor yang mulai masuk ke Sumenep karena ya itu ya bisa membangkitkan perekonomian lokal
4: ya,
3: ciptakan lapangan kerja yang banyak gitu. Cuma ya tolong ya untuk yang cari kerja jasen pusenan. Kalau kata orang Jawa, ojo apa kalau jangan bosen-bosenan gitu loh, kerja dikasih stressing dikit pengen resign ya kan, quitting kabur ya. Aduh, tolong
4: ya, itu biasanya tidak dibenturkan dengan ujian kehidupan.
3: Nah itu dia biasa ya, yang masih muda-muda
4: ya.
3: Aduh, kalau udah dibenturkan sama ujian kehidupan dia akan pasti survive ya kan. Itu dia, gimana Bang Adang mensupervisi teman-teman yang pasti kan karyawannya muda-muda kan?
4: Iya, benar. Nah,
3: itu gimana itu? Kan secara Bang Adang apa? Milenial?
4: Iya, milenial.
3: Iya, milenial. Nah, pasti ini karyawannya genzi-genzi nih.
4: Iya.
3: Nah, itu gimana nih? Ini nge-gap nih, gap generation nih. Gimana cara ini mengelola?
4: Sebenarnya kan mereka itu yang dicarikan memang awal memang pendapatan.
3: Yes.
4: Jadi kita harus sesuaikan dengan kinerja mereka, disesuaikan dengan pendapatan. Sehingga kita terapkan reward and punishment juga di situ. Sehingga mereka kita terapkan kedisiplinan.
3: Okay.
4: Dengan aturan-aturan yang ada.

0: Kalau masalah ini resep di kafenya ada berapa ratus menu?
1: Enggak lah, kita tidak sampai 200, paling sekitar 20 menu lah.
0: 20 menu. Signature-nya apa?
1: Ada ya ada kopi. Uh-uh. Ada signature ya signature kopinya ya ada triple leci, ada di bidang-bidang kopi pun di mocktail ada juga. Kita perpadu, jadi tidak semua kan konsumen ini senang kopi.
0: Yeah.
1: Jadi kita padukan antara kopi dengan mocktail yang lainnya gitu, seperti itu. Dan juga mungkin kita tiap minggu kita lakukan inovasi lah. Jadi semacam ada produk atau menu baru. Jadi kita
0: tiap minggu?
1: Iya.
0: Serius bang?
1: Iya, jadi tiap minggu, tapi hanya satu item. Jadi ya kadang kita mau kasih
0: limit
1: surprise
0: gitu ya, limit ya.
1: Jadi ini pak, kita ada menu baru. Itu hanya sebaca satu aja, minuman okay. Satu, makanan satu. Mungkin minggu depannya berubah lagi. Jadi biar tidak bosan lah konsumen untuk ke situ.
0: Limited duration teman Pro 2 sama limited ini apa namanya portion. Enggak banyak-banyak gitu ya. Tapi yang jelas itu kan memakan biaya enggak sih untuk apa resepnya per minggu?
1: Ya, memang.
0: Emang diizinin tuh sama owner gitu?
1: Iya, tetap diizinin karena memang
0: semua kuasanya Bang Adang nih, jangan-jangan.
1: Enggak lah, tetap kita diusulkan selama itu sebenarnya kan mungkin di ya ini berbicara dapur mungkin bahan baku itu sama tapi tinggal rasa-rasanya okay, aja yang berbeda ya, jadi ya. Untuk bahan baku tidak akan bertambah ya. Tapi menu yang berubah.
0: Betul,
1: gitu aja
0: itu tahap kedua. Ini seru ya tahap kedua ya. Tapi ya kalian yang punya modal kecil ya udah nyontoh ini aja nanti ya perjalanannya seperti apa. Kalau udah punya banyak duit baru, atau kalian bisa propose ini apa namanya usulan
1: investor.
0: Nah, cari investor. Jangan-jangan Bang Adang gitu.
1: Kenapa?
0: Jangan-jangan Bang Adang gitu.
1: Ya, awalnya begini.
0: Jadi ngasih proposal, aku punya ide buka ini nih.
1: Cerita tadi itu awalnya kita pure biliar.
0: Yes.
1: Kalau kita hanya berbisnis di dunia biliar, mungkin secara analisa usaha itu tidak memungkinkan sih untuk apa ya payback periodnya gitu.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Jadi ini harus disandingkan dengan F&B itu,
0: yeah.
1: Sehingga bisa menopang usaha biliar juga. Uh-huh. Jadi sama-sama bersubsidi gitu, seperti itu.
0: Gimana Bang Adang waktu ngusulin apa propose itu ide bisnisnya?
1: Ya, harus
0: meyakinkan gitu.
1: Meyakinkan.
0: Kuncinya apa? Selain meyakinkan apa?
1: Ya harus punya data.
0: Ay, data ya, lagi guys. Ya. Lagi zamannya data ya kan. Kalau nggak punya data jangan ngomong.
1: Iya, jadi gitu, okay. Kan terus? Punya ada target. Target penjualan.
0: Yes.
1: Beban operasionalnya berapa? Ya. Kita ketika investor mengucurkan modal segini, kapan dia akan balik? Kan itu ada diperhitungkan sehingga ya. Ketika investor menilai itu layak menjadi usaha, saya yakin mereka itu akan mau.
0: Oh, gitu ya.
1: Ya.
0: Tapi investor lokal kita udah melek ya, begitu-begitu ya. Maksudnya break even point, kapan apa periode baliknya ya, keuntungan.
1: Kadang mereka kan seorang orang yang punya modal gitu ya, kadang mereka sibuk dengan usahanya,
0: nah itu.
1: Usahanya sendiri. Makanya diperlukan orang-orang yang tidak, ya tanda petik ya, tidak punya modal tapi punya pikiran, punya ide. Itu dimanfaatkan gitu.
0: Ya itu teman Pro 2, memang banyak cara untuk memulai bisnis, tapi kalau kamu nggak pengalaman bikin proposal, nggak ada data, ini aja mendingan dulu, temenan aja dulu
1: circle-nya ya, benar. Di ini ya, ya kan? minimal kita punya circle.
0: Ya.
1: Jadi ya. Kalau circle, mohon maaf, kalau circle kita ya itu-itu aja, ya itu-itu aja. Jadi kita harus mengembangkan circle ya. Minimal itu.
0: Expand, teman-teman.
1: Ya, benar.
0: BTW, kalau boleh tahu di proposal dulu break even point-nya berapa tahun? Aku kadang, mau tahu ah.
1: Kadang ya kadang keinginan owner berubah-berubah ya. Sebenarnya terserah yang punya uang kan gitu.
0: Yeah,
1: kita punya konsep di 3 tahun

0: tahun nih bisa, sudah gitu ya. Ya sudah bisa beri Kevin poin. Namun karena ada keinginan-keinginan sehingga terjadi over budget, ya mungkin akan bertambah. Tapi itu menjadi kepuasan tersendiri dari owner, karena ownernya juga pecinta biliar.
1: Ownernya
0: pecinta biliar.
1: Itu kuncinya lagi teman Pro 2, investornya harus punya passion di bidang yang sama.
0: Benar.
1: Terus.
0: Ya, jadi ownernya pecinta biliar. Awalnya kita satu tim, satu komunitas, makanya yes. mereka makanya ketika ownernya ini berpikir bahwa wah ini layak untuk dijadikan usaha. Kita mereka ownernya itu siap mengakuisisi, lalu diakuisisi, dibuat konsep. Dengan awalnya kita berpikir hanya full billiard. Ketika dilihat rapnya lah, hanya ini kalau kita berpikir, kalau kita hanya berpikir hanya di dunia billiard, ini tidak akan cepat untuk balik modal gitu ya. Makanya dipadukan dengan F&B seperti itu.
1: Segitunya ya F&B pengaruh ya?
0: Iya, karena di Sumenep ini cukup banyak. Ibu, Mbak kan tahu, banyak.
1: Tante. Banyak apa tuh?
0: Banyak tahu kan. Sekarang komunitas kafe-kafe itu sudah banyak di sini ya. Memang para pecinta-pecinta kopi pun sudah mulai banyak di sini, sehingga cukup idealis lah teman-teman sekarang Gen Z, apalagi media sosial ini cukup sangat berpengaruh kepada perilakunya anak muda sekarang gitu seperti itu.
1: Kopi. Tapi kalau makanan yang lain ada nggak di HM?
0: Ada.
1: Makanan berat gitu.
0: Makanan berat ada.
1: Apa? Temanya apa? Traditional food atau apa sih?
0: Agak
1: Western food.
0: Agak Western sedikit.
1: Okay.
0: Tapi rencananya akan ada yang Nusantara juga ada.
1: Iya. Apa sih? Aku nggak kelihatan. Pakai kacamata. PA-nya udah kasih kode-kode teman Bro 2 disuruh break katanya ya. Oke. 12 berapa lagi nggak kebaca. Satu lagi Bang Adang, kalau food and beverage itu kan kita Sumenep nih.
0: Yeah.
1: Paling ujung Madura paling jauh kalau untuk apa cari-cari apa supply gitu. Apa raw, apa sih bahan makanannya?
0: Bahan bakunya ya sebenarnya kan itu sebenarnya terletak di manajemennya aja. Jadi kita memang kalau di sini bahan bakunya memang agak susah.
1: Ya.
0: Jadi kita atur manajemen bahan bakunya sehingga kita mudah untuk beli di Surabaya atau di Jakarta. Sekarang kan ada market itu apa market online. Itu kita tinggal pesan aja,
1: order online.
0: Tapi diatur manajemennya. Jadi ketika tinggal satu botol baru pesan ya kehabisan gitu. Ya, jadi kita atur seperti itu.
1: Oke, itu teman Pro 2 ternyata cukup mudah. Mudah kalau kamu punya pemikiran kayak Bang Adang ini ya, bisa manfaatin duit orang loh dia. Oke, kita akan balik lagi teman Pro 2 setelah yang satu ini.
2: Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah kita membayangkan sebuah jembatan yang bisa bergerak, membuka jalan bagi air dan darat sekaligus? Di tengah Sungai Kalimas, jembatan ini berdiri sebagai penanda zaman. Jika melewati Jalan Jakarta, arah Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, kita bisa melihat jembatan yang menjulang tinggi terbuat dari besi tua usang, tampak tak terurus. Baja yang tak terawat sudah pasti seharusnya dibesituakan. Namun, benda peninggalan Belanda ini memiliki sejarah yang luar biasa. Jembatan ini masuk ke dalam cagar budaya yang dilindungi di kota Surabaya, yaitu bernama Verwerdaburg, atau masyarakat lokal menyebutnya Jembatan Petean. Dinamakan Petean karena diambil dari kata dalam bahasa Jawa, petek yang berarti dipencet atau ditekan. Jembatan ini dibangun pada awal abad ke-20, ketika Surabaya tumbuh sebagai kota pelabuhan yang sibuk dan penuh irama perdagangan. Petean bukan jembatan biasa. Pada masanya, ia hadir dengan teknologi buka tutup, membiarkan kapal-kapal melintas di bawahnya, lalu kembali menyambung jalan bagi manusia dan kendaraan di atasnya. Di sekitarnya, kota berdenyut, dan sungai menjadi urat nadi yang tak pernah sepi. Karena kala itu, Sungai Kalimas menjadi jalur transportasi utama kapal tradisional yang membawa barang dari Selat Madura ke kawasan perdagangan di Kembang Jepun, Surabaya. Hari ini jembatan Petean mungkin hanya dilewati tanpa banyak disapa. Ia tetap berdiri di tengah padatnya kota, tak lagi menjadi pusat perhatian. Namun di balik wujudnya yang menua, jembatan ini tetap menyimpan cerita tentang sebuah masa ketika keberanian dan kecanggihan menjadi bagian dari langkah zaman.
1: Ini baru enak.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
0: Skor timnas dulu yang semalam nih, di RRI News.
2: Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
4: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: dua-dua semenap teman terbaik kamu.
1: Yo, balik lagi teman Pro 2 bareng Muda Kreatif berjaringan se-Jawa Timur. Pro 2 Jawa Timur ya. Selamat siang juga yang baru gabung, mungkin teman-teman di Pro 2 Madiun, Malang, Jember, Surabaya, semuanya. Kita masih bersama Bang Adang. Ini adalah manajernya HM Cafe and Billiard yang tadinya tuh core-nya adalah core bisnisnya adalah billiard. Tapi untuk dapat keuntungan dalam waktu cepat, ada food and beverage-nya. Dibukalah kafe gitu ya, dengan konsep family, culinary and billiard. Oke, teman berdua. Diferensiasi, kalau tadi dibilang apa sih, mejanya beda gitu ya?
2: Iya.
1: Ah, itu bedanya dengan yang apa gitu, namanya? Pesaingnya, rivalnya? Ya. Apa?
2: Alhamdulillah kita memang meja kita itu dari Sinju. Sinju, jadi mejanya itu satu tingkat lah
1: di
2: yang lainnya lah di Sumenep.
1: Di Sumenep
2: itu,
1: ya.
2: Jadi mungkin meja yang bertaraf nasional atau internasional, sehingga kita ada confident. Jadi teman-teman pengen mungkin yang merek-merek recent atau yang ada di sini itu akan berbeda ketika nyoba main di HM Billiard, karena mejanya berbeda, lebih nyaman pastinya gitu.
1: Ah, sayang kan, aku nggak tahu billiard dan ya begitulah, jadinya nggak tahu merek-merek apa enaknya gitu kan. Apa enaknya ya main billiard gitu kan?
2: Ya harus tahu main billiard.
1: Iya, itu dia teman Pro 2. Makanya ya kan, itu diferensiasi mejanya, core bisnisnya HM Cafe and Billiard. Tapi kita sebelum itu ini aja deh, masuk ke live chatnya di YouTube nih. Banyak banget, City Mewah kata Iyong. Ya, oke. Terus masih ngerekrut gak nih Bang HM Cafe and Billiard? Kalau mendaftar kerjanya gimana? Ya, misalkan nih, masih rekrut orang? Udah opening?
2: Mungkin bisa bisa kirim aja curriculum vitae-nya ke HM Billiard. Memang ada membutuhkan ada satu dua mungkin untuk open recruitment ya, ketika penuh ya mohon maaf, tapi tidak apa-apa, dicoba aja.
1: Kualifikasinya
2: tidak ada, cuma
1: jujur dan setia.
2: Iya, seperti itu aja. Jujur, mau bekerja, disiplin, itu aja.
1: Loyal lah ya, sama ini ya.
2: Iya, pastinya.
1: Oke, teman Pro 2. Tapi memang itu yang menjadi ini loh, kalau misalnya telah launching ya kan, HM Cafe and Billiard itu yang si apa netizennya tuh, "Bang, Min, ada locker enggak? Locker enggak, Min?"
2: Sebenarnya kita mempersiapkan itu lama. Kita open recruitment itu sudah di media sosial sudah lama. Mungkin teman-teman kurang mungkin tidak baik baca di media sosial. Tapi sebenarnya 1 bulan 2 bulan itu sudah ada, karena kita ada pelatihannya kok dalam satu minggu. Jadi ada persiapan untuk soft opening itu gitu.
1: Iya, tentu dong. Kalau enggak apa namanya?
2: Ya, kalau enggak dilatih kan kocar-kacir.
1: Enggak siap habis nanti di awal.
2: Dimarahin konsumen.
1: Investor yang paling kecewa.
2: Iya, benar.
1: Selamat siang Afif juga. Oke, iya, jangan ocok, bosen-bosen katanya kalau kerja. Terus Isal Karni, oke Bang, semoga dengan adanya HM Cafe bisa terbantu nih, terutama buat pengangguran. Nggak semua bisa di ini dong, apa di hire gitu, ada kualifikasinya loh teman Pro 2, ya kan. Tapi yang jelas harus tahu main billiard gitu.
2: Nggak, tidak harus lah, tidak harus. Sebenarnya kita kan, kita tim media juga ada di sebenarnya. Tim media
1: iya,
2: kita, karena media sosial cukup apa ya, cukup mempengaruhi ya, pengaruhnya cukup besar. Jadi tidak ada tim media, sehingga kita tiap hari bisa live main biliat, live biliat. Kadang kita buat konten di situ dengan teman-teman misalnya, sehingga teman-teman itu banyak tahu lah. Seperti tadi malam kita live, kita buat konten untuk nonton bareng Piala Dunia. Kadang ada eksibisi pertandingan biliar dengan siapa, dengan pemain mana kita seperti itu.
1: Oke. Itu apa namanya? Kalau dilihat dari behaviornya masyarakat kita, kalau untuk food and beverage biasanya ngincipit tok, habis itu nggak balik. Nah, terus ini ada biliarnya, mungkin bisa balik di biliarnya. Ya. Ini strateginya HM Cafe and Billiard ini seperti apa agar mereka itu bolak-balik terus aja gitu. Ya. Kalau udah main, aku pengen main biliar, ya udah ke HM berarti. Ya.
2: Makanya kita itu punya strateginya satu, sederhana saja sebenarnya. Masalah di harga.
1: Harga?
2: Enak tidak? Itu aja pertama itu. Yang kedua kan kita lakukan spesial menu gitu. Jadi spesial menu tiap minggunya kita rubah. Itu untuk spesial menu sehingga kita punya, kita membangun karakter gitu. Karakter HM Cafe-nya kita punya karakter seperti, mungkin ini mimpi kita ya, mimpi saya, mimpi di HM. Kita punya karakter makanan yang ketika pengen ini ke HM gitu.
1: Nah itu, jadi ada loyal customer
2: ya,
1: gitu loh.
2: Benar,
1: kalau aku
2: benar.
1: Pengen rawon, HM dah, HM gak ada lagi
2: ya,
1: dari sana.
2: Benar,
1: gitu.
2: Benar.
1: Pengennya gitu ya.
2: Ya, harus memunculkan karakter itu.
1: Iya, harus punya ini teman Pro 2, loyal customer katanya tuh. Oke, tapi sejauh ini dua minggu ya?
2: Ya.
1: Belum nyampe. Dua minggu berjalan, gimana antusiasme penghobi biliar atau yang lain?
2: Alhamdulillah kita kita sampai saat ini, kalau mohon maaf, kalau malam datang kita langsung biliar tidak bisa. Karena kita banyak waiting list sudah. Jadi sore itu sudah banyak waiting list. Nah, teman-teman ingin mencoba, jadi bagaimana kita bermain biliar di meja yang mungkin ada agak high end lah, gitu.
1: Iya.
2: Jadi mereka ingin mencoba itu. Jadi kita itu sore itu sudah banyak waiting list sampai jam 2. Jadi kita masyarakat itu pengen main, ya silakan hubungi di sana HM untuk waiting list. Kalau masyarakat atau konsumen datang jam 8 ke sana, saya yakin tidak dapat
1: dijamin,
2: tempat
1: gitu. Baru dapat 2 hari berikutnya jadwalnya.
2: Atau banyak antrian gitu.
1: Iya, pengen banyak ya, yang cobain ini karena ya itu tadi mejanya lebih berkelas daripada pesaingnya teman Pro 2. Oke. Tapi harganya gimana?
2: Ah, itu harga sama, tidak berbeda
1: dengan yang lain.
2: Iya, itu perbedaannya. Makanya kita ya yakin kita punya kepercayaan diri untuk kita bisa bersaing dengan yang lainnya itu.
1: Tentu saja yang mungkin support itu adalah komunitas pecinta biliar kan.
2: Iya, benar. Itu makanya kita sebenarnya kita awalnya di Sultan itu, sebelum di HM ini, kita mendidik teman-teman SMP, SMA untuk jadi pemain profesional. Kan di sini banyak turnamen pelajar, turnamen mahasiswa, pelajar, itu ada. Sehingga mereka, para mahasiswa atau pelajar itu tertarik mau belajar untuk lebih profesional gitu.
1: Oke. Gitu teman Pro 2. Ih, nice ya. Pokoknya perjalanannya udah digodok dari awal tahun lalu. Dan itu apa namanya berawal dari para pecinta biliar gitu ya, yang akhirnya ini di-expand agar mendapatkan ya agar operasionalnya tetap berjalan tapi dengan cepat gitu ya. Karena untungnya lebih cepat akhirnya dibukalah food and beverage.
2: Hobi menguntungkan.
1: Gitu.
2: Hobi menguntungkan.
1: Manis juga manajernya, Hes. Gak boleh. Dari ini Firly, Dani. Oke, terus ada dari Bintang, saya dengar coachnya yang di HM Billiard pemain nasional yang pernah mewakili Kaltim di
2: ya, PON. Benar. Benar. Makanya kita datangkan, itu namanya Pak Eko. kita datangkan dari Surabaya untuk bisa melatih teman-teman di sini, komunitas atau pribadi, mau private silahkan hubungin
1: ke Pak Eko-nya apa
2: ke HM karena biasanya atau main di sana lah. Main di sana, biasanya Pak Eko standby di situ.
1: Oh, Pak Eko standby di sini.
2: Iya, pasti.
1: Yang udah bikin KTP Sumenep lagi.
2: Kita datangkan itu Pak Eko. Kita datangkan untuk bisa melatih teman-teman komunitas biliat yang ada di Sumenep. Jadi teman-teman paling tidak punya kurikulum untuk melatih gitu,
1: melatih diri. Kalau beginner-beginner langsung daftar ke HM Teman Pro 2 gitu.
2: Kebanyakan kan kalau di sini kan belajar di YouTube banyak kan.
1: Nah itu dia, jangankan biliar, ini ngegame aja saya udah lihat di YouTube aja, ngeliatin dulu PT-nya temen yang pakai PT ya kan, terus formnya kayak apa yang bener, terus
2: contek, modifikasi.
1: Nah itu dia, cuma ya kalau ada coachnya kan lebih better ya, lebih tahu teorinya pasti, lebih ya, ini benar, kan benar, gitu. Oke, udah 12.53. Bang Adang, kira-kira HM Cafe and Billiard ini 5-10 tahun ke depan akan seperti apa? Bayangannya Bang Adang?
2: Mungkin
1: selain tadi punya loyal customer ini,
2: Ini kalau 5 tahun 10 tahun cukup panjang.
1: 3 tahun saat break even point-nya udah dapat.
2: Minimal kita selalu berinovasi lah. Berinovasi bagaimana HM ini bertahan, karena memang masyarakat ini kan rata-rata FOMO.
1: Iya itu dia.
2: Bagaimana kita masyarakat itu masyarakat Sumenep yang biliat itu dulu dikatakan negatif, sekarang menjadi hal olahraga yang positif.
1: Yes.
2: Itu kita kembangkan sehingga masyarakat yang pecinta biliat dan pecinta khususnya pecinta kuliner itu senang bisa selalu hadir ke HM Cafe dan biliat gitu.
1: Mungkin yang lebih di apa namanya di progres itu di kulinernya kali ya.
2: Yeah.
1: Kalau di biliat ya gitu-gitu aja, paling cuma punya event yang ini.
2: Makanya
1: gitu
2: sebenarnya ya, kita itu di food and beverage itu kan kita harus selalu berinovasi. Karena masyarakat itu FOMO.
1: Yes.
2: Jadi kita harus update apa yang menjadi tren sekarang. Misalkan kopi apa? Ada kan macam-macam sekarang yang tren kopi, susu ini, kopi ini, kopi ini di brand-brand itu. Sehingga pasti Sumenep gak mau ketinggalan kan, mau update lah, apalagi Gen Z ini. Wah, lihat di TikTok, wah ini kok
1: juga pengen ini, di HM Cafe langsung
2: ada, ready gitu, seperti itu.
1: Dan, nampaknya kita memang durasinya pendek banget ya, pendek banget ini. Pendek banget, satu hal deh, Bang Adang sebagai manajer lah ya, sebuah food and beverage bisnis, step pertama yang harus dilakukan seorang pemula, nggak usah jauh-jauh di soft food, bagaimana mempropos ide sampai dapat investor, step apa yang harus dilakukan?
2: Yang pertama itu kita harus punya circle dulu.
1: Iya.
2: Networking. Kalau kita hanya punya konsep tapi tidak punya network, akan susah. Jadi kita punya network, lalu kita konsepkan dengan data, dengan proposal, kita coba ajukan. Ketika kita lihat investor tertarik kepada proposal, saya yakin pasti mau lah. Apalagi kalau orang yang punya modal ini mau bikin hal-hal seperti itu, mungkin uang kecil bagi mereka gitu. Karena bisnisnya lebih besar mungkin kan seperti itu. Bagi saya mungkin ini bisnis besar, tapi bagi mereka bisnis kecil. Jadi dia mau menginvestkan uangnya. Minimal mereka itu punya impact kepada ekonomi Sumenep. Jadi mengurangi pengangguran kan seperti itu. Perekonomian di Sumenep ini tambah jalan. Gitu. Ya seperti itu.
1: Itu Teman Pro 2, advice yang bagus untuk kamu beginner. Nampaknya kebersamaan kita harus indahiri di siang hari ini. Bang Adang, makasih loh udah meluangkan waktu di tengah kesibukannya sebagai manajer dan juga apa? Selain manajer apa di kesibukannya?
2: Manajer aja dulu.
1: Manajer aja dulu. Kayaknya dia banyak yang secretnya loh Teman Pro 2. Aku buka-buka nggak ini, nggak jempol. Ya udah, terima kasih Bang dari Pro 2 RRI Sumenep, Madiun, Malang, Jember, Surabaya juga. Jangan lupa untuk download RRI Digital ya, oke. Kalau datang ke Sumenep jangan lupa untuk datang ke HM Cafe dan Billiard. Tempatnya di mana, Bang?
2: Di Jalan Adipodai. Kalau di sini gampangnya di sebelah selatan Hotel Kangen.
1: Oh, dekat sama terminal Mapro 2.
2: Iya, dekat terminal. Datang ke sana dicoba aja. Insyaallah akan kembali lagi.
1: Eh, mantap. Ya udah, teman Pro 2, Indah pamit, Bang Adang juga pamit. Ciao.
3: Baru aja kamu dengerin Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Sampai jumpa di Muda Kreatif Berjaringan berikutnya.

0: Sport News, update info olahragamu di sini.
1: All's live teman bro dua. Huhu. Tadi udah muda kreatif gimana? Dapat insight baru gak dari tamu kita, gestar kita, gestar narasumber kita siang ini teman bro dua? Pasti dong, ya kan? Nah, sekarang kita beralih ke Sportainment ya, teman bro dua. Ini ada Gali Freitas yang direkrut ya di Madura United untuk musim depan teman bro dua, dan ternyata supporternya ini menyambut secara positif teman bro dua ya. Oke, kita akan ikuti dulu laporannya Abang Tago and Noventrian berikut ini.
2: Untuk musim mendatang dengan status pinjaman dari Persebaya, kehadiran pemain sayap kanan tersebut sangat dibutuhkan Madura United untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Alessandro pada Super League musim depan. Manajemen Madura United cukup serius mempersiapkan kekuatan dengan mendatangkan pemain menatap musim mendatang. Hal tersebut juga sebagai bentuk evaluasi perjalanan musim lalu yang berada dalam kondisi sulit dan harus menentukan nasib hingga laga terakhir. Suporter Madura United Mufti mengungkapkan, Gali Freitas merupakan pemain yang cukup bagus dan sudah beradaptasi dengan iklim sepak bola Indonesia. Dirinya menilai langkah manajemen Laskar Sapekrab untuk mendatangkan Gali Freitas cukup bagus karena saat membela Persebaya musim lalu juga memberikan kontribusi maksimal dalam pertandingan.
3: Jadi kalau Gali Freitas ini memang tipenya pemain agresif. Dia cocok, kalau menurut saya cocok lah untuk gaya bermainnya Madura United yang taktis ya. Jadi seperti kecepatannya Gali Freitas itu diharapkan jadi andalan di Madura United, dan paling penting nanti mudah-mudahan harapannya bisa menyatu dengan cara ini ya, cara mainnya pelatih si Gomez, dan membawa Madura United ke tingkat lebih baik. Harapannya tetap juara.
2: Kepastian kedatangan Gali Freitas diumumkan langsung oleh Direktur PT Polana Bola Madura Bersatu PBMB Anissa Safarina karena Laskar Sapekrab membutuhkan pemain sayap dengan kualitas yang mumpuni. Anissa menilai Gali Freitas cukup produktif dan memiliki kreativitas dalam permainan yang dibutuhkan oleh Madura United di musim mendatang. Madura United sendiri sudah merencanakan untuk menggelar pemusatan latihan mulai akhir Juli mendatang, dengan sejumlah nama rekrutan baru yang sementara sudah diperkenalkan seperti Bima Koto, Daniel Santa Cruz, Rifki Rey, dan Gali Freitas membuat optimisme pendukung juga meningkat. Kemungkinan sejumlah nama pemain juga akan diperkenalkan untuk melengkapi kebutuhan tim, baik pemain lokal maupun asing untuk menghadapi Super League musim mendatang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Sport News, update info olahragamu di sini.
1: Pon Pro 2 PSSI resmi mengumumkan penyelenggaraan Piala Presiden Elit 2026 yang akan berlangsung di 25 Juli sampai 6 Agustus 2026 mendatang ya, teman Pro 2. Kok cuma semingguan? Turnamen pramusim edisi ke-8 ini menghadirkan sejumlah pembaruan mulai dari peningkatan kualitas kompetisi, nilai hadiah yang lebih besar, hingga keikutsertaan klub-klub papan atas dari kawasan Asia Tenggara ya. Dan pengumuman ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Erick mengatakan penyelenggaraan Piala Presiden Elit 2026 ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas kompetisi sepak bola Indonesia sekaligus memberikan kesempatan bagi klub-klub nasional untuk mengukur kemampuan menghadapi lawan dengan level persaingan yang lebih tinggi. Turnamen akan digelar di dua kota, di Bandung dan Surabaya. Pertandingan grup A akan dimainkan di Stadion Sijalak Harupat. Sedangkan grup B berlangsung di Gelora Bung Tomo ya. Grup A ini dihuni oleh Persib Bandung, Arema FC, DPMM FC dan Tampines Rovers. Sementara grup B mempertemukan Persebaya Surabaya, Persija Jakarta, PSMS Medan serta juara bertahan Port FC. Erick mengatakan komposisi peserta tahun ini sengaja disusun untuk menghadirkan persaingan yang lebih kompetitif. Selain mempertemukan klub-klub besar Indonesia, kehadiran tim-tim terbaik dari ASEAN diharapkan mampu meningkatkan kualitas pertandingan sekaligus menjadi tolak ukur kesiapan klub-klub nasional sebelum menghadapi kompetisi resmi musim 2026-2027. Oke, itu dia informasi kedua kita, teman-teman.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Virtual.
1: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
2: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
1: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
2: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa?
3: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

0: Sport News, update info olahragamu di sini.
1: Next info, teman pro 2 pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Fardan Rainanda Jo sukses mempersembahkan medali perak pada kejuaraan Asia Junior 2026 setelah finish sebagai runner-up. Di partai final yang berlangsung di Yasushiro City General Gymnasium, Fardan harus mengakui keunggulan wakil Cina Hong Tian Yue dengan skor 18-21. 19-21 ya. Manajer tim Indonesia S. Kardenatara menyampaikan apresiasi atas perjuangan seluruh atlet khususnya Fardan yang berhasil membawa pulang medali perak. Menurutnya hasil ini menjadi bekal berharga bagi para pemain muda Indonesia untuk menghadapi kejuaraan dunia junior 2026. Ia menjelaskan meski belum mampu membawa pulang gelar juara, Fardan menunjukkan perjuangan luar biasa sepanjang turnamen. Wakil terakhir Indonesia yang bertahan hingga partai puncak setelah menyingkirkan unggulan ketujuh asal Cina, Lu Yujing, pada babak semifinal melalui pertandingan 3 game yang menegangkan. Lebih lanjut, Eskar Denatara mengatakan usai pertandingan tunggal putra di tingkat junior ASEAN, Fardan mengakui masih melakukan sejumlah kesalahan sendiri yang dimanfaatkan lawan. Ia juga menilai kontrol emosi dan ketenangan pada momen-momen penting menjadi aspek yang harus ditingkatkan untuk menghadapi turnamen berikutnya. Raihan medali perak menjadi salah satu pencapaian terbaik Indonesia pada kejuaraan Asia Junior 2026. PBSI berharap prestasi ini menjadi motivasi bagi para atlet muda lainnya untuk terus berkembang dan mengharumkan nama Indonesia di ajang-ajang internasional mendatang.

0: RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, waktunya kita ngomongin bisnis. Ya, pernah kepikiran buat bikin brand jilbab sendiri? Pernah, aku pernah sih. Kenapa? Karena ternyata punya banyak alasan. Salah satunya adalah jilbab itu sekarang bukan cuma sekedar kebutuhan, tapi sudah masuk ke tren gaya hidup dan juga identitas fashion. Ya nggak sih? Tapi ternyata ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah upayakan untuk punya cerita. Biasanya kan brand-brand itu lahir dari cerita-cerita kita. Entah karena sulit untuk dapetin jilbab yang nyaman, entah karena A, B, C gitu. Terus juga perhatikan modalnya, bisa mulai dari yang kecil dulu, ya gak sih? Dan yang terakhir itu promosinya, kencengin promosinya. Kalau sekarang udah masuk ranah digital, jangan lupa juga untuk promo-promo menggunakan teknik digitalisasi, ya kan? Well, informasi lebih lengkap kamu bisa dengerin FM 94.6 ataupun RRI Digital di Pro 2 Sumenep.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumenep.

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: Ini info terakhir teman Pro 2 di Sportainment siang ini ya. Kontingen TMI Al Amin Prenduan sukses meraih predikat juara umum dan kejuaraan pencak silat antar pelajar se-Kabupaten Sumenep kategori SMA, SMK, MA. Prestasi di ajang Bupati Cup 2026 yang diselenggarakan Perguruan Silat Nasional PSN Perisai Putih Cabang Sumenep ini diraih setelah tim membawa pulang 7 medali emas, 5 perak dan 6 perunggu. Gelar juara umum ini dipastikan setelah kontingen TMI Al Amin Prenduan mendominasi beberapa kategori lomba mulai dari tanding praremaja, seni tunggal praremaja, tanding remaja hingga seni tunggal remaja. Pendamping kontingen Ashraril Arifin menyampaikan bahwa kejuaraan ini menjadi wadah positif untuk meningkatkan prestasi sekaligus memupuk jiwa atlet bagi para pelajar khususnya para santri ya. Dia juga mengapresiasi kerja keras para pesilat yang tampil maksimal sepanjang kompetisi. Kejuaraan Bupati Cup 2026 ini diikuti oleh 115 pesilat dari 36 lembaga pendidikan tingkat SMP, MTS, dan SMA, MA Jawa Timur. Di bawah Al Amin Prenduan, posisi juara 2 ditempati oleh SMA 2 Sumenep dan juara 3 diraih oleh SMA 2 Bangkalan.

0: Eh, kamu sadar gak sih? Sekarang beda pendapat dikit langsung ribut.
1: Iya ya, padahal beda itu wajar. Indonesia aja isinya beda semua.
0: Nah itu, hasta kita presiden tuh ngingetin soal persatuan.
1: Setuju banget, bukan harus sama, tapi saling ngerti.
0: Apalagi anak muda, medsos di tangan kita.
1: Tinggal milih aja nih, mau nyebarin panas atau nyebarin yang damai-damai.
0: Karena Indonesia kuat, kalau...

0: Sayang, your entertainment update.
1: Udah jam 2, waktunya rehat-rehat, Mang Pro 2. Udah sih rebahan aja dulu, jangan kerja terus, jangan laprak terus. Udah sih, rebonding ini dulu backbone kamu biar sehat gitu ya. Pejamkan mata, sebentar, tarik nafas dalam-dalam sambil dengerin Pro 2 nih. Pro 2 mau kasih kamu info-info dari dunia artis, dari dunia enggak sih, enggak artis aja ya, dunia-dunia selebritas lah gitu teman Pro 2. Tapi yang ini nih film nih teman Pro 2, kamu udah ini apa namanya, udah pernah, udah dapet apa namanya bajakan bajakan, enggak, jangan ditiru ya teman Pro 2 ya, film bandit teman Pro 2 ya, aksi thriller ini genrenya. Dan bikinnya Indonesia, Bandit ya. Ini menorehkan prestasi di kancah internasional setelah meraih Grand Jury Prize Best Narrative Feature. Dan penghargaan ini tuh diterima di ajang Dances with Films DWF di LA 2026 nomor 2 di Los Angeles ya. Film garapan sutradara Brian Elton ini berhasil mengungguli 279 film dari berbagai kategori yang berkompetisi di Festival Film Independen. DWFLA ini teman Pro 2. Penghargaan diumumkan di malam puncak di WFLA 2026 di TCL Chinese Theater Hollywood Los Angeles di akhir Juni kemarin ya. Sebelum membawa pulang penghargaan, Bandit ini menjalani pemutaran perdana secara global di tanggal 26 Juni 2026 dan penayangannya ini mendapat sambutan positif ya dari penonton, juga diaspora kreatif Indonesia serta perwakilan konsulat jenderal Republik Indonesia di Los Angeles tentunya teman Pro 2. Ih keren ya, kayak apa filmnya ya. Kalau punya ininya kirim link teman Pro 2. Jangan ditiru ya, sekali lagi bercanda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Pro 2 Sayang, your entertainment update.
1: NCT 127. Gimana sih bacanya? Gitu ya? Mungkin akan melakukan comeback dengan merilis album studio ke-7 di akhir Agustus mendatang, 52. Dan ini sudah dikonfirmasi oleh SM Entertainment setelah sebelumnya dilaporkan bahwa comeback tersebut itu menjadi yang pertama bagi NCT 127 dalam sekitar 2 tahun ini. Sebelumnya, grup tersebut merilis album studio ke-6 berjudul Walk di 2 tahun yang lalu. Ya. Juli 2024 ya. SM Entertainment juga mengajak penggemar untuk memberikan dukungan terhadap album terbaru NCT 127 ini ya. Comeback kali ini akan diikuti oleh 5 anggota, yakni Johnny, Taeyong, Yuta, Jaehyun, dan Haechan. Itu 92. Gimana? Kamu penggemar lama mereka? Apa mau jadi penggemarnya, fandomnya? Ditungguin aja rilisnya. Atau kamu searching aja karya-karya mereka yang dulu, teman-teman, Pro 2 ya. Kali aja kamu senang sama mereka.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: your entertainment update.
1: Oke, teman Pro 2, ini dari NCT127. Aku bacanya apa sih? Jangan milenial suruh seneng sama K-pop ya. Ada yang iya, ada yang enggak sih. Kalau Inda udah enggak gitu ya. Kamu, teman Pro 2, pernah mikir enggak kalau cinta itu harusnya jadi safe place tapi jadi source of terror? Waduh, ngeri coy. Jadi ini IDN Pictures baru aja nge-spill film horor terbaru garapan sutradara Fajar Nugros yang judulnya Perempuan Pembawa Sial. Ini bukan sekedar horor jumpscare murahan ya, teman Pro 2, ini lebih dari itu. Ceritanya itu berpusat pada Mirah yang diperankan sama Raihanun yang aktingnya emang selalu top tier ya. Dan Mirah ini kena curse mistis kuno bernama Bahu Lawean. Plot twistnya yang bikin nyesek, setiap cowok yang nyoba mencintai atau bahkan menyentuh Mirah ini bakal berakhir dead secara tragis. Dan gara-gara ini dia di cancel sama warga, diusir dan dicap pembawa sial ya. Imagine the trauma and social isolation she had to endure gitu, tuan Pro 2. Tapi namanya juang hidup selalu ada secercah harapan. Mirah itu ketemu Bana. Ini Bana diperankan Morgan Oi. Woi, mantap ini Morgan ya. Cowok tulus yang ngeliat Mirah beyond her curse gitu. Hubungan mereka tuh beautiful tapi berbahaya. Menantang takdir banget, teman Pro 2. Usut punya usut, ternyata kutukan ini originnya dari dendam saudara tirinya Mirah sendiri yang namanya Putih. Nah, di sini Mirah akhirnya milih buat stop running dan mutusin buat fight back, nyari kebebasan gitu. Film berdurasi 1 jam 37 menit ini benar-benar ngeblend horror supranatural, psikologis dan drama yang heavy, teman Pro 2. Didukung juga sama jajaran cast yang keren kayak Clara Bernadette sampai Didi Nini Towo ya. Nah, buat kamu yang suka cerita yang mind bending dan emosional, nah, Save the Date, Perempuan Pembawa Sial ini bakal segera launching di bioskop mulai 18 September 2026. Masih lama. Siapin budgetnya sekalian liburan ya ke kota sana. Tapi di sini ada kan bioskop di Sumeneb ya kan? Nah, itu ya. Judulnya Perempuan Pembawa Ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita, teman Pro 2. Karena Indah mau udahan nih nemenin kamunya ya. Ya udah sih, kamu sehat-sehat semuanya. Nanti kamu akan ditemani sama Kak Anis dan Kak Asantri juga di sore ceria. So don't go anywhere, pasti kamu terus bersama Pro 2. Indah

Teman Pro 2, saatnya kamu bersiap untuk melaksanakan ibadah sholat asar ya, karena ibadah sholat adzan asar untuk wilayah sebenarnya sekitarnya dikumandangkan di 14.53 waktu Indonesia Barat. Selamat sholat asar teman Pro 2, mudah-mudahan amal ibadah kamu diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Siapa yang hatinya yakin kepada Allah, maka hati itu akan digenggam oleh Allah. Dan Allah kalau menggenggam hati hambanya, tidak akan mungkin membuat hati itu kecewa. Pasti Allah bawa yahdi qalbah, diarahkan oleh Allah kepada kebaikan-kebaikan, diarahkan kepada hal-hal yang baik ketika kita percaya kepada Allah. Sehingga ketika Allah ngasih satu ketentuan dalam hidup kita, ah udah, kan Allah yang menentukan ini, ya udah percaya aja. Apapun yang ditentukan Allah, kita ikut. Dan apapun kehendak Allah, kita terima. Karena selalu ada kebaikan di dalam setiap pemberian Allah, walaupun pemberian itu hal-hal yang tidak kita sukai. Yuk kita belajar terima kehendak Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita. Percaya sama Allah, jangan ragu sama Allah, serahin aja semua urusan kita kepada Allah. Pokoknya kalau udah ada kata Allah, udah beres semua urusan kita insyaallah.

0: This is Produser Sumedep, teman terbaik kamu.
1: Halo, teman Produa, pernah dengar tari ranggu? Nah, ini tarian khas Jambi yang awalnya bukan cuma buat hiburan, tapi juga jadi media dakwah Islam, dan salah satunya itu berkembang di Desa Kumun. Jadi sejak dulu, nari sambil nyebarin pesan kebaikan. Wah, keren kan? Nah, uniknya lagi, tari ranggu ini bukan cuma soal gerak, ada pantun yang dinyanyikan barengan sama tariannya. Pantunnya pun relate sama kehidupan sosial masyarakat, kadang soal nasihat hidup, kadang juga tentang syiar Islam. Nah, nonton tariannya tuh dapat hiburan plus pesan moral. Paket lengkap deh pokoknya. Di Desa Kumun, tarian ini juga dikenal dengan sebutan Ranggauk atau Maranggauk. Nah, ini sampai sekarang tari ranggu ini masih hidup dan berkembang sebagai tradisi khas Desa Kumun. Dan pastikan kamu tetap dengar Melly di aplikasi RRI Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id.
0: Ada ikan mirip belut tapi harganya bisa bikin orang melongo. Emang ada? Nah, kenalin, ini dia ikan sidat. Ikan ini hidup di perairan tawar seperti sungai dan rawa, tapi punya kebiasaan luar biasa. Sidat lahir di laut, terus berenang jauh ke sungai buat tumbuh besar. Nah, pas udah dewasa, dia balik lagi ke laut buat berkembang biak. Gokilnya, perjalanan itu bisa ribuan kilometer loh. Di Indonesia, sidat banyak ditemukan di wilayah Jawa, Sumatera, hingga Sulawesi. Kandungan gizinya juga tinggi, mulai dari protein, omega-3, sampai vitamin yang baik untuk tubuh. Tak heran kalau ikan sidat sering diolah menjadi makanan premium, bahkan diekspor ke berbagai negara seperti Jepang. Kamu sudah pernah konsumsi ikan sidat belum? This is Produser Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2. Selamat sore teman Pro 2.
1: Selamat sore.
0: Ya, ada Kak Santi dan juga Anis nih.
1: Betul.
0: Di Ceria. Tapi sebelum itu kita di Info Pro 2 ada update apa aja nih Kak?
1: Ini kita ke Sampang dulu ya. Untuk Info Pro 2 sore ini dari pemerintah Kabupaten Sampang, yang dimana teman Pro 2 saat ini tengah mematangkan skema teknis pelaksanaan program makan bergizi gratis. Ini guna memastikan efektivitas dan ketepatan sasaran pendistribusian di lapangan. Nah, salah satu poin krusial yang tengah dipersiapkan adalah sistem klarifikasi pembagian menjadi 3 kategori, yaitu kelas A, kelas B, dan juga kelas C, teman Pro 2. Nah, Sekretaris Satgas Program Makan Bergizi MBG Kabupaten Sampang, Sudarmanto, ini menjelaskan bahwa pembagian klasifikasi ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan karakteristik serta kebutuhan logistik di masing-masing wilayah sasaran teman berdua. Betul.
0: Oke, semoga tepat sasaran.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, karena kan mulai sekarang ya. Ini masih ini ya, masih ricu kan ya, kesini.
0: Iya. Semoga nanti inilah benar-benar tepat sasaran teman
1: berdua. Betul.
0: Dan kabar lainnya, kita menuju ke Semenap, pengurus Kabupaten Persatuan Tenis Seluruh Indonesia PLT Semenap sukses memborong 11 medali dalam kejuaraan wilayah Kejurwil 6 Madura. Sebanyak 12 atlet yang diturunkan berhasil membawa pulang 5 medali emas, 2 perak, dan juga 4 perunggu. Ketua PLT Semenap, Dedi Iskandar, mengungkapkan bahwa pencapaian gemilang ini sekaligus mengukuhkan posisi Kabupaten Semenap di kasta tertinggi turnamen tersebut. Congratulations ya buat atlet-atlet
1: yes.
0: Dari Semenap ini.
1: Betul. Dan ini lagi di info olahraga teman berdua, proses regenerasi di tubuh Kickboxing Indonesia atau KBI Kabupaten Pamekasan ini mulai menunjukkan hasil yang positif. Jadi sederet atlet muda yang dipersiapkan sebagai pelapis ini sukses bersaing dan membawa pulang medali dari kejuaraan tinju amatir Piala Wali Kota Surabaya di Gelora Pancasila. Dan pelatih KB Pamekasan, Lexi Yohanes S. Warow, ini menilai bahwasannya capaian ini menjadi sinyal bagus bagi pembinaan. Dan kemampuan para petarung muda juga dinilai terus berkembang, baik dari sisi teknis maupun juga mental bertanding. Nah, salah satu debutan namanya Randy Aditya Krisnanda Putra, ini langsung menyumbang medali perunggu di kelas 51 kg.
0: Oke,
1: kongret juga ya.
0: Iya, congratulations buat atlet siapa ini? Atlet Randy ya.
1: Namanya panjang banget, Bu.
0: Iya. Ya, Gen Z kali ya. Ya udah, teman Pro 2 itu dia update informasi di Info Pro 2 ya. Selanjutnya kita ke Sore Ceria.
1: Gas.

0: 3M. Madura, Madura, Madura.
1: 94,6 Medan Ibro FM Semenang.
2: Teman terbaik kamu. Yeay. Karena kita Indonesia.
1: Oh iya, karena kita Indonesia.
2: Pilih comeback bareng Sandri lagi, bareng juga Kak Anis.
1: Iya dong. Sekian,
2: udah lama berapa minggu kita Kak Anis ya?
1: Apa?
2: Enggak siaran bareng. Oh. Udah lama ya, 2 minggu.
1: Tahun yang lalu kali. Lama banget.
2: Lebay bos, lebay bos, lebay bos. Amin ya Allah.
1: Les?
2: Kan kok amin. Ini sekali di udara tuh di udara. Iya. Kak Anis kayak gitu ya.
1: Emang pikirannya ya.
2: Iya, kan, oh, iya, kan iya, kata aminin itu aja biar kita emang berakhir hidup bersama gitu ya, Kak Indah ya.
3: Di bawah atap
1: RRI. Sama-sama iya, hidup gitu iya. Mah. Di dunia Indonesia. Alah, di dunia ini.
2: Eh kacau nih, kacau.
1: Oke, kita TTM dulu Kak. Apa klunya?
2: Klunya ini pertemuan atau ini biasanya saat pesta ya. Ini enggak sembarang orang ngomong-ngomong seperti kita berdua gini ya.
1: Apa maksudnya?
2: Iya. Jadi kata pertemuan pesta dalam bahasa Madura adalah
1: gitu ya.
2: Nah, biasanya ini biasanya kalau di orang tunangan gitu ya. Nah, itu kalau
1: bahas pakai ini?
2: Enggak.
1: Apa?
2: Apa ya? Enggak sembarangan orang bicara gitu loh Kanis.
1: Oh,
2: diam
1: gitu.
2: Aja. Sesepuh-sesepuh yang ngomong gitu loh.
1: Oh, biasanya
2: gitu. Kan kita kan rumpi-rumpi ya.
1: Enggak nyablak gitu ya.
2: Heeh, biasanya kan rumpi-rumpi nih. Kalau di acara pesta atau pertemuan yang ini enggak, cuman yang ikut itu diam aja dengerin gitu loh.
1: Oh, gitu ya.
2: Ya. Yeah. Ada 4 huruf teman bro 2. Depannya S, no kotak kedua E.
1: Tinggal jawab 2 huruf ya.
2: Huruf.
1: Siapa nih yang tahu?
2: Boleh. Mau ngasih voucher enggak?
1: Apa?
2: Mau ngasih voucher enggak?
1: Enggak ada.
2: Gimana sih?
1: Habis.
2: Hah?
1: Vouchernya habis. Sudah dipakai. Ya udah yang tahu langsung jawab ya. Kan nanti kita share juga buat kalian semuanya. Tinggal jawab aja di Instagram boleh, di WhatsApp juga boleh ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

0: PPM Teka-teki Madura.
1: Yo,
2: yo. PPM. Tadi kaget.
1: Apa?
2: Masih anak muda sekarang masih ada ya yang ngejawab gitu loh teman berdua.
1: Oh iya.
2: Kebanyakan udah enggak tahu itu kalau untuk milenial gitu ya.
1: Udah jarang diucap. Gitu
2: jarang, ya kan? Jarang diucap. Orang ini kalau kata-kata di TTM ini jarang.
1: Oke, kita lihat dulu deh. Ini ada yang udah jawab kan? Ya, kata pamon atau pesta dalam bahasa Madura itu apa? Kita dengerin dulu nih, siapa nih?
3: Sore teman berdua ingin menjawab TTM sore hari ini untuk bahasa Maduranya pertemuan atau pesta adalah semo. Terima kasih.
2: Nah, betul.
1: Betul ya?
2: Betul.
1: Oh, betul semo. Ya.
2: Kalau kalian pernah ikut ke semo enggak? Entah itu saudaranya Kanis mau tunangan. Kanis kan biasanya diem kan ya? Enggak ngerumpi kan? Nah, itulah yang dikatakan semo.
1: Oh, gitu.
2: Iya. Biasanya kan kita kan ngoceh-ngoceh bareng-bareng biasa kan? Biasa gitu. Nah, kalau semo kayak gitu.
1: Kali ya.
2: Yes, betul kayak gitu.
1: Oke, thank you. Tadi siapa dah?
2: Ulang.
1: Siapa? Enggak
2: usah.
1: Kak Rahman
2: kayaknya. Namanya orang jangan dirubah.
1: Ya udah, thank you yang udah jawab.
2: Ya.
1: Nah, sekarang kita kemana apa? Ini? Kemana?
2: Kakiku?
1: Enggak, gak usah. Jadi teman berdua, kamu pernah kepikiran gak sih gimana jadinya kalau kearifan lokal berpadu sama science yang super deep? Di Sumenep itu ada.
2: Apa?
1: Tepatnya di Desa Lombeng, Kecamatan Batang-Batang. Jadi warganya
2: apa?
1: Lombeng. Emang bukan gitu.
2: Makanya kamu nanya dulu sama aku.
1: Apa? Lombang.
2: Bukan Lombeng.
1: Apa?
2: Lombeng.
1: Oh, Lombeng.
2: Iya.
1: Lombeng.
2: Ya, pantai.
1: Lombeng. Iya, aku tahu Lombeng.
2: Iya, kok bisa Lombeng?
1: Iya, salah bacanya. Lombeng. Iya. Aku kira Lombeng. Ya pokoknya itulah ya, di Desa Batang-Batang punya cara yang mind blowing banget buat predik cuaca. Jadi bukan pakai aplikasi BMKG atau ngelihat rasi bintang, ternyata mereka itu pakai kubah kaca di puncak masjid kuno Brumbung. Apa tuh?
2: Brumbung. Iya.
1: Oh, di Lombeng itu.
2: Kamu baru tahu, Sandria?
1: Kamu baru tahu juga?
2: 33 tahun loh, Bos.
1: Hah, ya baru tahu juga.
2: Kenapa?
1: Aku,
2: kenapa?
1: Apalagi aku.
2: Oh. Iya, ternyata bentuk kubah ini estetik parah katanya ya. Mirip labu takar laboratorium kimia.
1: Oh, gitu. Bentuknya unik.
2: Oh, unik.
1: Gitu, teman produk.
2: Coba disandar sendiri dulu.
1: Dan ini yang bikin plot twist ya. Kalau mau masuk musim hujan, katanya kubah ini tuh bakal terisi air secara otomatis. Sebaliknya, pas mau kemarau, airnya tuh bakal menyusut dan menguap sendiri. Karena panas kali ya, makanya menguap tuh airnya. Okay. Jadi pure chemical process tapi dibungkus lewat arsitektur tempat ibadah abad sejarah. Oh gitu, jadi warga lokal itu gak tahu pasti kapan kubah ini dipasang. Tapi yang jelas ternyata ini bukti kalau leluhur kita itu pintar banget kak. Dan punya pengetahuan yang sampai sekarang tuh bisa dipakai gitu loh.
2: Berarti ini bukan dibuat oleh orang sekarang ini, berarti enggak ya?
1: Udah lama.
2: Ya.
1: Kubah kaca masjid kuno Brumbung. Lombeng.
2: Bukan Lombeng.
1: Lombeng.
2: Ah, ya. Gitu.
1: Oke. Ya, kalau aneh sih belum pernah ke sana ya. Mungkin kalian tahu yang orang Lombeng?
2: Nah, pasti tahu lah.
1: Bisa sharing lah ya.
2: Kalau ke sana kan enggak pernah lihat itu kalau sendiri. Kalau main ke Lombeng gitu, ke pantai gitu, Batang-Batang itu.
1: Ya nantilah kapan-kapan cari-cari tahu Masjid Brumbung. Brumbung.
2: Eh, sorry teman-teman ya. Ini Kanis bukan dari Sumenep ya. Dari Sampang makanya. Bacanya kayak gitu, sorry ya.
1: Brumbung untuk apa Brumbung ya?
2: Untuk warga di Batang-Batang ya.
1: Ya, yang orang Batang-Batang ini pasti tahu deh teman produk. Itu dia ya, sedikit pengetahuan buat kalian semuanya. Yang belum tahu, mungkin kapan-kapan mau ke Batang-Batang ya silahkan.
2: Mampir.
1: Ya, cari tahu masjid ini. Ya, yang udah tahu, nah pasti ketawa-ketawa nih karena kita nggak tahu.
2: Sadar aja nggak tahu.
1: Ya udah, itu deh di teman produk untuk... TTM, bukan TTM, Madura ya.
2: Yes.
1: Kita sebentar lagi lanjut ya di sore ceria.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: 9.5 Medan di Brodie FM Semenang.
2: Teman terbaik kamu.
1: Karena kita Indonesia.
2: Yo.
1: Nah, teman Pro 2 ada cerita,
2: apa?
1: Ya, kisah yang membanggakan ini teman Pro 2 ya.
2: Dari
1: Unizar, Universitas Islam Al-Azhar.
2: Nih. Kenapa? Kenapa ini?
1: Iya, ada prestasinya karena dia itu bisa membuat limbah ampas kopi.
2: Huh?
1: Ini mahasiswanya itu meraih silver medal.
2: Medali silver.
1: Di International Student Festival 2026.
2: Ya. Limbah ampas kopi biasanya kan dibuang.
1: Ya itu.
2: Setelah diseruput kan biasanya dibuang.
1: Dibuang ya?
2: Dibuang, iya.
1: Ternyata ini enggak teman Pro 2 ya. Jadi tim mahasiswa lintas fakultas ini meraih silver medal pada ajang International Student Festival 2026 lalu inovasi Lava Coffee. Sebuah lilin aromaterapi berbahan dasar ampas kopi yang ternyata ramah lingkungan dan berpotensi menjadi alternatif pengusir nyamuk alami.
2: Bu.
1: Kok keren ya?
2: Boleh dijadikan UMKM. Iya.
1: Ampas kopi bisa jadi pengusir nyamuk.
2: Jadi kalau teman-teman di kantor itu ngopi, jangan dibuang dulu ya. Dibawa pulang ke rumah,
1: dibuat pengusir nyamuk.
2: Nyamuk. Iya, dicampur lilin kan ini kan?
1: Iya
2: juga sih. Boleh. Aromanya pasti kan enak ya?
1: Iya, aroma kopi lah. Aroma kopi kan enak.
2: Jadi enggak usah pakai penggantung ruangan.
1: Iya, nggak usah beli lagi sebenarnya. Iya. Tapi gimana nih ceritanya? Jadi penghargaan ini tuh diraih mereka kan dalam International Student Festival 2026 yang diselenggarakan Faculty of Agriculture Muhammadiyah Universitas of Mataram yang bekerja sama dengan Faculty of Agriculture Nahdlatul Wathan University. Oh, jadi Universitas Mataram.
2: Kole berarti ya?
1: Ini jadi diadakan di Lombok. Iya, betul. Di tanggal 4 sampai 6 Juli.
2: Yes, dan
1: barusan
2: ini,
1: ya.
2: Barusan enggak 4 sampah? Baik, kemarin.
1: Iya.
2: Dan ini ada 5 mahasiswa teman Pro 2 ya yang meraih medali ini. Jadi ada cowoknya ada 3, cowoknya ada 2, ceweknya ada 3.
1: Keren banget ini teman Pro 2. Jadi salah satu mahasiswanya Kak Vika Sasmita ini menjelaskan kalau tim mengembangkan inovasi Lava Kopi, Lava Cafe itu merupakan lilin aromaterapi yang berbahan dasar ampas kopi yang dipadukan dengan minyak esensial lavender dan soy wax.
2: Kita kira cuma kopi sama lilin dicampur. Enggak berarti ya.
1: Ada minyak esensialnya ternyata.
2: Okay.
1: Dan ternyata menurutnya inovasi ini itu bukan ide yang benar-benar baru. Sebelumnya Lava Kopi itu pernah diikutsertakan dalam kompetisi di Bali.
2: Yes.
1: Tapi waktu itu penelitiannya itu belum bisa menghasilkan hasil maksimal karena sejumlah pengujian ilmiah masih belum dilakukan.
2: Oh, berarti baru-baru ini ya yang ikut yang dilakukan masalah pengujian ilmiahnya berarti.
1: Iya, betul.
2: Betul juga, boleh. Ya. Ini buat UMKM juga bisa teman berdua ya.
1: Dicontoh
2: nih. Iya, kan daripada kita mager di rumah mikirin mantan, mikirin apalah. Mungkin inilah inovasinya.
1: Iya. Nanti kita masih ceritain deh buat kalian gimana kok bisa mereka ini ada inovasi seperti
2: tapi
1: itu.
2: Tapi kerennya ini prestasinya itu seluruhnya menggunakan bahasa Inggris.
1: Oh iya dong, kan internasional.
2: Internasional, iya.
1: Apa namanya, International Festival.
2: Inovasi gimana? Harus pintar, bahasa juga pintar berarti ini.
1: Iya, keren ya. Nanti deh kita bahas lebih lanjut teman Pro 2 tetap di Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: Masih tentang Lava Coffee.
2: Yes, bersama Unizar yang udah mengikuti kompetisi internasional. Ini bukan hanya menguji kualitas inovasi teman produser, tapi juga kemampuan komunikasinya.
1: Iya, betul.
2: Karisma Cahyani nih namanya. Ini nama-nama lawas ya. Karisma Cahyani.
1: Belum tentu lah orang lawas gitu ya.
2: Iya, iya.
1: Kan mahasiswa kan.
2: Mahasiswa.
1: Masih Genzi.
2: Iya, bisa sekarang Alek gitu kan ya. Ada Febriana siapa gitu.
1: Ini Jakarta. Berarti enggak
2: Karisma Cahyani.
1: Ya.
2: Cahaya banget. Oh, Nur
1: iya.
2: Gitu kan.
1: Iya. Gimana
2: jadi,
1: katanya Kak?
2: Jadi, mengungkapkan bahwa seluruh rangkaian presentasi hingga sesi tanya jawab bersama dewan juri itu dilakukan menggunakan bahasa Inggris. Itu teman pro 2. Tapi katanya nih ya, tingkat kesulitannya memang cukup tinggi. Karena mempersiapkan diri dengan latihan presentasi hampir setiap malam gitu.
1: Oh, makanya mereka bisa ya.
2: Iya.
1: Dan percaya diri teman pro 2 saat menjawab pertanyaan dari para juri itu.
2: Serta ada lagi latihan.
1: Apa-apa?
2: Latihan intensif yang dilakukan menjelang kompetisi ini menjadi salah satu faktor penting yang membantu tim menyampaikan ide secara sistematis teman berdua dan meyakinkan di hadapan dewan juri internasional.
1: Iya, jadi mereka nggak tiba-tiba maju gitu.
2: Betul.
1: Ya. Ternyata memang persiapannya itu sudah sangat matang teman berdua dan itu dijalankan selama beberapa waktu sebelum presentasi ini ya Kak ya.
2: Mental batunya ini cakep banget. Lima orang ini gitu ya.
1: Iya, dan teman berdua ternyata keberhasilan meraih silver medal ini juga merupakan kolaborasi lintas disiplin ilmu yang dibangun dalam timnya. Kalau Kak Baik, Velin, Aulia Umami dan juga Bayu Adi Wicaksono itu menjelaskan kalau mahasiswa Fakultas Kedokteran berperan pada aspek ilmiah, khususnya pengujian produk melalui uji organoleptik serta kajian mengenai potensi lilin aromaterapi sebagai alternatif pengusir nyamuknya. Dan menurut mereka ternyata inovasi ini tuh gak hanya menawarkan fungsi aromaterapi tapi juga punya peluang menjadi solusi ramah lingkungan dalam membantu mengurangi risiko penyakit yang ditularkan nyamuk seperti DBD.
2: Kalau DBD kan kalau buat kopi ya dibuang sembarangan, udah dibuang gitu. Karena itu limbah.
1: Udah.
2: Iya, limbah. Baunya lagi mana gitu kan ya. Tapi kalau dibuat inilah boleh.
1: Iya, dijadikan apa ini? Lilin aromaterapi katanya.
2: Iya.
1: Keren banget.
2: Duh, kita kan nanti tambah tebal,
1: iya.
2: Bukan menipis kalau dibuat UMKM teman bro.
1: Kan nggak usah beli ini obat semprot itu kan?
2: Iya, itu kan susah kenapa? Nah, lagi apa lagi?
1: Apa selain melakukan pengujian, ternyata tim ini tuh juga memperkuat penelitiannya melalui studi literatur Kak dengan mengumpulkan berbagai referensi jurnal ilmiah sebagai dasar pengembangan produknya. Jadi nggak cuma penelitiannya langsung, tapi ya mereka tuh juga baca-baca cari referensi gitu ya Kak ya.
2: Jadi prepare-nya ini pasti nggak 1-2 minggu berarti.
1: Iyalah,
2: ya kan?
1: 1-2 hari.
2: Yes.
1: Udah lama ini paling ya. Nah, Kak, kalau Kak Raditya Putra Ramadan ini bertanggung jawab pada aspek ekonomi dan kelayakan usaha.
2: Weh, ini berarti satu orang itu
1: satu tim.
2: Satu tim ini kan ada 5 orang. Jadi tiap orang itu memegang satu persatu berarti ya.
1: Iya, ada fungsinya masing-masing.
2: Iya, ini keren.
1: Iya. Jadi dia ini melakukan analisis tentang daya saing produknya, mulai dari perbandingan harga dengan produk pengusir nyamuk berbahan kimia yang beredar di pasaran, terus lama penggunaan produknya, terus efisiensi biaya produksi agar harga jualnya itu tetap terjangkau masyarakat. Jadi memang punya perannya masing-masing orang ini teman produk.
2: Ya, kira-kira ini 5 orang untuk cari rembuk langsung gitu ya?
1: Enggak, ternyata ada bagian-bagiannya, ada yang bagian penelitian, ada yang bagian bisnisnya.
2: Penjualannya juga ada. Keren.
1: Iya.
2: Kalau kita berapa ya?
1: Ya udah kita bacain aja. Kita bacain aja. Ada juga Kak Fika Sasmita.
2: Kenapa?
1: Ini menjelaskan ya kalau pemilihan ampas kopi ternyata sebagai bahan baku utama itu bukan tanpa alasan. Jadi menurut dia kopi lokalnya Lombok khususnya Arabica Sembalun punya kualitas yang sudah dikenal luas dan di sisi lain limbah ampas kopi ternyata masih mengandung senyawa kafein dan chlorogenic acid yang berpotensi membantu menghambat aktivitas nyamuknya. Jadi emang menggunakan produk sana
2: produk
1: langsung
2: lokal,
1: gitu ya.
2: Produk lokal.
1: Kopinya berarti. Lombok gitu teman pro 2. Enggak kemana-mana, pokoknya ya asli sana.
2: Iya, kalau di sini juga enggak apa-apa ya.
1: Ya enggak apa-apa.
2: Kalau kopi sini.
1: Kali aja kamu mau kopi

0: ya itu buat ngusir nyamuk ternyata.
1: Boleh juga kita ya nanti ya.
0: Iya.
1: Kita inovasi berdua buat usaha ini.
0: Enggak mau.
1: Kopi. Cuannya banyak ya.
0: Langsung beli aja. Langsung beli.
1: Enggak mau.
0: Langsung beli aja.
1: Enggak mau.
0: Ribet.
1: Enggak mau punya ini owner. Owner. Owner obat nyamuk.
0: Aduh, enggak lah, aku penikmat ini aja UMKM.
1: Pembeli kamu ya, pembeli ya. Iya deh.
0: Oke, okay, boleh. Dua. Ternyata meskipun mereka ini berhasil meraih penghargaan internasional, timnya itu menegaskan ya kalau Lava Coffee itu masih berada di tahap awal pengembangan. Ya, jadi kedepannya mereka itu berencana melakukan pengujian laboratorium lagi yang lebih komprehensif sesuai standar ilmiah.
1: Okay.
0: Dan juga pastinya bisa meningkatkan kualitas desain produk dan kemasan. Terus mengurus hak kekayaan intelektual, HKI juga.
1: Aduh,
0: berarti ini bisa jadi bisnis beneran nih.
1: Iya.
0: Dari Universitas Islam Al-Azhar. Kali aja nanti memang ke depannya memang menghasilkan suatu produk yang bisa dijual belikan. Begitu.
1: Betul.
0: Kan keren ya, bisa dari betul. Universitas Islam Al-Azhar ini.
1: Dan keren. Di sini juga bisa gitu teman berdua, enggak harus ke sana ya, niru kali enggak apa-apa.
0: Iya, iya. Boleh,
1: gitu.
0: Boleh.
1: Nanti
0: boleh.
1: Owner obat nyamuk Anis siapa gitu.
0: Iya.
1: Mau ya tetap ya. Enggak mau tetap ya.
0: Mau deh. Karena nanti dapat cuan.
1: Nah, itu makanya.
0: Oke, itu dia teman berdua dari Universitas mana tadi? Universitas Islam Al-Azhar,
1: Unizar.
0: Teman berdua ya. Ini bisa menjadi inspirasi juga buat kalian semuanya. Ternyata di sekitar kita tuh juga bisa dijadikan bisnis teman-teman dua. Tapi ya memang penelitiannya tidak mudah juga. Kalian harus cari referensi-referensi ya. Tapi kan kalau kalian berusaha kerjasama dengan teman-teman kalian di bidangnya,
1: bisa.
0: Kayak kakak-kakak ini ya.
1: Apa sih nggak bisa gitu kan?
0: Iya, betul sekali.
1: Gas.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
2: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif. Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: sore ceria. Cerahin sorewu bareng Bro Dua.
1: Ada lagi prestasi yang membanggakan, Kak?
2: Yes, disusul oleh ITNI.
1: Apa itu?
2: Institut Teknologi Nasional Yogyakarta.
1: Oh,
2: ini di tingkat internasional ya? Loh, teman perdua.
1: Internasional lagi.
2: Yusul.
1: Keren,
2: yusul.
1: Keren.
2: Yusul.
1: Siapa itu, Kak?
2: Namanya siapa? Namanya itu Sandri Setiawan ya, bukan?
1: Bukanlah.
2: Bukan ya? Dia itu spill dulu lah namanya belakangan. Dia itu mengharumkan nama kampus di ajang internasional di lomba Gelora Taekwondo Indonesia Championships teman Bro 2.
1: Mahasiswa tahun, ini ya, mahasiswa program studi teknik pertambangan.
2: Betul, teman Bro 2.
1: Di ajang Taekwondo Indonesia. Yes. Ini diselenggarakan 19 sampai 21 Juni kemarin ya, Kak.
2: Betul.
1: Ya, di GOR Universitas Negeri Yogyakarta. Jadi kejuaraan yang diselenggarakan Gelora Energi Indonesia ini merupakan penyelenggara internasional kedua dari Gelora Taekwondo Indonesia Championship. Ajang ini menjadi wadah pembinaan dan juga pengembangan prestasi para atlet sekaligus sarana mempererat sportivitas dan persaudaraan antar praktisi taekwondo serta menunjukkan bahwa kualitas taekwondo Indonesia ternyata bisa bersaing di tingkat internasional.
2: Yes. Dan spesialnya, wow-nya lagi teman-teman berdua, untuk tahun ini kejuaraan diikuti sekitar 3.000 atlet dari berbagai provinsi di Indonesia.
1: Ya.
2: Serta ada juga di beberapa negara sahabat, Malaysia, Timur Leste, Australia, juga Brunei teman Pro 2. Nah, di mana kompetisi yang mempertandingkan dua kategori utama yaitu Kyorugi dan Pomsae. Ini penghargaan berupa medali emas, perak dan perunggu beserta sertifikat bagi para juaranya teman Bro 2.
1: Dan ITNY ini Institut Teknologi Nasional Yogyakarta ternyata mengirimkan dua mahasiswa program studi pertambangan angkatan 2025.
2: Betul.
1: Oh, mudah banget ini ya. Ada namanya Muhammad Hisnul Alim dan Retno Suci Mutiara Rosa. Dari keikutsertaannya itu Muhammad Hisnul Alim ternyata berhasil meraih juara dua sekaligus medali perak pada kategori Kyorugi Senior Under 54 kg. Setelah melalui rangkaian pertandingan yang kompetitif melawan atlet-atlet terbaik dari dalam maupun luar negeri. Keren ya.
2: Keren.
1: Medali perak teman Pro 2.
2: Gak apa-apa lah.
1: Iyalah, keren lah ya.
2: Susah juga kan mendapat medali itu. Dan disusul ala ini, Retno Suci Mutiara Rosa, yang juga memperoleh banyak pengalaman berharga dari kejuaraan internasional tersebut teman Bro 2.
1: Jadi dia itu bertanding dengan atlet-atlet dari berbagai daerah dan juga negara-negara tetangga.
2: Yes.
1: Ya.
2: Betul.
1: Pastinya ini juga memberikan pengalaman baru bagi mereka teman Bro 2.
2: Yuk.
1: Dan pastinya prestasi yang diraih mahasiswa teknik pertambangan ini menjadi bukti bahwa mahasiswa dari Yogyakarta itu gak hanya mampu berprestasi di bidang akademik, tapi juga mempunyai daya saing di bidang olahraga, Kak. Apalagi di internasional. Keren deh. Ini juga bisa menjadi motivasi buat kalian semuanya.
2: Amin.
1: Ya.
2: Amin.
1: Jadi gak cuman di akademiknya aja. Ini kan mahasiswa pertambangan ya, tapi ikut lombanya taekwondo.
2: Tidak satu frekuensi kan?
1: Iya.
2: Seperti kalau kita sekolah di kejuruan, ya kan, kejuruan entah teknik, bangunan dan sebagainya, kerjanya di RRI gitu kan. Enggak bangga ini.
1: Enggak nyambung
2: kan?
1: Gitu ya.
2: Enggak nyambung.
1: Oke, itu dia ya cerita-cerita berprestasi
2: yo,
1: yang bisa menjadi inspirasi buat kalian semuanya.

0: Pro 2 Religi.
1: 94,6 RRI Pro FM, semua teman-teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, teman Pro 2, sebentar lagi akan ada murojaah ya dari Kak Win Nofriansyah yang akan membacakan Quran Surat Ad-Duha, teman Pro 2. Dan juga nanti di pengajian murotal, kita ada pengajian murotal Quran Surat Al-A'raf ayat 11-25. Oke, tetap barengan sama kita pastinya di Pro 2, semua teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Win Nofriansyah. Kali ini saya akan membacakan surah Ad-Duha.

Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhollan fahada.

0: Produa Religi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dan sungguh, kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu. Kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Ia, iblis, tidak termasuk mereka yang bersujud.

Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah.

0: Allah berfirman, maka turunlah kamu darinya surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina.
1: Qala anzirni ila yaumi yub'atsun.
0: Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan.
1: Qala innaka minal munzirin.
0: Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu.
1: Qala

Iblis menjawab, "Karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus."

0: ولا تجد أكثرهم شاكرين.
1: Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur.

Allah berfirman, keluarlah kamu dari sana, surga, dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua.

0: الشجرة فتكونا من الظالمين.
1: Dan Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim.

Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepada mereka, agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan syaitan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini, agar kamu berdua tidak menjadi malaikat, atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga.

Dia, setan, membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya. Maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Tuhan menyeru mereka, "Bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu? Dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua."

0: Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi."
1: Qala bihu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila hin.
0: Allah berfirman, "Turunlah kamu. Kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan."

0: Pro 2 Religi.
1: Sudah siapkah aku menikah? Mungkin teman-teman ada yang bertanya pada diri sendiri. Sudah siapkah aku menikah? Mungkin bisa jadi pertanyaan ini muncul karena keseringan ditanya oleh orang lain. Kapan nikah? Kok sampai sekarang belum nikah? Teman-teman, jangan terburu-buru nikah hanya karena ditanya orang seperti itu. Karena apa? Karena pernikahan itu akan bernilai ibadah dan bisa menyempurnakan ibadah kita. Karena di dalam pernikahan itu banyak hal yang terjadi di dalamnya. Layaknya sebuah rumah, pernikahan juga membutuhkan pondasi yang kokoh. Agar apa? Agar bisa tetap bersama mengarungi bahtera rumah tangga dalam suka maupun duka. Maka dari itu, di dalam pernikahan itu perlu usaha dan kesiapan. Apa yang perlu diusahakan dan dipersiapkan dalam pernikahan? Yang pertama adalah siap secara ilmu, siap secara spiritual, dan juga siap secara fisik, siap secara emosional, dan siap secara finansial. Maka kalau sudah kesiapan itu sudah dimiliki teman-teman semuanya, maka berarti tandanya teman-teman sudah siap untuk menikah. Oke teman-teman, janganlah terburu-buru untuk menikah hanya karena kebanyakan ditanya oleh orang. Karena apa? Karena pernikahan itu adalah ibadah terpanjang kita dan bisa menyempurnakan ibadah kita. Oleh karena itu, maka menikahlah di waktu yang tepat dengan pasangan yang tepat pula.

perhatikan surat Ad-Duha secara utuh dari ayat pertama sampai selesai. Itu ayat ketika Nabi lagi hampir putus asa. Turun ketika Nabi dalam keadaan berkeluh kesah. Ketika Nabi dalam keadaan gak pede. Ketika Nabi dalam keadaan sedih berat. Kenapa? Karena wahyu sudah 6 bulan gak turun. Jarang banget sampai selama itu wahyu gak turun. Jadi kayak ibarat kita tuh udah 6 bulan gak ketemu dengan kekasih kita. Udah 6 bulan gak dapat WA dari pasangan kita. Kan 6 bulan loh. Atau udah 6 bulan WA kita gak dibaca-baca. 6 bulan pernah gak WA-nya gak dibaca 6 bulan? Paling-paling 2 hari, 3 hari aja udah baper berat ya. Apalagi sampai 6 bulan Nabi tidak dapat wahyu. Selama 6 bulan gak ketemu Jibril. 6 bulan lamanya sampai Nabi berpikir, jangan-jangan saya sudah dipecat sebagai seorang Nabi. Sedih banget. Jangan-jangan Allah udah benci sama saya. Jangan-jangan Allah udah ninggalin saya. Jangan-jangan Allah udah memberhentikan saya. Jangan-jangan Allah udah gak ridho lagi kepada saya. Ya Allah, gimana ini, gimana ini. Turunlah ayat setelah 6 bulan Nabi dalam keadaan sedih. Wadduha walaili idha saja. Demi pagi yang terang benderang, demi malam yang sudah senyap dan nyaman, udah semuanya tenang. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Berarti siang dan malam Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan gak benci sama kamu wahai Muhammad. Ini ayat buat kita. Kalau ada yang mengatakan, apa maunya Allah sama saya? Kayaknya Allah gak ridho nih, saya jadi orang benar nih. Apa sih yang Allah pengen dari saya? Semua yang udah saya lakukan tapi kok jadi kayak gini? Allah menjawab, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tuh gak pernah benci sama kamu wahai hambaku. Dan Allah itu gak pernah meninggalkan kamu. Kemana Allah ketika saya butuh? Kenapa Allah gak mengijabah doa saya? Dan seterusnya ketika kita mengeluh, ayatnya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ketika kita merasa, dulu sebelum saya hijrah, kayaknya hidup saya enak-enak aja, lempeng. Sekarang setelah saya hijrah, kenapa rezeki saya jadi seret gini, jadi enggak enak? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah enggak rela banget saya jadi orang benar. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah enggak rela saya ninggalin dosa. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

bilang kepada hamba-hambaku, kata Allah. Kekasih panggilannya tuh, hamba, bukan makhluk. Allah kalau manggil kita kasar, makhluk. Kalau manggilnya lembut, hamba. Kita gak bisa lebih dari itu. Kalau dipanggil lebih dari itu tuh Rasulullah. Kalau kita, panggilan paling lembut, wahai hambaku. Bahkan Nabi Muhammad juga kadang dipanggil hamba. Subhanalladzi asra bi'abadihi, hambanya Allah. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa jami'a, semuanya. Saya pernah berzina, ya Allah, semuanya diampuni. Saya pernah minum narkoba segala macam, semuanya diampuni. Saya banyak memakan riba, semuanya diampuni. Saya pernah membunuh, semuanya diampuni. Saya pernah syirik, saya pernah melakukan hal-hal yang perdukunan atau datang ke dukun. Jami'a, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Falimal ya's, terus kenapa berputus asa? Ini ayatnya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau kita mengeluh tentang dunia, kok hidup gini-gini amat ya, kok setiap hari kok susah, kok gini, kok gitu. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Tenang aja, dunia itu emang sifatnya kayak gitu. Sifat dunia itu keluh kesah. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dunia nikmat yang sedikit dibagi rame-rame. Kalau akhirat, nikmat yang banyak dibagi sedikitan. Dunia itu nikmat sedikit banget, kecil banget, lebih ringan dari sebelah sayap nyamuk, dibagi miliaran orang. Kebayang gak tuh gimana sikut-sikutannya? Makanya wajar ada keluhan. Kalau akhirat, nikmat yang sangat berlimpah dibagi hanya sedikit orang. Jadi tidak ada keluhan nanti di akhirat. Ketika kita dalam keadaan keluh kesah, maka hiburannya walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia ini emang keluh kesah. Kalau mau istirahat, tidak ada lagi kecewa, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi keluh kesah. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tempatnya cuma di surga. Surga itu tempat yang la khaufun wala hum yahzanun, tidak ada rasa takut, tidak ada ancaman, dan tidak ada kekecewaan. Jadi kalau kita kecewa, baca ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia emang kayak gini, nanti akhirat lebih baik daripada ini. Sabar. Sampai kalimat, kalau kita merasa bahwa gimana Allah akan nolong saya, gimana Allah akan nolong saya, ada kalimat wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, Allah pasti akan memberikan kamu pertolongan sehingga membuat kamu bahagia. Harus yakin. Nah, pertanyaan terakhir, gimana biar kita yakin bahwa Allah pasti nolong kita? Ini kuncinya kan? Gimana kita yakin Allah pasti nolong kita? Enggak mungkin Allah meninggalkan kita, benci sama kita, pasti akan menolong kita. Gimana caranya kita yakin? Jawabannya di ayat alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Tiga itu jawabannya. Lihat masa lalu kita. Dulu kita tuh sendiri, bukan apa, bukan siapa-siapa, Allah kasih kita keluarga. Dulu kita itu tidak punya apa-apa, Allah kasih kita kecukupan. Dulu kita itu bingung, Allah kasih kita ilmu. Bukankah itu bukti bahwa Allah enggak pernah meninggalkan kita? Kalau dulu Allah pernah nolong kita, kenapa sekarang tidak? Buat saya pribadi, dulu saya berangkat ke Mesir sendiri, gak punya siapa-siapa. Kemudian Allah kasih keluarga, Allah kasih teman di Mesir. Saya berangkat ke Mesir, gak bawa uang sepersen pun. Allah beri saya rezeki selama di Mesir dan bisa makan. Bahkan punya tempat tinggal kontrakan 3 tempat. Teman saya yang datangnya dengan modal cuma 1 kontrakan, saya 3 kontrakan. Saya dulu di Mesir bingung kan, namanya juga anak baru ya, datang ke luar negeri kan bingung gitu kan ya, polos-polos, lugu-lugu gitu. Ini kemana nih, gimana nih, gimana. Akhirnya Allah beri petunjuk. Akhirnya bisa jadi guide untuk orang-orang yang lagi wisata umroh plus Mesir. Alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Maka lihat masa lalu kita, teman-teman. Lihat pengalaman hidup kita ketika Allah menolong kita. Itu harusnya menjadi dalil supaya kita makin yakin Allah gak mungkin meninggalkan kita dan benci kepada kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Selamat kemana mana di Pro FM semuanya.
2: Teman terbaik kamu.
1: Ada kita Indonesia.
2: Indonesia. Yoi.
1: Kita ngobrolin apa nih? Dulu, di Jam Belajar.
2: Kemarin Sandri nonton bola kan ya? Nonton bola kan. Norway gitu. Wih, itu dudukan banget itu.
1: Haaland,
2: Haaland. Erling Haaland, Erling. Banyak kan?
1: Ada lagunya.
2: Di TikTok itu banyak. Haaland, Haaland, Haaland.
1: Nah, terus sekarang kita ngomongin Norwegia nih.
2: Oh iya benar, di Jam Belajar. Kembali lagi ke Piala Dunia ya. Sebentar aja.
1: Oh, kenapa? Haaland ini kenapa?
2: Haaland. Yang pada menit-menit terakhir di menit 90 itu kan skor masih imbang ya. Wih, tapi Erling Haaland itu dengan tendangannya yang super ekstra gule.
1: Tiba-tiba masuk ya?
2: Masuk. Jadi Sandri aman. Soalnya Sandri itu
1: happy ya?
2: Happy iya, menang ini. Menang apa
1: namanya?
2: Oh,
1: taruhan.
2: Bukan.
1: Apa?
2: Menang taruhan rokok.
1: Oh gitu.
2: Satu batang.
1: Ya ampun,
2: yeah.
1: Dikit amat ya
2: taruhan. Enggak yeah. Bercanda-bercanda. Enggak boleh taruhan-taruhan, Bos.
1: Haaland. Tapi Norwegia ini kan sudah lama soalnya enggak ke Piala Dunia.
2: Yeah.
1: Jadi pada ini tuh, hah, Norwegia.
2: Norway,
1: kan
2: Norway,
1: gitu.
2: Iya. Kebanyakan Norway 16 udah kayak aku udah pulang, angkat koper gitu ya.
1: Ya gara-gara ada Haaland kali ya.
2: Ini.
1: Terhalang-halang.
2: Apa karena kegandengannya?
1: Enggak, biasa aja.
2: Keganasan mukanya
1: dia di lapangan. Dia enggak ganteng.
2: Ganas di lapangan ya?
1: Iya.
2: Kayak hiu mau memangsa.
1: Tapi lucu dia itu. Mukanya enggak sih? Unik rumah. Nah, sekarang beneran ngomong Norwegia nih, Kak.
2: Apa-apa? Berarti Inggris?
1: Iya, jam belajarnya Inggris. Tapi sekarang kita ngomongin Norwegia. Ternyata di Norwegia itu ada tradisi kelulusan SMA paling epic sekaligus ekstrim. Namanya Rushfeiring atau Rush. Jadi sebulan sebelum ujian akhir selesai, beneran pas mereka itu masih statusnya murid, anak-anak SMA di sana itu bakal patungan sampai ratusan juta rupiah buat beli bus bekas. Dimodifikasi pakai sound system jedak-jeduk gitu, Kak. Kayak klub malam, kayak kebam berjalan.
2: Ratusan
1: dan dipakai
2: juta tapi ya?
1: Iya, dan dipakai buat test non-stop. Bisa sampai ratusan juta, karena kan mobil, apa, bus itu kan berapa harganya.
2: Iya,
1: apalagi di Norway itu gak tahu kita harganya berapa.
2: Kok sampai segitunya ya?
1: Nah itu nggak tahu.
2: Kalau
1: emang kita tradisinya.
2: Mungkin. Kalau di sini kan ambruk pasti ya. Dengan sumbangan
1: boleh.
2: Ratusan juta gitu kan ya.
1: Gak ada uang.
2: Bus gitu ya.
1: Iya. Jadi mereka itu bakal pakai seragam khusus bernama dress warna merah atau biru tanpa dicuci selama sebulan penuh. Baunya kayak gimana ya?
2: Ya kedengarnya kan kayak apa ya? Rebel tanpa arah gitu kan. Plot twistnya. Ini adalah cara sistem pendidikan mereka melatih project management, budgeting, dan banding komunal sebelum masuk ke dunia dewasa yang katanya kaku di sana. Ya, gak tahu kakunya gimana, gak tahu lah.
1: Iya. Karena ini terakhir masa SMA-nya mereka gitu kali ya.
2: Iya.
1: Dan di sana pemerintah di sana ternyata justru ngasih ruang aman nih buat mereka.
2: Yang liar.
1: Bertanggung jawab. Daripada ditahan-tahan kemudian meledak di tempat yang salah. Oh jadi nggak apa-apa gitu. Kalau di sini kan nggak boleh.
2: Tapi ada perlindungannya juga kan nih.
1: Iya.
2: Meskipun dikasih kebebasan seperti itu kan pasti ada perlindungannya.
1: Iya. Jadi ini bikin ya seru-seruannya mereka lah ya.
2: Yes.
1: Beli bus bekas itu. Tapi seru nggak sih?
2: Di sana seru.
1: Emang pesta ini.
2: Kelulusan ya.
1: Gitu ya. Nah kalau di sini kira-kira gimana
2: ya,
1: nih?
2: Kalau jujur Sandri ya kalau waktu SMA flashback itu bodo amat. Sumbangan ratusan juta, iya kan?
1: Oh, mending ada uangnya, keren. Karena anak SMA nggak ada uangnya.
2: Iya, mendingan persiapan untuk ke jenjang kuliah uangnya gitu kan ya.
1: Berarti di sana tuh emang mereka ini apa? Karena udah tradisi, jadi mereka mungkin udah nabung tuh
2: kali,
1: dari sebelumnya.
2: Kali.
1: Makanya ada panitianya juga pastinya itu. Maksudnya nggak ujuk-ujuk langsung beli bus.
2: Yes.
1: Kan pasti ada panitianya tuh.
2: Betul.
1: Yang nangani keuangannya. Terus
2: mungkin
1: gimana?
2: Dari plus satu mungkin kali ya.
1: Iya,
2: udah nabung ya.
1: Karena ini tradisi katanya di sana. Jadi mereka paling udah nabung
2: dari kelas 1.
1: Betul.
2: Tapi kalau di Indonesia itu kan dulu Sandri 2011 kan coret-coret seragam nih. Udah itu konvoy ke tempat pantai, nongkrong bersama mereka senang gitu kan ya. Dulu Sandri gitu, tapi kalau Norwegia gitu festival berjalan.
1: Iya.
2: Kalau di sini kayak son horak gitu.
1: Son horak berjalan.
2: Iya, son horak berjalan.
1: Dimarahi kalau di sini kali ya. Ya itulah namanya
2: tradisinya berbeda-beda kan.
1: Tradisi beda-beda teman Pro 2 itu kalau di Norwegia, kalau di sini kan beda lagi ya. Kan?
2: Betul.
1: Mungkin di sini lebih apa namanya, lebih soft gitu ya, maksudnya lebih nggak terlalu jidak biduk.
2: Iya, lebih kalem lah di sini.
1: Iya, lebih kalem, begitulah.
2: Tapi kalau menurut teman Pro 2 relate nggak kalau misalkan tradisi Norway diadakan di Indonesia?
1: Boleh tuh kamu apa
2: sumbangan ya
1: ke kita nih. Kira-kira kalau menurut kamu gimana teman Pro 2?
2: Betul.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

0: jam belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Oke, teman Pro 2. Nah, ada salah satu beasiswa yang patut kamu kepoin.
2: Apa? Dari apa? Biasiswa, dari segi apa?
1: Ya kepo karena itu fully funded, terus banyaklah kuotanya ya. Namanya beasiswa unggulan teman Pro 2 dan di 2026 ini juga banyak sudah buka gitu ya dari Kemendikbudristek.
2: Oke. Okay. Jadi salah satu badges ethnicity ya. Anak muda zaman sekarang. Kan udah urusan finansial buat lanjut kuliah udah pasti ada kan ya.
1: Yeah.
2: Dan niatan udah ada pasti. Tahu terus mau gaptek finansial tapi biaya UKT makin presi. Nah, makanya Kemendikbudristek ini teman Pro 2 lagi buka pendaftaran beasiswa unggulan.
1: Mm-hmm.
2: Buat kamu yang mau kuliah S1, S2 sampai S3 itu baik dalam maupun luar negeri teman Pro
1: 2.
2: Kuotanya gede banget.
1: Kuotanya banyak kan.
2: Enggak ada batasannya, gede banget pokoknya. Mm-hmm. Ada ribuan kursi yang disiapin teman Pro 2. Ini bukan cuman soal apa ya, dapat duit jajan gratis, enggak teman Pro 2. Tapi adalah bentuk privilege yang dibentuk lewat jalur prestasi dan komitmen teman Pro 2.
1: Iya, dan beasiswa ini fully funded ya, artinya itu mencakup semua kayak biaya kuliah,
2: yes,
1: biaya hidup, terus sampai buku itu juga dapat teman Pro 2. Dan pendaftarannya udah dibuka dari awal Juli, Kak.
2: Juli.
1: Sampai tanggal 30 Juli.
2: Ini masih lama.
1: Masih ada waktu nih yang masih ngepoin-ngepoin, masih bingung mau
2: yes
1: kemana.
2: Okay.
1: Bisa kamu ini daftar.
2: Daftarin ya.
1: Ya.
2: Ini ke apa ya, kalau bahasa cantik kesempatan mas.
1: Betul.
2: Buat yang mau mendobrak limitation dan membuktikan kalau your background does defend your future.
1: Jadi apapun background kamu,
2: yes,
1: bisa kamu
2: betul
1: tuh menggapai mimpi kamu.
2: Betul.
1: Daripada sekolah yang gak jelas.
2: Nah, ya, apa lagi?
1: Mending langsung prepare berkas kamu nih buat beasiswa unggulan 2026.
2: Betul.
1: Ya, nah, kamu langsung aja cek di apa namanya, di handphone kamu.
2: Yes.
1: Beasiswa unggulan 2026 mana aja, kali aja nanti ada kampus yang kamu pengin. Masuk di situ. Tapi kayaknya emang banyak sih.
2: Danya.
1: Ini ya, kampusnya tuh banyak kayaknya ya.
2: Jadi
1: tinggal
2: gini,
1: kamu milih aja.
2: Iya, langsung aja kalau mau ini detailnya ke langsung ke situs resminya.
1: Kemendikbud ya?
2: Puslapdik. Ingat ya, Puslap pakai P. Puslapdik Kemendikbud.
1: Tuh.
2: Nah, lengkap
1: ya,
2: tuh.
1: Ya, itu di situ lengkap teman Pro 2, terus jurusan apapun
2: yes,
1: nah kamu bisa cari tahu apa aja di sana ya.
2: Gimana?
1: Tertarik enggak nih kamu nih?
2: Yeah.
1: Beasiswa unggulan 2026.
2: Aduh, sendiri tertarik yuk berangkat.
1: Tertarik, yuk kita juga ikut.
2: Berangkat yuk.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
3: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: jam belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our fun English for tonight. Oke, malam ini kita akan bahas tentang sesuatu dalam bahasa Inggris, tapi ini berhubungan dengan kata benda atau noun. Oke, kita tahu bahwa kata benda dalam bahasa Inggris ada berapa? Good, ada dua, yaitu countable and uncountable noun. Countable noun itu adalah kata benda yang bisa dihitung, dan uncountable noun itu adalah kata benda yang tidak bisa dihitung. Dalam artian di sini tidak bisa dihitung, bukan tidak bisa dihitung dengan jari ya, tetapi menggunakan takaran untuk menghitung atau membelinya. Kalian bisa tebak, kakak akan ngasih kira-kira perbedaan countable and uncountable itu seperti apa. For example, kata benda seperti book and water, kira-kira mana ya yang termasuk countable, mana yang termasuk uncountable? Ayo ditebak adik-adik semua. Oke, that's alright, betul sekali. Book itu disebut sebagai countable noun atau kata benda yang bisa dihitung. Ciri-ciri dari countable noun itu bisa dibuat bentuk jamak. Contoh, book itu satu. Kalau dibuat bentuk jamaknya, maka ada additional S atau penambahan S menjadi books. Kemudian, kalau water itu adalah uncountable noun atau kata benda yang tidak bisa dihitung. Jadi kalau water itu tidak ada bentuk jamaknya, misalnya airnya banyak kemudian kita sebutnya menjadi waters. That's wrong, itu salah ya. Tapi water itu walaupun banyak takarannya tetap dianggap tunggal atau satu. Jadi air di situ hanya bisa ditakar, misalnya one glass of water boleh, two glasses of water, dua gelas air. Jadi di situ takarannya yang bisa dihitung, gelasnya. Jadi takaran gelasnya itu yang bisa dihitung, two glasses of water. Tapi kalau airnya sendiri, kata bendanya itu tidak bisa dihitung. Jadi perbedaan antara countable and uncountable noun adalah kalau countable noun itu bisa dibuat bentuk jamak dengan penambahan S atau ES di akhir kata bendanya. Kemudian untuk uncountable noun itu adalah kata benda yang tidak bisa dihitung, tetapi untuk menghitungnya itu butuh takaran. Oke, ngerti ya perbedaan antara CN atau countable noun and UN atau uncountable noun. Oke, sekarang kakak kasih soal ya. Kalian tebak kira-kira mana masuk countable noun sama mana yang masuk uncountable noun. Oke. Contoh money. Apa money? Ya, uang. Kemudian kata benda yang kedua adalah chair. Apa chair? Kursi. Oke, mana yang masuk countable, mana yang masuk uncountable? Ayo kira-kira ditebak, ayo. Oke, bagus sekali. Money itu adalah uncountable noun, kata benda yang tidak bisa dihitung. Jadi tidak bisa dihitung 1, 2, 3, 4, tetapi menggunakan ribuan, puluhan, ratusan, jutaan ya. Jadi money di situ adalah masuk uncountable noun. Kemudian kalau chair atau kursi itu masuk kata benda yang bisa dihitung karena bisa dibuat bentuk jamak. Bentuk jamaknya chair apa? Chairs, ya, menambah S di belakang kata bendanya chairs. Jadi nanti bentuknya jamak, ya. Jadi kalau sudah kursi-kursi hanya menambah chairs. Apa namanya? Menambah additional S di belakang kata chair. Oke. Ada yang sudah jelas semuanya ya? Bagus sekali. Oke, sampai di sini dulu ya pembahasan kita pada Fun English for tonight. See you for next meeting. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, teman Pro 2, sekarang kita ngapain? Kita pamitan.
1: Pulang dong. Pulang.
0: Jangan pulang dulu, belum waktunya pulang.
1: Oh, gitu ya, sorry.
0: Jadi teman Pro 2 sekarang udah mau jam 7 nih. Yes. Jam 7 seperti biasa kita akan ke Music Live Chat ya, gabungan sama Pro 2 Jakarta. Hari ini ada siapa tuh, Kak?
1: Sekarang? Sekarang ada siapa?
0: Itu di MLC tuh.
1: MLC-nya gak ada.
0: Ada.
1: Ada Morning Ego.
0: Bukan. Iya. Tanggal 8 sekarang.
1: Ini masih lanjut. Sorry teman berdua. Sorry. Ini kok lemot HP-nya sih?
0: Lemot ya.
1: Lemot, gimana sih? Banget.
0: Jadi teman berdua sekarang ada Sound of Panka.
1: Yes.
0: Ya.
1: Betul.
0: Nanti kamu ditemani sama Kak Edi sama Kak Davi di MLC. Pokoknya tetap di Produa Semenem deh. Ya, jangan kemana-mana ya.
1: Betul.
0: Kita udah dulu nemenin kalian semuanya, nanti di jaga malam ada penyiar lain yang
1: nanti
0: akan hadir.
1: Hah? Oh, nanti apa? Nanti Kak Isal ya?
0: Gak tahu siapa jadwalnya.
1: Jam 8, nanti Kak sama Kak Isal aja deh.
0: Iya. Oke, kita pamitan dulu ya teman-teman. Yes. Ya. Bye-bye.

0: Selamat malam teman berdua.
1: Halo Indonesia, selamat datang kembali bareng sama kita berdua. Tentunya masih dari Manila di MLC Music Live Jam.
0: Ini di pertengahan minggu nih, hari Rabu teman berdua. Kita masih nemenin lo pastinya dengan lagu-lagu enak. Terus juga pastinya dengan tamu, bintang tamu yang spesial sekali ya hari ini ya.
1: Betul, karena satu jam ke depan kita bakal ngobrol sama seorang band nih. Seorang, band. Bukan seorang dong berarti ya.
0: Seonggok.
1: Sebuah band.
0: Benar.
1: Yes. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Sound of Panca.
0: Wih, kira-kira Panca Indra keberapa nih?
1: Aduh.
0: Tapi Panca kan artinya 5 ya?
1: Benar.
0: Kira-kira, Panca. Ini pasti berapa orang ya?
1: 5 dong,
0: tentunya. Oh iya, benar juga ya.
1: 5 sih, harusnya.
0: Aduh, punggung gua sakit. Kejedot.
1: Kenapa bro?
0: Kejedot.
1: Oh gitu, pakai ini aja.
0: Abisnya bisa ya. Sayang sekali. Oke, dan pastinya kita bakal ngobrol-ngobrol. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, bisa langsung merapat ke YouTube channel kita RRI Jakarta. Dan pastinya bisa ke mana namanya?
1: WhatsApp ya, Bro FM Jakarta ya, di 0811-800-105.
0: Kalau gitu jangan kemana-mana teman berdua, tetap di MLC
1: Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Ya, sama Pro 2, balik lagi di MLC
1: Music Live Chat, masih bareng sama Edi dan juga Davey di malam hari ini.
0: Dan pastinya kalau misalkan kamu nontonin di live chat kita YouTube channel di area di Jakarta, betul, pasti udah ngeliat kalau kita udah gak berdua doang ya.
1: Kita sudah bertujuh ya.
0: Nah, kita kedatangan Sound of Panjang.
1: Gokil.
0: Rame sekali. Yel-yelnya dulu dong, Gimana yel-yel, ada gak?
2: Ada sih, tapi ada gerakannya gak?
0: Boleh. Lihat, ayo, 3, 2, 1. Gak ada ya.
2: Kamera kita bikin koreo dulu.
0: Sayang sekali belum bikin ya, teman bro dua ya.
1: Udah.
0: Gimana kabarnya, Sano Panca?
1: Luar biasa.
0: Kita absen dulu dong.
1: Absen dulu, kita kenalan dulu gitu ya satu-satu. Mungkin dari abang ya, silakan. Yes.
3: Nama saya Faris. Saya ini yang tumbal suara.
0: Vokal. Okay. Faris si vokal. Oke, lanjut.
4: Saya Ala main bass.
0: Oke.
5: Main drum.
6: Okay. Saya Odi main keyboard.
0: Oke. Okay.
7: Saya Nayang main gitar.
1: Oke.
0: Oke, dan kami. Kami sama aja. Dan mungkin kita akan sedikit berkenalan dulu kali ya.
1: Yes.
0: Jadi sebenarnya Sound of Panca ini pertama kali akhirnya bergabung menjadi Panca, itu gimana awalnya?
3: Ya, awalnya Eka.
0: Oke.
3: Okay. Udah berlima jadi Panca. Ya, serius.
1: Sesimpel itu ya. Benar-benar. Oke.
0: Tapi awalnya berarti siapa yang mencetuskan gitu?
3: Sebenarnya kita teman lama.
0: Oke.
3: Terus teman-teman juga punya band masing-masing.
0: Oke. Okay.
3: Cuma saya aja yang selama ini bekerja di belakang layar. Agak ke belakang, cuma kali ini karena kita ya udahlah gitu, udah lama kenal, jadi yuk sekalian aja maju-maju dikit lah ke depan.
0: Jadi bikin band.
3: Ya selain tuntutan finansial juga sih.
0: Oh wow.
1: Itu jujurnya ya.
0: Tapi bukannya bikin lagu malah mengeluarkan finansial banyak ya.
1: Benar.
0: Oh gitu, berarti awalnya dari teman lama ya.
3: Teman lama.
0: Seberapa lama dari zaman kuliah?
3: Enggak selama itu.
0: Oke. Okay.
3: Cuma kalau 5 tahun lebih.
0: Oh, oke.
3: Terus kita sering banget ketemu di momen-momen yang ini ya. Kita punya grup sendiri tetap ketemu. Ya udahlah, kita akhirnya sering jamming.
0: Oke.
3: Kerja akhirnya di tempat yang sama nih.
0: Oh gitu. Kerja di bidang musik juga atau?
3: Di bidang kreatif sih.
0: Oh, di bidang kreatif?
3: Okay. Kreatif.
0: Tapi apa, maksudnya outputnya berarti?
3: Ya, film.
0: Oke.
3: Film, ya musik juga.
0: Oke.
2: Konser juga.
3: Promotor lah ya.
1: Promotor. Oke.
3: Okay. Mau kita promotor?
0: Boleh. Soalnya saya mendukung banget motor.
8: Boleh.
0: Oh, jokser segitu ya. Oke.
2: Kalau bapak-bapak
0: ada, saya keluarkan jokes bapak-bapak saya. Oh, volume mic-nya oke, rada deketan dikit kali ya.
1: Oke, boleh.
0: Dikit-dikit ya. Oke. Oke, aman. Oke, jadi emang ternyata dalam satu lingkup pekerjaan bareng gitu ya. Oke.
1: Yang kira klik bikin sebuah band.
3: Bikin sebuah band.
0: Nah, tapi ada salah satu interesting di mana kalau tadi ngomongin soal film gitu ya. Sound of Panca berarti ada bikin project apa namanya tadi? Soundtrack. Berarti bukan ini ya, bukan scoring ya, tapi soundtrack.
1: Soundtrack.
0: Bedanya apa sih kalau boleh tahu?
9: Scoring itu adegan.
0: Oke.
9: Adegan film. Tapi kalau ini
3: ya bisa lagu. Seperti itu sih
0: penjelasannya. Yeah.
3: Lebih mudah lah ya. Penggunanya begitu.
1: Untuk orang awam ya.
0: Iya. Soalnya jujur kadang suka kebalik-balik kan. Scoring jadi soundtrack jadi scoring gitu. Itu awalnya berarti gimana akhirnya kayak proses di balik itu gitu gimana sih?
2: Awalnya coba-coba.
1: Saya mawar.
0: Suaranya gini ya.
1: Awalnya coba-coba.
0: Akhirnya maksudnya proses bikin soundtrack itu gimana sih?
3: Prosesnya. Pertama ambil pulpen.
0: Oke.
1: Okay. Oh, panjang nih.
0: Panjang.
1: Panjang nih.
0: Ada MOU-nya dulu. ada tanda tangan MOU.
5: Ya. Ini karena terlibat kita dalam penulisan.
0: Oke.
5: Okay. Terutama vokalis Son of Panca ini terlibat dalam apa? Skripnya lah ya, gitu.
1: Oke.
5: Okay. Develop itu skripnya.
0: Oh, berarti
3: terus habis itu kita ke Gunung Kawi.
0: Wah.
3: Di sana ternyata ada price list-nya tuh kalau satu lagu sekian.
0: Gue jadi tahu lagi tuh. Serem juga ya. Ada tumbalnya enggak ya?
5: Ada tumbal.
0: Jangan. Oke, berarti emang dari segi penulisan apa segala macam juga Son of Panca ada andil di dalamnya gitu ya. Nice.
1: Oke. Berarti sebenarnya emang kalian lagi garap project film ini akhirnya kebentuk Son of Panca atau kebentuk dulu nih Son of Panca baru bikin sebuah apa soundtrack tuh?
3: Bandnya sih kebentuk udah beberapa waktu sebelum film dibuat, tapi belum dinamai
0: Son of Panca. Itu menarik tuh. Itu kenapa akhirnya memutuskan untuk Son of Panca akhirnya? Nah,
3: jadi gini. Di dalam film ini ada satu isu yang kita anggap berbahaya nih untuk generasi kami dan juga di bawah kami gitu.
0: Benar.
3: Sehingga kita ingin menyuarakan itu.
0: Oke.
3: Nah, karena kita berlima, kita sebut Panca. Ya, suaranya orang lima ini dan ditujukan agar meraih suara banyak lah gitu untuk mendukung isu itu tadi.
0: Dari Panca jadi banyak ini ya.
3: Kira-kira.
0: Tapi temanya berarti kita langsung sebut aja berarti untuk melawan judi ya.
3: Judi.
0: Itu juga tema dari filmnya.
3: Itu pengantar cerita sih sebetulnya.
0: Oh, okay.
3: Pengantar cerita dari film ini yang nanti dari situlah banyak konflik dan banyak hal yang terjadi, hal negatif yang terjadi terhadap pelakunya.
0: Oh, interesting. Filmnya rilisnya kapan sih kalau boleh tahu?
3: Insya Allah Agustus.
0: Agustus tahun ini ya. Oke. Jadi jangan lupa ditonton ya Teman Bro 2 ya. Tapi nanti kita bakal ngobrolin lah tentang musiknya akan seperti apa sih Teman Bro 2.
1: Betul.
0: Dan pastinya langsung aja buat yang pengen nanya-nanya bisa merapat kemana, Dit?
1: Bisa langsung merapat di WhatsApp Bro 2 FM Jakarta tentunya di 0811-800-105 atau bisa langsung drop pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Tentunya. Langsung aja Teman Bro 2 tanya sekarang. Jadi jangan kemana-mana dulu. Kita tetap di MLC.
1: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Oke, teman berdua masih di MLC.
2: Music Live Chat dan kita masih bareng sama Sound of Bad.
1: Oke. Right. Tadi kita udah sedikit intro, sekarang yes. Kita masuk ke dagingnya nih.
2: Ah, ini dia. Daging Martin kan.
1: Waduh, bagus.
3: Daging Martin.
1: Bagus.
2: Oke, bagus.
1: Ari daging? Tambahin lagi.
2: Kita enggak sebapak-bapak ini.
4: Kita enggak ngerti loh.
1: Ada soalnya daging tapi di SeaWorld.
4: Iya.
1: Apa tuh? Gong ya. Ada jauh ya.
2: Oke. Okay.
3: Kamar daging Indonesia. Iya. Lansia tuh lebih ini.
1: Oke. Dan ini baru aja Sound Manja baru ngeluarin album terbaru.
2: Yes, album perdana berarti ya.
1: Album
2: perdana. Berjudul Menang Untuk Kalah.
1: Yes. Tapi sebelum itu gimana rasanya akhirnya punya album perdana gitu?
3: Kayak happy banget gitu. Gimana?
1: Itu jawaban yang diinginkan.
3: Gimana ya? Excited banget gitu.
1: Tapi beneran excited kan?
3: Iya, benar.
1: Pastilah. Berapa lama itu bikinnya kemarin?
5: Dua bulan.
1: Wow, luar biasa.
2: Tapi ini berarti satu album ini jadi soundtrack untuk film yang judulnya sama berarti kan?
6: Iya.
2: Menang Untuk Kalah.
6: Semua lagu di album ini masuk dalam film.
2: Oh, oke. Okay. Tapi yang gue penasaran adalah sebenarnya kalau bikin soundtrack itu bikin soundtracknya dulu atau nyesuaiin sama adegan filmnya?
1: Oh, bener tuh.
6: Sebenarnya sih nggak ada yang wajib mana duluan.
2: Oke. Okay.
6: Ya. Itu tergantung dari kita dan filmmakernya gimana. Cuma kalau saya karena kebetulan terlibat di proses script developmentnya, jadi udah tahu duluan nih ceritanya.
2: Saya
6: bisa bikin liriknya.
7: Jadi semua lagu di Menang Untuk Kalah ini, album Menang Untuk Kalah ditulisnya sama Mas Haris.
2: Oh, liriknya. Oke.
1: Semua
6: tulis doang. Tadi kan ngambil pulpen.
1: Ngejiplak ya, cuma doang. Ya enggak dong. Oke, okay, dan berarti di dalam album ini ada berapa lagu totalnya berarti ya?
4: 11.
1: Nice, 11
7: banget. 11 tapi ada dua lagu yang akustik version gitu.
1: Oke. Okay.
6: 9
2: lagu. Oke.
1: Akustik version. Oke. Okay. Mungkin kita mulai dari yang nama judulnya dulu kali ya. Kita akan mulai dari Menang Untuk Kalah. Ini berarti kalau dari penulis lagunya sendiri gitu ya, Mas. Ini mau bercerita tentang apa tuh?
6: Jadi begini, kadang kita kalah oleh keinginan kita.
1: Oh benar.
6: Padahal sebetulnya kita sadar ada kebutuhan yang jauh lebih prioritas.
1: Yeah.
6: Nah, di situ.

0: karena itu manusiawi banget, kita berusaha ngingetin.
1: Nah, iya sih, benar sih, benar-benar.
2: Tapi mungkin kira-kira ya, mungkin ada teman pro 2 juga yang impulsif gitu. Ya. Kira-kira tips yang paling penting untuk menahan diri apa sih?
3: Puasa ya.
4: Bener sih, bener sih.
0: Itu mengelola hawa nafsu.
4: Iya, bener.
2: Tapi suka susah gitu ya.
4: Iya kan.
2: Kadang aja masih puasa.
0: Tergantung niat lah.
2: Tergantung niat ya.
0: Yang penting sahur yang benar.
2: Salah. Bisa aja nih Kang Sule. Enggak, tapi serius. Berarti apa nih? Berarti apa yang harus dilakukan? Kalau dengerin lagunya gitu ya misalnya.
0: Sebetulnya lagu itu kita berusaha ngingetin diri kita sih.
2: Oh.
0: Gitu. Karena kita belum lulus di situ, kita sama-sama belajar, sama-sama berusaha menahan itu dan mengelola keinginan sebetulnya. Ya alhamdulillah sih sejauh ini mulai menerapkan mana yang prioritas, sebetulnya skala prioritas tuh. Kita bisa nyusun itu, insya Allah sih enak aja sih kesananya.
2: Wah, itu sih yang rada berat sebenarnya ya teman bro 2 ya.
4: Iya.
2: Semoga bisa lah ya.
0: Gue yakin lo bisa dapet.
2: Kalau ada masalah. Thank you. Benar. Oke, lagu kedua Judi. Nah, ini ya seperti judulnya mungkin gue udah dengar juga tentang judi gitu ya.
0: Ya kalau judi bukan ciptaan kami, tapi itu ciptaannya Nur Haji Romain Awang.
2: Ya, benar.
0: Ini lagu yang legend banget.
2: Nah,
0: Kita memaknainya gini, seorang Haji Roma Irama menulis lagu itu di tahun itu.
2: Iya.
0: Dengan lirik setajam itu, yes. Artinya di tahun itu sudah masif nih.
2: Bener
0: perjudian
2: sih.
0: Praktik perjudian sudah masif gitu. Dan sampai hari ini berkembang terus, bertransformasi ke digital ya, di online gitu. Sehingga kita gak tahu nih orang lagi ngapain nih dengan handphonenya.
2: Iya
0: gitu,
2: sih.
0: Nah, kalau lagu ini kami memaknai bahwa edannya di zaman itu beliau udah berusaha mengingatkan, gitu. Dan rasanya perlu diingatkan ulang. Nah, tidak ada lagu yang sekuat lagu judi untuk mengingatkan orang jangan main judi. Kira-kira begitu. Kami memaknainya begitu.
2: Iya sih.
4: Benar-benar.
2: Dan gimana?
0: Kata lain nggak kira-kira menggambarkan judi? Judi?
2: Gak bisa sih. Itu udah on top of mind banget.
0: Iya.
2: Lagu yang apa namanya untuk melarang judi gitu ya. Tapi gimana rasanya Sound of Panca bisa nyanyiin ulang gitu?
0: Wah.
2: Kami sih senang banget ya, maksudnya gimana gitu lagi.
0: Oh enggak.
2: Oke. Okay.
0: Enggak gitu, ya pasti gini, ada kebanggaan tersendiri. Kemudian kita masih, sampai hari ini tuh masih ngerasa yang, wah ya Bang Haji baik banget ya kita dikasih.
4: Bersyukur lah.
0: Dikasih izin untuk memproduksi ulang ini, membuat aransemen sesuai dengan karakter band kami gitu ya. Ya jadi sebetulnya lebih ke bersyukur. Nah kalau udah bersyukur tuh ya kita nggak menampakkan kegirangan berlebihan.
2: Oh iya, keren.
4: Keren.
3: Ini juga kan tadi selain lagu judi, semua mungkin kalau udah dengar semuanya, terutama banyak kan lagu apa lirik-lirik yang cukup tajam, satir gitu ya. Mungkin ada ini kayak lagu ini kayak menggurui gitu ya, kayak mengajak apalah bahasa edukasi atau kita enggak sama sekali. Ini tuh curhatan. Makanya Sound of Panca tadi suara kita berlima, kita sama-sama
0: resah.
3: Tapi kan gini, itu keresahan yang sebenarnya bahaya banget nih.
2: Iya.
3: Ini bahaya banget nih untuk urusan judi ini.
2: Iya.
3: Kalau pengennya Sono Panca tuh tadi kita suara berlima untuk mencari suara kita bareng-bareng nih.
2: Iya.
3: Jadi sama-sama ayolah tadi mendahulukan kebutuhan daripada keinginan gitu.
2: Iya.
3: Bareng-bareng, bukan berarti Panca ini udah lepas dari itu gitu.
2: Menggurui
3: ya, gitu. Bareng-bareng nih kita ini. Gitu.
2: Mungkin POV-nya bisa kayak lagi marahin diri sendiri gitu kan. Dari cerita diri sendiri. Yeah. Ayo dong, bisa menahan apa segala macam. Jangan judi misalnya, apa segala macam.
4: Benar-benar.
2: Yeah. Nice. Oke, nanti kita bakal bahas lagu yang lain.
4: Betul.
2: Tapi kita bakal dengerin dulu nih.
4: Benar.
2: Judi versinya dari Sound of Panca.
4: Benar. Dan ini kolaborasi juga ya bareng sama Bang Rudi Nugraha ya.
2: Yes.
0: Dulu, Sound of Panca.

0: Oke, balik lagi di MLC Music Live Chat Ngobrol 2.
1: Yoi, dan kita masih bareng sama Sound of Banjir.
0: Nice. Oke, okay, tadi kita sebelum lagu ini kita dengerin lagu Judy. Yang ternyata jauh banget.
2: Tahu lu dia.
1: Tahu.
0: Jauh banget sama lagu aslinya.
1: Betul.
0: Ini keren sih.
1: Oke. Ini bikin, berarti dibikin apa? Berarti rock jatuhnya ya?
3: Iya.
1: Rock gitu ya. Tapi emang keseluruhan dari lagu di album ini rock berarti lagunya.
3: Enggak juga.
1: Kebanyakan tapi ya.
4: Mesti denger sih satu lagu. Tapi maksudnya gini, kalaupun ada lagu yang lebih poppy lah gitu ya, lebih pop begitu, tetap laki.
0: Iya, benar sih.
4: Gitu kan laki.
0: Itu yang pengen dikejar ya berarti ya. Kesini naik Harley semua kan kebanyakan.
3: Enggak lah.
0: Naik apa nih berarti?
1: Enggak, gue serius.
3: Gue lagi gak pengen bercanda.
0: Tadi serius banget sih kelihatan sih. Oke, kita langsung aja nih buka pertanyaan di live chat, udah rame banget juga.
1: Yoi.
0: Ada siapa? Coba bacain.
1: Ini ada dari Zahwa nih.
0: Zahwa, halo Zahwa.
1: Tadi udah diputer lagunya ya. Terus ada Devrita. Devrita? Gimana sih?
3: Ya itulah.
0: Gak pakai kacamata sih.
1: Devtira Anissa.
0: Oke,
1: katanya apa? Ada, dia baik-baik saja tanpaku ya, nanti tolong diputar.
4: Okay.
1: Nanti coba ya.
0: Oke.
1: Terus ada Viko Fakih. Proses jadi original soundtrack apa ditawarin atau diminta bikin lagunya untuk jadi original soundtrack?
0: Boleh silakan dijawab.
5: Kebetulan kita nggak ditawar sih, langsung.
1: Langsung deal.
2: Ngeri. Nggak boleh diskon ya, nggak boleh diskon. Enggak,
3: ya pay letter boleh.
0: Tapi emang berarti emang udah ada di belakang proyeknya itu dan sekalian bikin juga gitu ya.
4: Jadi kita diminta secara apa PH itu minta kita bikin soundtracknya.
0: Gitu ya, Viko. Alright. Selanjutnya
1: ini dari Rohayadiyadi.
0: Rohayadiyadi.
1: Aduh, jadi apa sih? Generasi zaman now itu yang memang harus diedukasi bahwa judi itu jahat.
0: Sepakat.
3: Tepuk tangan buat Roh. Tadi siapa Roh?
0: Rohayadiyadi. Oke. Tapi emang iya sih.
1: Benar.
0: Ini ada pertanyaan belum nih?
1: Oh iya, ini di WhatsApp-nya ini ya.
0: Hai, aku Zli. Mau nanya dong buat Sound of Panca. Aku Gen Z dan baru dengerin lagunya, terus lihat first albumnya unik banget katanya. Menang untuk kalah, boleh diceritain nggak? Kenapa first albumnya namanya itu dan apakah ada background story-nya?
3: Oke. Kenapa dinamai Menang untuk Kalah gitu
0: yes.
3: ya? Karena pertama filmnya judulnya Menang untuk Kalah.
0: Oke.
3: Dan ini bagian dari film tersebut. Nah, tapi kalau kita gali lagi lebih dalam, sebetulnya itu rangkaian pengalaman hidup sih dari kita personel maupun dari orang di sekeliling kita.
0: Oke. Okay.
3: Itu yang kita coba rangkai. Kenapa? Karena filmnya tuh ternyata cerita sehari-hari banget dan itu terjadi di banyak ini ya, banyak orang ya. Makanya kita itu tadi kenapa 2 bulan bisa lagu ini selesai diproduksi ya, album ini selesai diproduksi ya, karena itu nyata di lapangan, ada di masyarakat, ada kita bersinggungan langsung, jadi ya kita secara tidak langsung mengalir banget gitu saya nulis.
0: Wow. Ini yang susah sebenarnya, mungkin musisi lain susah untuk mencari kayak keresahan hari-hari apa yang bisa dijadiin musik ya.
1: Bener.
3: Karena nggak semua orang mau ke Gunung Kawi sih.
0: Susah sih itu sih. Oke, ada pertanyaan lagi?
1: Oke, selanjutnya nih. Halo, salam dari Intan di Bandung. Suka banget aransemen baru Judy. Om Haji Romai Rama jadi rock katanya.
0: Yeah.
1: Udah denger semua lagu Sound of Panca, paling suka Lelah Hati katanya. Mengingatkan lagu dari Korea karena musiknya banyak part-partnya.
0: Oh gitu. Ya,
4: emang, itu kita memang K-popper.
1: Benar.
3: Dan biasanya celana kita putih.
1: Enggak kelihatan. Terus ini katanya mau tanya untuk Kalah Telak sendiri, back of history-nya apa itu? Liriknya caur banget katanya.
0: Oke. Kalah Telak nih.
3: Ini yang Kalah Telak atau Lelah Hati nih tadi ya?
4: Kalah Telak yang caur banget.
1: Yang ditanya Kalah Telak.
3: Kalah Telak.
1: Intronya Lelah Hati.
3: Lelah Hati. Memang kalau Lelah Hati itu dia notasi per song itu beda semua, jadi nggak ada pengulangan. Jadi agak kaya ya dinamikanya di lagu Lelah Hati. Ini saya harus apresiasi sih kalau dia sampai komennya begitu ya. Berarti dia dengerin banget dan dia notice di situ. Nah kemudian kalau untuk Kalah Telak, ya kami sih sebutnya liriknya emang nyebelin. Karena ada lirik yang
6: siang.
3: Ku harap menang kalah telak yang ku dapat.
6: Oh siang.
3: Ku harap menang, ku harap jackpot cuan malah hutangku yang jadi berlipat.
5: Ya, asik banget.
6: Kayak gitu.
3: Siang. Menang kalah telak yang ku dapat.
6: Oh siang.
3: Ku harap jackpot cuan malah hutangku yang jadi berlipat.
5: Ya. Dekat sekali ya.
3: Iya,
5: hari-hari lagi.
3: Betul. Terus ada ini juga apa?
6: Sentilan itu.
3: Ada sentilan-sentilan yang di situ liriknya kira-kira
6: lambang
3: gitu. Iya, tertipu lambang petir gitu. Iblis sang penguras harta ya gitu. Memang caur.
1: Caur banget sih, benar-benar.
6: Bukan lambang petir pelat merah ya.
1: Iya, bukan.
5: Makanya berarti jangan dilakukan ya, teman-teman.
3: Oke, kalau dulu kita ada petir ngumpet, sekarang orang ngejar-ngejar petir.
1: Waduh. Nyari-nyari petir, nyari petir.
5: Tidak boleh ya, nomor 2 ya.
3: Enggak boleh.
5: Dan pastinya banyak lagu lainnya lagi yang mungkin belum termention gitu ya. Ada Tersisa Sesal, Ku Ingin Menjagamu, Baik-Baik Tanpamu, Dewi, Hancur Lebur. Terus habis itu baru yang acoustic versionnya dari Tersisa Sesal sama Ku Ingin Menjagamu yang acoustic version.
1: Yes.
5: Dan pastinya bisa didengerin di semua digital streaming platform sekarang.
1: Yes.
5: Oke. Okay. Dan pastinya yang paling penting bisa di request di Pro 2 FM di seluruh Indonesia.
1: Betul sekali ya.
5: Nanti abis ini katanya bakal ada live session ya?
3: Iya. Tapi mau nyanyi katanya ya?
5: Oh saya. Kebetulan edit ya. Kita. Kebetulan yang padus edit ya. Oke kalau gitu nanti sambil Sound of Panca prepare, jadi jangan mana-mana dulu teman Bro 2, ramaikan live chatnya.
1: Betul.
5: Dengan mungkin bisa spam Sound of Panca, Sound of Panca, Sound of Panca gitu ya.
1: Atau mungkin lagu apa yang pengen dibawain malam hari ini.
5: Nah, boleh. Kalau gitu jangan mana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Oke, teman bro dua masih di MLC
1: Music Live Chat dan masih barengan sama Sound of Banjar.
0: Yeah. Alright. Dan kalau misalkan nih teman bro 2 pengen kepoin sosial medianya dan update-nya, bisa langsung follow Instagram-nya di mana?
2: Sound of Banjar.
0: Sound of Banjar. Ya. Oke, Instagram masing-masing mau dipromoin?
3: Enggak usah, takut ngetop.
0: Woi. Takut Ariana Grande lewat. Oke deh, dan pastinya thank you so much. Selamat baca.
3: Terima kasih. Maaf ya kalau ngerepotin.
0: Thank you. Enggak ngerepotin. Repotin banget gitu kan. Bercanda. Oke, dan seperti udah bisa dilihat, sudah ada gitar di sini. Berarti sudah akan ada salah satu surprise, yaitu adalah Live session. Kalau gitu, sambil bersiap-siap kita pamit dulu ya teman bro 2. Terima kasih.
1: Teman bro 2 sudah mendengarkan kita satu jam terakhir bareng sama Sound of Banjar. Kita ngomongin soal album perdananya ya, Menang Untuk Kalah. Jadi jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagu-lagunya Sound of Banjar di DSP. Di MV-nya udah ada kah atau akan menyusul?
3: Video liriknya nyicil. Nyicil tadi. Nyicil.
0: Dan pastinya harus ditunggu juga filmnya
3: yang benar banget.
0: Di apa tadi, bulan apa?
3: Agustus.
0: Di bioskop.
2: Nobar ya nanti kita ya, nobar ya.
0: Boleh.
1: Kita nobar.
0: Kalau gitu, nama gue Dave Prada.
1: Nama gue Edi Tama.
0: Langsung aja kita sambut, ini dia Sound of Banjar.

Info Pro 2. 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Apa kabar semuanya? Di jaga malamnya kita lanjut ya. Tadi ada Kak Anies sama Kak Sandrinya sudah melepas kepenatan kalian di sore hari ya. Kita lanjut di jaga malamnya sampai pukul 24 malam nanti. Oke, Dian yang akan menemani kalian semuanya. Oke, sehat selalu semua, lancar aktivitasnya. Oke, yuk. Seperti biasanya kita akan awali dengan informasi-informasi terupdate kita di Pro 2 FM ya. Di laman resmi kami di rri.co.id. Ini terkait penyuluh pertanian Sumenep pelajari teknologi PMAAS. Kemudian nanti ada apa lagi ya? Ada dari kawasan Sampang ya, sumur bor bergas di Sampang ini menunggu hasil uji laboratorium. Kemudian nanti di informasi olahraganya ada gantikan wakil Kanada Muhammad Zaki Ubaidillah debut di Japan Open 2026. Oke. Yuk, kita langsung saja informasi perdananya. Kementerian Pertanian Republik Indonesia terus mendorong penyuluh pertanian mengadopsi teknologi pertanian modern melalui metode pertanian modern Advanced Agriculture System atau PMAASS, yang dimana teknologi tersebut ini dikenakan kepada penyuluh melalui kegiatan studi tiru di Balai Perakitan dan juga penerapan teknologi pertanian. Dan sebagai bagian dari upaya meningkatkan produktivitas pertanian dan juga memperkuat swasembada pangan nasional, PMAAS ini merupakan teknologi pertanian yang diadopsi Kementerian Pertanian setelah Menteri Pertanian melakukan kunjungan kerja ke negara bagian Arkansas, Amerika Serikat. Dan teknologi ini teman berdua kemudian dimodifikasi agar sesuai dengan kondisi agroklimat dan juga karakteristik lahan di Indonesia sehingga dapat diterapkan secara spesifik di berbagai daerah. Oke, kita geser kawasan Sampang ya. Jadi di sini pemanfaatan sumur bor yang juga mengeluarkan gas di desa Rabasana, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang masih menunggu hasil uji laboratorium dari Balai Pengembangan Sumber Daya Mineral BPSDM. Khususnya di Jawa Timur, pemerintah belum memutuskan apakah sumur tersebut dapat dimanfaatkan atau harus ditutup permanen. Kasih kedaruratan dan juga logistik BPBD ke Sampang, Muhammad Hosin, yang juga mengatakan tim BPBD telah melakukan peninjauan ke lokasi setelah menerima laporan adanya semburan gas yang sempat menimbulkan percikan api. Api yang juga berhasil dipadamkan, kemudian pipa sumur ditinggikan untuk mengurangi resiko munculnya api kembali. Di dunia olahraganya, teman Pro 2, pebulu tangkis putra putri Indonesia asal Kabupaten Sampang Muhammad Zaki Ubaidillah dipastikan tampil pada ajang bergengsi Japan Open 2026 yang berlangsung 14 sampai 19 Juli mendatang. Atlet yang akrab disapa Ubed tersebut naik kelas dari daftar pemain cadangan atau juga reserve player. Ubed juga masuk ke babak utama untuk menggantikan tunggal putra Kanada Victor Lai yang juga memutuskan mundur dari turnamen. Keikutsertaan ini menandai debut perdana pemain jebolan PB Jarum itu di turnamen BWF berlevel Super 750. Nah, itu tadi informasi-informasi terupdate kita untuk mengawali di jaga malam kali ini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Oke, teman Pro 2 di jaga malamnya kali ini kita akan ngobrolin tentang dunia komunitas ya. Jadi di sini ada komunitas Bokalova yang di mana sebuah pergerakan Ceylon Book Club ya dan juga tukar buku di kalangan Gen Z yang sukses mengubah stigma kalau anak muda itu malas membaca. Nah, di sini ada The New Cool, bukan sekedar nongkrong biasa. Jadi kita akan bahas tentang estetik buku foto OOTD yang melainkan kita semua ini ngebedah satu fenomena kultur sih yang lagi mewabah ya di kalangan Gen Z Jakarta dan juga kota besar lainnya. Jadi pernah kalian ini mendengar istilah Ceylon Book Club? Nah, kalau kita ini mikir anak muda zaman sekarang ini cuma bisa scrolling TikTok berjam-jam sampai attention span-nya ini sependek goldfish. Nah, kita salah besar gitu. Karena akhir-akhir ini ada salah satu komunitas unik ya bernama Bukalova yang juga lagi rajin banget nih mengorganisasi gerakan membaca bareng secara silent di taman kota atau juga office shop. Nah, uniknya di sini kita tidak dipaksa buat baca buku yang berat. Nah, kita bebas bawa komik, novel komersial, ya, serta buku filsafat. Terus kalian ini bisa baca bareng dalam keheningan selama 1 jam, gitu. Baru setelah itu sharing-sharing. Nah, jadi komunitas ini sukses bikin membaca jadi sesuatu yang cool dan juga cooper, nggak cooper ya. Nah, penasaran gimana ini mereka bisa seviral itu? Nah, nanti Dian akan jelaskan nih seperti apa nih sistem komunitas ini bekerja gitu ya. Nah, untuk kalian nih yang lagi stay tune bersama FM kita, jangan lewatkan nih, ada di playlist kita bersamamu dari Alphonse dan juga Elite yang juga satu single berjudul Magnetic gitu. Kalau yang kangen dengan lagunya Rosa boleh deh, ada nada-nada cinta. Oke, stay tune terus bersama Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: ada. Kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Nah, teman produan, kita masih ngobrolin tentang komunitas Bukalova ya. Yang mungkin sedikit ada pertanyaan ya. Kan bisa baca buku sendiri di kamar gitu. Ngapain harus repot-repot datang kumpul bareng orang asing tapi diem-dieman gitu ya. Nah, jadi nggak gitu ceritanya. Deep down itu jawabnya atas fenomena loneliness epidemic yang lagi melanda generasi kita, atau Gen Z sering ini ngerasa kesepian ya. Tapi di sisi lain, kita juga punya social anxiety. Nah, kalau harus basa-basi di tongkrongan yang toksik, nah Bukalova ini hadir ya sebagai safe space. Nah, istilah kerennya ini introvert friendly. Nah, yang dapat kita ambil ya dari sisi baiknya dari komunitas ini, rasa memiliki atau juga satu kelompok tanpa perlu capek-capek nih secara sosial kesana kesini gitu. Nah, tinggal hadir, duduk, baca bareng ya, menikmati vibe yang sama dengan orang-orang sekitar kita. Nah, secara psikologis itu bisa dikatakan healing banget gitu ya. Atau juga mereduksi stres akibat burnout kalian yang sudah kerja atau mungkin aktivitasnya penat ya seharian. Nah, jadi bagaimana sebuah buku bisa jadi media buat menyembuhkan kesehatan mental kita bareng-bareng? Nah, itu menjadi pertanyaan yang kedua. Oke, nanti setelah ini Dian akan jawab ya. Tetap stay tune terus di Jaga Malamnya bersama Komunitas.

0: Oke, teman perduaan lanjut ya. Di jaga malamnya kita masih ngobrolin komunitas Bukalova. Jadi nggak cuma sekedar baca bareng dalam diam ya guys ya. Jadi konsepnya itu erat banget sama pilar sustainability ya. Atau berkelanjutan yang juga emang jadi konsep utama ya. Bagi Gen Z daripada buku kita ini numpuk berdebu di rak kamar dan berakhir jadi sampah kertas. Di komunitas ini kita bisa bungkus buku kalian ini ya pakai kertas coklat polos ya, biar sampulnya ini agak gimana ya, misterius ya, bikin penasaran gitu ya nanti yang baca. Nah, jadi kisah sedikit clue atau juga review singkat di depannya lalu ditukarkan sama punya orang lain ya secara acak. Nah, seru kan ya. Ini namanya siri sular ekonomi ya di dunia literasi. Jadi kita nggak konsumtif beli buku baru terus, tapi memutar pengetahuan yang udah ada atau sudah terbaca gitu. Dan serunya lagi nih teman perdua, jadi tantangan ya untuk buat baca genre baru yang mungkin selama ini tidak pernah kita lirik di toko buku. Jadi benar-benar cara yang jenius ya untuk memperluas isi kepala ya tanpa bikin kantong bolong gitu. Asik kan ya kumpul dengan komunitas kayak gini.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih. Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Jadi teman perdua dari komunitas Buka Lova ini, kita belajar satu hal penting ya. Gen Z itu bukan generasi yang malas. Jadi kita cuma butuh cara dan juga wadah yang relevan ya dengan zaman kita buat mengekspresikan diri. Nah, kita adalah fitur kultur maker yang juga bisa mengubah aktivitas kuno seperti membaca buku jadi sebuah tren gaya hidup. Nah, yang sangat estetik sekaligus juga bermakna gitu ya teman berdua. Nah, buat kalian semua nih udah mulai bosan sama ritual akhir pekan, maka kita bisa bergeser dengan hobi yang lain gitu ya, dengan bergabung dengan komunitas seperti Bukalova gitu ya, atau scrolling sampai pusing. Ini juga bisa menjadi obat gitu ya kalau kita bergabung dengan komunitas Bukalova gitu. Nah, komunitas Bukalova ini terbuka buat siapa saja dan biasanya sih gratis. Tinggal kita pantau terus jadwal gatheringnya yang bisa bergabung di kota-kota kalian semua gitu, melalui juga Instagram Bukalova. Nah, kita bisa isi waktu luang kita nih dengan hal-hal yang baru dan untuk mengisi otak kita yang baru gitu ya, saling bertukar pengalaman lewat buku gitu yang disampul dengan misterius tapi bukan buku horor gitu ya. Oke deh. Nah, itu sepintas ya komunitas yang bisa Dian ini bagikan nih ke kalian semuanya nih di Pro 2 FM ya. Jadi stay tune terus, nanti kita di pukul 21 seperti biasanya nih, kita akan cerita penutup hari. Kira-kira kita akan ngomongin apa? Ada deh, rahasia ya. Makanya kalian itu buntutin terus nih frekuensinya dan juga Dianya nih, jangan sampai ditinggal sendiri gitu ya, dijaga malamnya.

0: Cerita penutup hari.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Lanjut di cerita penutup hari ya. Kali ini kita akan ngomongin seputar film, yang dimana film makin paling unik, kreatif, dan juga mendobrak batasan sinema. Nah, di sini kita bisa ngebedakan ya, suatu yang jauh, yang lebih mind-blowing ya, yaitu isi otak para sutradara jenius yang berani mendobrak batasan dalam membuat film gitu. Lisbeth Honeys. Nah, kalian pasti bosen ya kalau nonton film yang formulanya gitu-gitu aja. Jadi protagonis ketemu masalah, klimaks, terus juga happy ending. Nah, ini adalah sebuah generasi kita yang haus banget ya sama yang namanya authenticity dan juga keunikan. Di industri sinema global ya teman Pro 2, ada istilah yang namanya cinematic rebellion. Momen di mana para filmmaker ini muak ya sama aturan lama dan milih bikin jalur mereka sendiri menggunakan teknologi. Nah, teknik narasi yang juga out of the box. Ini sampai eksperimen nekat sepanjang 8 segmen ke depan. Kita akan bahkan ajak kalian ini menyelami proses kreatif di balik layar film-film paling revolusioner ya, yang juga pernah dibuat manusia. Nah, so untuk kalian semua nih yang mungkin tertarik juga untuk mendalami materi ini, oke deh, stay tune terus bersama Pro 2 FM ya di jaga malamnya kali ini di cerita penutup hari.

0: Oke, teman perdua, kita masuk ke pembahasan mahakarya pertama yang membuat geleng-geleng kepala gitu. Jadi di sini ceritanya film perang di tahun 1917 yang besutan sutradara Sam Mendes. Pas kita ini lagi nonton film tersebut ya, rasanya kayak gimana gitu ya? Kayak ikut lari di parit-parit perang ya, tanpa jeda kedap-kedip sedikit pun gitu ya. Ketika kita menontonnya. Nah, karena itu adalah sebuah film produksi yang menggunakan teknik continuous shoot. Nah, secara teknis ini adalah kegilaan tingkat tinggi ya. Jadi Roger Deakins dan sang cinematographer ini harus merencanakan pergerakan kamera yang super presisi ya, lewat kirografi yang tidak boleh salah satu militer pun ini meleset gitu dari kamera tersebut. Nah, jadi kalau ada satu aktor yang salah sebut lirik di menit ke-9, mereka harus retake dari awal lagi. Ya. Dan proses syutingnya ini ya benar-benar butuh latihan berbulan-bulan tanpa henti. Nah, deep down ini adalah sebuah teknik yang bukan cuma buat pamer skill ya, tapi buat menciptakan efek immersion. Sutradaranya ini pengen psikologis kita ini sebagai penonton yang ikut merasakan urgensi. Nah, kemudian merasakan ketakutan juga gitu ya. Ada rasa di situ dalam pembuatannya. Nah, kemudian rasa lelahnya ini juga ada. Karena kenapa? Tentara yang secara real time ini membuat bentuk dedikasi yang benar-benar top tier. Gitu teman pro 2 ya. Ini soal skill namun bukan sekedar pamer skill, tapi gimana cara menciptakan efek dari immersion tersebut ini sempurna gitu guys ya. Lalu seperti apa lagi nih pembahasan lainnya di dunia perfilman yang seperti yang menggambarkan emosional yang sangat melekat gitu ya. Oke deh, jangan kemana-mana, stay tune terus bersama cerita penutup harinya di Pro 2 FM.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Indonesia is me, kau dan aku.
3: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
4: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
3: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
4: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
3: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
4: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
3: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga, biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

0: UMKM.
1: Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital.
0: Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran.
1: Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan.
0: UMKM naik kelas, rakyat sejahtera.
1: Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
2: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Cerita penutup hari.
1: Oke, kita lanjut di cerita penutup harinya ya. Masih terkesan dengan pembuatan film gitu yang makin asik aja gitu ya dari kreatornya. Jadi kalau film ini yang dimainkan itu adalah sebuah emosional lewat durasi waktu yang kerasa cepat, maka film yang satu ini justru bermain-main dengan sang waktu ya. Kita bahas film Boyhood ya, karya Rickard. Ini adalah eksperimen sinema paling sabar sepanjang sejarah manusia. Jadi, coba bayangkan, sutradaranya syuting film ini selama 12 tahun berturut-turut dengan aktor yang sama. Wih, pembuatannya sampai 12 tahun ya. Jadi mereka ini cuma kumpul beberapa hari setiap tahun dari 2002 sampai 2013 ya, untuk merekam pertumbuhan karakter utamanya dari bocah SD sampai masuk kuliah. Nah, ada juga CGI yang mereka yang merekam pertumbuhan karakter utamanya ya, dari sebuah penuaan yang juga pergantian aktor, bahkan perubahan fisik suara yang makin berat ya, sampai pubertas yang dialami karakternya itu benar-benar nyata terjadi di depan kamera. Nah, itu deep banget karena Linklaternya ini berhasil menangkap esensi dari kehidupan itu sendiri. Jadi pertumbuhannya yang perlahan tapi pasti, dan film ini adalah bukti kalau mahakarya yang hebat itu tidak instan gitu, melainkan butuh komitmen jangka panjang yang konsisten gitu guys.

0: Teman Pro 2, banyak orang punya trauma. Serius deh, entah itu dari masa lalu, pengalaman yang gak enak, kehilangan, atau kejadian yang bikin hati kepukul. Ada yang kelihatan sepele, tapi efeknya tuh bisa lama banget loh. Nah, ada satu hal penting namanya trauma healing. Simpelnya, ini tuh proses buat nyembuhin luka batin. Bukan sulap, bukan instan, tapi pelan-pelan bikin diri kita lebih tenang dan juga berdamai sama apa yang pernah kejadian. Trauma healing bisa dilakukan sendiri, curhat ke orang yang dipercaya, atau minta bantuan profesional. Gak ada yang salah ya dari semua pilihan itu. Semua balik ke kondisi dan juga kesiapan masing-masing. Nah, teman Pro 2, kalau trauma dibiarkan, dampaknya bisa kemana-mana. Menurut data medis, sebagian orang dengan pengalaman traumatis bisa berkembang jadi PTSD kalau gak ditangani. Jadi ini bukan drama, tapi soal kesehatan mental. Tujuan trauma healing itu satu, bikin hidup kamu lebih aman, lebih stabil, dan juga lebih waras. Tidur jadi lebih enak, pikiran gak gampang capek, dan kamu jadi punya cara yang lebih sehat buat ngadepin tekanan. Ingat ya, healing itu bukan tanda kamu lemah, justru tanda kamu berani peduli sama diri sendiri. Pelan-pelan gak apa-apa dong, yang penting kita jalan teman Pro 2. Yuk tetap dengerin Pro 2 Semenep melalui aplikasi RRI Digital dan juga rri.co.id.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Semenep.
2: Nah, teman Pro 2, kita masih ngomongin tentang dunia perfilman gitu. Nah, sekarang kita geser ke format film yang dekat banget ya sama keseharian kita sebagai digital native ya. Yaitu film Trailer Searching yang juga disutradarai oleh Anis. Dan film ini juga mempopulerkan genre yang disebut dystop cinema atau juga screen life. Yang sepanjang film mata kita akan menonton berbagai hal yang ditampilkan oleh layar komputer room chat, kemudian panggilan FaceTime ya, rekaman CCTV dan juga tab browser. Nah, terdengar yang kita tonton itu adalah film yang justru dapat pujian karena super menegangkan gitu. Jadi proses editingnya itu benar-benar menguras energi karena sang editor ini harus menganimasi setiap kursor mouse. Nah, kemudian notifikasi pop up ya. Hingga juga ketika teks yang ragu-ragu buat dihapus demi membangun emosi. Nah, ini film adalah cara membuktikan kalau kita ini butuh kamera seharga miliar rupiah. Wih, di Hollywood bahkan ya, bukan bikin penonton jantungan, tapi kita butuh pemahaman mendalam tentang bagaimana manusia modern ini berinteraksi lewat teknologi visual. Gitu ceritanya. Nah, itu materi kita di pertama ya. Untuk cerita penutup harinya, kita lanjut nanti. Setelah ini seperti biasanya ya, cerita penutup hari kita akan masih bahas tentang dunia perfilman gitu. Oke, stay tune terus bersama Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

cerita penutup hari.

0: Cerita penutup hari.
1: 94,6 Pedodua FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan kita lanjut di cerita penutup harinya ya. Dan kita masih ngobrolin tentang dunia perfilman gitu yang unik dan paling kreatif gitu. Di mana di era animasi yang didominasi sama AI dan juga rendetan komputer digital, sutradara eksentrik Guillermo del Toro ya justru memilih balik ke jalur tradisional yang sangat melelahkan lewat teknik stop motion atau juga claymation di film Pinocchio. Yang buat kita belum tahu gitu stop motionnya itu artinya seperti apa ini para animatornya. Harusnya juga menggerakkan boneka fisik yang berukuran mini lewat hitungan milimeternya gitu. Nah, dan juga memotretnya satu persatu lalu juga menggabungkannya jadi satu video utuh gitu. Jadi di sini bisa digarisbawahi claymation and the art of endless. Jadi di sini ada yang menghasilkan durasi 1 detik film. Mereka ini butuh 24 foto yang berbeda. Nah, jadi bisa kita bayangin nih buat adegan Pinocchio nangis atau berjalan sepanjang beberapa menit saja, proses syutingnya ini bisa memakan waktu berminggu-minggu loh, guys ya. Jadi ini bukan cuma sekedar teknik animasi, tapi ini adalah sebuah bentuk pure yang juga menghidupkan benda-benda mati lewat kesabaran yang hampir tidak masuk di akal gitu. Nah, hasil visualnya ini punya jiwa dan juga tekstur organik yang tidak akan bisa ditiru ya sama algoritma daripada komputer manapun gitu. Nah, kira-kira cerita lanjutnya seperti apa nih teman berdua? Oke, jangan kemana-mana dulu. Kita manjakan lagi nih lagu-lagunya yang terprogram di playlist kita. Ada Hello My All Liver. Kemudian juga ada Lihatlah Lebih Dekat dari Yura Yunita. Ada juga David Bayu nih teman produa yang masih menemani aktivitas kita di Jaga Malam. Cerita penutup harinya. Oke? Okay?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: RRI Prodia Sumedep, teman terbaik kamu.
1: Lanjut ya di cerita penutup harinya teman Prodia. Jadi di sini pasti udah tidak asing lagi ya dengan film peraih Best Picture Oscar yang di mana Everything ini adalah sebuah karya dua sutradara yang bernama Daniel ya. Film ini adalah definisi nyata dari kata kreatif tanpa batas. Jadi yang bikin proses produksinya ini unik adalah bagaimana cara mereka ini mengedit visual yang super kacau dan juga melompat-lompat antara dimensi, tapi penonton ini tetap bisa paham alurnya. Nah, kalian tahu tidak ya fakta dari pembuatan film yang paling gila ini nih? Ada efek visual megah yang ada di film Lintas Semesta yang ternyata cuma dikerjakan oleh 5 orang tim inti di dalam sebuah kamar tidur gitu. Menggunakan software standar bajakan. Nah, tidak pakai studio VFX ya. Yang di mana Hollywood yang isinya ratusan orang ini, mereka ini memanfaatkannya dengan trik kamera jadul gitu. Nah, bahkan pencahayaannya pun juga manual dan juga kreativitasnya ini mentah. Nah, ini ada Fadilating yang juga buat generasi kita ini kalau keterbatasan dana itu bukan sebuah alasan, maka selama isi otak kita ini akan berimajinasi, maka bisa dituangkan gitu ke dalam perbuatan film tersebut gitu teman-teman berdua ya.

0: sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Oke, teman berdua, kita pungkaskan dulu ya materi kita di dunia perfilman. Jadi sering sekali kita dengar ya teman-teman Gen Z ini yang pengen bikin film pendek atau juga konten estetik tapi yang ngeluh. Nah, karena di sini kedua sutradara yang sudah mengajarkan kita tadi ini menekuni sebuah dunia yang nekat memproduksi film layar lebar yang mereka secara penuh hanya bermodal iPhone. Nah, di sini gawe yang setiap hari kita pakai ini buat bikin SG atau juga dengerin Spotify ya. Tentu mereka pakai lensa tambahan dan juga aplikasi sinematografi khusus gitu. Tapi intinya kameranya ini tetap HP. Kenapa? Karena mereka ini memilih cara unik gitu. Nah, selain hemat biaya, ukuran HP yang juga kecil lah, ini bikin bergerak kamera jadi jauh lebih lincah di tempat umum gitu ya. Nah, dari 7 contoh film revolusioner yang sudah kita bedah tadi, kita bisa tarik kesimpulan nih bahwa sinema yang hebat dan juga membekas di hati itu lahir bukan karena modalnya yang triliunan, melainkan juga karena ada keberanian buat tampil beda. Nah, jujur pada visi dan juga jeli melihat peluang dari keterbatasan, maka disinilah ya bikin film pakai satu kali teks, pakai HP atau juga lewat animasi manual. Kuncinya cuma satu, sampaikan cerita kamu dengan cara yang paling autentik. Nah, dunia sudah bosan sama yang biasa-biasa saja mungkin ya. Karena sekarang ini saatnya giliran kita ini bikin gebrakan baru di industri kreatif. Nah, dan pastinya di cerita penutup hari untuk edisi materi malam hari ini ya di dunia perfilman, mudah-mudahan berkesan di hati kalian semua yang stay tune ya bersama Perudo FM. Kita lanjut nanti di pukul 23 seperti biasanya, Jazz Music akan menemani aktivitas kalian menjelang istirahat malam. Oke, stay tune terus bersama Perudo FM, teman terbaik kamu.

94,62 FM teman terbaik kamu dan di single-single penutup kita untuk kamu menghantarkan malam istirahat kalian semuanya. Tetaplah stay tune bersama Pro 2 FM di Jazz Music kali ini. Jazz Music Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital. Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi. Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur. Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju. Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
4: FM 94,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Taman Pro 2, kalau kena udara dingin, kulit kamu malah gatal dan bentol. Bisa jadi itu bukan masuk angin ya, tapi alergi dingin. Ternyata alergi dingin punya beberapa jenis loh. Yang paling sering, alergi dingin esensial. Ini biasanya muncul cepat, cuma beberapa menit setelah terpapar dingin. Kemudian hilang sendiri dalam 1-2 jam. Umumnya dialami orang tanpa riwayat alergi keluarga. Terus ada lagi nih jenis kedua, alergi dingin turunan atau familial. Kalau yang ini agak tricky ya, karena gejalanya bisa muncul lama, mulai 30 menit sampai 2 hari setelah kena dingin, dan bisa bertahan seharian lebih. Biasanya ada faktor keturunan. Terus ada juga alergi dingin autoimun, di mana tubuh melepas histamin saat terkena suhu dingin, dan histamin inilah yang bikin kulit gatal, merah, dan bentol, meski penyebab pastinya itu masih belum diketahui. Alergi dingin paling sering dialami remaja dan juga anak muda, dan kabar baiknya sekitar setengah pengidap ternyata bisa membaik loh ya, atau hilang sendiri setelah beberapa tahun. Tapi hati-hati, faktor risikonya itu banyak, mulai dari punya riwayat alergi, asma, eksim, sering terpapar suhu dingin, olahraga di udara dingin, sampai perubahan suhu yang ekstrim. Jadi kalau kamu sering mengalami gejala ini, mulai jaga kondisi tubuh ya, hindari dingin yang berlebihan, dan kenali sinyal dari kulit kamu sendiri. Oke, tetap barengan sama kita di Pro 2 Semenep lewat aplikasi RRI Digital dan juga rri.co.id.
1: RRI Pro 2 Semenep, teman terbaik kamu.

0: Kita Madura, kita Indonesia. Sudah tahu belum? Kalau bahasa Madura termasuk salah satu bahasa daerah dengan jumlah penutur terbesar di Indonesia loh. Menurut publikasi Profil Suku dan Keragaman Bahasa Daerah hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 yang dirilis Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2024, bahasa Madura masih menjadi salah satu bahasa daerah yang digunakan oleh jutaan masyarakat Indonesia, terutama di Pulau Madura, kawasan Tapal Kuda Jawa Timur, hingga berbagai daerah perantauan seperti Kalimantan. Yang membuat bahasa Madura unik bukan cuma jumlah penuturnya, tetapi juga tingkat tutur atau unggah-ungguh bahasanya. Dalam bahasa Madura dikenal beberapa tingkatan, mulai bahasa sehari-hari hingga bahasa yang lebih halus untuk menghormati orang yang lebih tua. Mirip seperti bahasa Jawa, tetapi memiliki kosakata dan pengucapan yang khas. Menariknya lagi, bahasa Madura memiliki beberapa dialek yang berbeda. Misalnya, dialek Sumenep yang sering dianggap paling halus.
1: Entar ada emma, bakna.
0: Dialek Pamekasan yang tegas.
2: Baen entar ada emma.
0: Hingga dialek Bangkalan yang terdengar lebih cepat.
3: Kak. Hede kemma, kak.
0: Meski berbeda dialek, masyarakat Madura tetap bisa memahami dengan baik. Jadi, kapan terakhir kali kamu ngobrol pakai bahasa Madura?

Nah, teman berdua, kian sampai di sini dulu. Dian menemani kalian semuanya ya di aktivitas jaga malam untuk edisi malam hari ini. Dan esok hari kita akan suap kembali di jam dan frekuensi yang sama di Pro 2 FM. Saya Dian, undur pamit dari ruang. Dengar kalian semuanya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar program siaran hari ini, Kamis 9 Juli 2026. Siaran kami program A2 Radio Republik Indonesia Sumenep, frekuensi FM 94,6 MHz. Dari Jalan Urip Sumarjo 26 Sumenep Madura, kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Sebagai manusia, oleh Allah kita diberikan pilihan dan kebebasan untuk berbuat apapun yang kita inginkan. Ingin berbuat baik atau ingin berbuat keburukan. Ingin berbuat yang membawa manfaat atau ingin berbuat yang mendatangkan mudarat. Itu oleh Allah dikembalikan kepada kita sebagai manusia untuk memilihnya. Silahkan berbuat apa saja. Namun ingat, semua ada akhir dan tanggung jawabnya. Ada waktu di mana kita akan mempertanggungjawabkan semuanya. Apa yang kita lakukan di alam nyata, walaupun juga apa yang kita lakukan di dunia maya. Ketika bermedsos, kita juga harus sadar bahwa kita terhubung dengan jutaan manusia. Oleh karena itu, kita harus sadar bahwa setan sering menggunakan lisan, menggunakan tangan dan medsos kita untuk menyebarkan pesannya. Dan itu semua ada pertanggungjawabnya. Apa yang dilakukan oleh mata kita, yang dilakukan oleh telinga kita, yang dilakukan oleh tangan dan kaki kita, yang diucapkan oleh mulut kita, semua akan ada pertanggungjawabannya. Man amila solihan fali nafsi, wa man asa'a fa'alayha. Wama rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barang siapa yang melakukan kebaikan, maka itu sebenarnya adalah untuk dirinya. Dan barang siapa yang melakukan keburukan, kejahatan, itu pun pada hakikatnya juga akan kembali pada dirinya. Dan Tuhanmu tidaklah berbuat kezaliman kepada hambanya. Oleh karena itu, mari kita tentukan pilihan kita sekarang. Mau memanen kebaikan atau memanen keburukan, ingin memanen kebahagiaan atau ingin memanen kesengsaraan, semua jawabannya dan pilihannya ada pada diri kita masing-masing.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
1: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
0: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
1: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
2: Tune in FM 94.6 RRI Broadway Sumeneb.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini? Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Info Pro 2. Selamat pagi, Tuan Pro 2. Halo, selamat pagi sekali lagi. Ayo bangun-bangun. Ya ampun, pagi ini ya. Tanggal berapa udah? Tanggal 9 bulan Juli, udah pertengahan tahun, Tuan Pro 2. Gimana progres kamu? Udah banyak yang tercapai belum? Hah, dreams-nya? Di tahun 2025 kemarin bikin resolusi apa? Udah banyak target yang tercapai belum? Ya udah, masih ada setengah tahun lagi. Ayo bangun, bangkit, berdiri, mandi. Oke, Tuan Pro 2, pada pagi ini barengan Indah ya. Dan tentu saja seperti biasa kita akan mengawali perjumpaan kita dengan Info Pro 2. Ini ada Kementerian Agama. Ya ampun, kemana? Bacanya kemana, ya kan, pikirannya kemana. Kemenak, Teman Pro 2 berencana memasukkan materi edukasi mengenai pencegahan penyebaran budaya LGBTQ ya ke dalam pembelajaran di lembaga pendidikan keagamaan. Kebijakan ini akan diterapkan secara bertahap di madrasah, pesantren, serta perguruan tinggi keagamaan yang berada di bawah pembinaan Kemenak. Langkah ini disampaikan sebagai bagian dari penguatan pendidikan karakter dan nilai-nilai keagamaan di lingkungan pendidikan. Kemenak menilai peserta didik perlu memperoleh pemahaman yang sesuai dengan ajaran agama sekaligus mampu menyikapi berbagai perkembangan sosial yang terjadi di masyarakat. Nah, selanjutnya Teman Pro 2, Kementan Pertanian Kementerian Pertanian Teman Pro 2 ya, alias Kementan Republik Indonesia ini terus mendorong penyuluh pertanian mengadopsi teknologi pertanian modern melalui metode pertanian modern Advanced Agriculture System atau PMAAS. Teknologi ini dikenalkan pada penyuluh melalui kegiatan studi tiru di Balai Perakitan dan Penerapan Teknologi Pertanian BRMP Jawa Timur sebagai bagian dari upaya meningkatkan produktivitas pertanian dan memperkuat swasembada pangan nasional. Selanjutnya Teman Pro 2, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia asal Sampang Muhammad Zaki Ubaidillah atau Ubed ya dipastikan tampil di ajang bergengsi Japan Open 2026 yang berlangsung 14 hingga 19 Juli mendatang. Ubed naik kelas dari daftar pemain cadangan atau reserve player dan Ubed masuk ke babak utama untuk menggantikan tunggal putra Kanada Victor Lai yang memutuskan mundur dari turnamen. Keikutsertaan ini menandai debut perdana pemain jebolan PB Jarum ini di turnamen BWF berlevel Super 750. Itu dia Teman Pro 2. Kalau kamu ingin lebih banyak informasi yang lebih faktual, lebih aktual juga, langsung aja ke www.rri.co.id.

0: Kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2 bareng Indah pagi ini. Hayo, kurang semangat apa? Aku sudah semangat loh temenin kamu. Kamu juga semangat dengerin aku ya, sambil kerjain apa yang kamu harus kerjakan pagi ini. Ah, kerjaannya tidur. Ya gak apa-apa. Oke, Spada pagi ini kita awali dengan bangga berbahasa Indonesia ya teman Pro 2. Kamu harus menebak beberapa huruf dalam sebuah kata ini ya, yang cluenya itu adalah pemerintahan yang dipimpin oleh bangsawan. Nah itu disebutnya apa teman Pro 2 dalam bahasa Indonesia, biar lebih singkat gitu sebutannya. Diawali dengan huruf A, R ya, R belakangnya si, tengahnya tok. Ya kan? Nah itu dia, ada 4 huruf yang harus kamu tebak teman Pro 2 hingga membentuk kata ini gitu ya. Cluenya adalah pemerintahan yang dipimpin oleh bangsawan. Kalau kamu ingin menjawab teman Pro 2, langsung aja gas ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0853-3489 waduh ya, langsung japri aja ya 0853-3489-4676. Atau kalau kamu tahu Instagramnya Pro 2, langsung aja DM ke kita ya, nanti Indah bacain bener apa enggak tuh jawaban kamu, ya kan. Pemerintahan yang dipimpin oleh bangsawan dalam bahasa Indonesia itu disebut apa?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb. Teman terbaik kamu.

0: cuaca update hari ini.
1: Oke, seperti biasa harus sering-sering lihat ini ya, perkiraan cuaca ya, teman Pro 2. Kamu bisa dengerin update apa? Update cuaca melalui Spada tiap pagi atau langsung bisa ke aplikasi BMKG ya, teman Pro 2 ya. Nah, hari ini tuh Kota Sumenep itu diprediksi cerah, hot, nggak hot sih, 25 sampai 30 derajat Celcius ya untuk temperaturnya, suhunya. Tapi untuk kelembapan itu 44 sampai 73%, teman Pro 2. Ini sangat sangat banyak nih, teman Pro 2 ya. Kandungan air di udara ini kayaknya yang bikin sakit ya, ditambah anginnya kenceng banget banget, teman Pro 2, 27,8 km per jam ke arah timur. Nah, makanya kamu kalau pengen badannya safe ya, tetap sehat, ya udah pakai yang bisa mengantisipasi semua ini. Cuaca cerah ya, matahari bersinar dengan teriknya, terus kelembapan tinggi ya, terus juga suhunya dingin ya, anginnya kuonceng. Nah, apa yang harus kamu lakukan kamu udah tahu kan. Nah, untuk kelembapan kasan sama, teman Pro 2, kelembapannya juga variannya lebih lebar, 41 hingga 85%, dengan temperatur yang juga lebih dingin, 23 sampai 30 derajat Celcius, dengan angin yang berkecepatan 27,8 km tapi ke arah tenggara ya, teman Pro 2. Sampang juga sama, cerah semuanya sepanjang hari ya, kelembapannya 42 sampai 76%, terus temperaturnya 25 hingga 31 derajat Celcius. Nampaknya Sampang ini variasinya lebih hot gitu ya, suhunya bukan orangnya ya, suhunya, dengan angin yang sama kecepatan anginnya dengan Pamekasan ke arah tenggara dengan kecepatan 27,8 ya. Bangkalan juga cerah, kelembapannya paling tinggi paling tinggi 47 hingga 91%, 52. Sementara untuk suhunya dia sama kayak Pamekasan, dingin, 23 sampai 30 ya, perkiranya seperti itu ya, sesuai dengan geografis wilayahnya gitu. Oke, anginnya sama, 26,4 sih kecepatannya, kilometer per jam tentunya ke arah tenggara. Itu dia, teman Pro 2, prediksi cuaca di hari ini. Kalau kamu pengen lebih update lagi, langsung aja ke stametronojoyo.bmkg.go.id atau ya ke aplikasinya BMKG, teman Pro 2. Nanti kamu bisa pilih-pilih tuh, per kabupaten, per kelurahan, malah per desa, bisa ada, teman Pro 2, semuanya di situ lengkap ya.
0: Info cuaca hari ini bersama BMKG Trunojoyo Sumenep.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb. Teman terbaik kamu.

0: BBI, Bangga Berbahasa Indonesia.
1: Oke, teman Pro 2, yang namanya pemerintahan yang dipimpin oleh bangsawan, ya, ini namanya aristokrasi, teman Pro 2, ya kan, panjang ya, aristokrasi. Enggak ah, lebih ini meskipun panjang tapi dia pelafalannya simpel, Mampro 2, gampang diucapkan, aristokrasi gitu ya kan. Pasti kamu pernah dengar kan, Mampro 2? Oh, yang sering kamu dengar oligarki katanya. Ya. Itu Mampro 2, oligarki, aristokrasi ya, pemerintahan yang dipimpin oleh bangsawan.

0: Scroll, scroll, scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
1: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
0: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
1: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
2: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
3: FM 94,6 Pro 2 RRI Sumedang.

0: Lintas Update.
1: Siapa yang sudah pegang SIM? Yang usianya udah 17 tahun, udah punya KTP, punya SIM. Woy, congrats ya, berarti Anda sudah tua. Enggak, bukan tua, maksudnya udah dewasa gitu, teman perdua ya. SIM kan biasanya dapatnya fisik ya, teman perdua ya. Ditaruh di dompet, bisa aja hilang, bisa aja ketinggalan, ya kan? Bisa aja jatuh dari dompet. Wah, langsung mau bikin SIM lagi. Capek ngurusnya, ya kan? Nah, sekarang teman pro 2 udah tahu kan ya, ada yang namanya SIM digital. Jadi kita itu kalau apa ketinggalan, hilang atau apa itu fisiknya ya udah enggak perlu panik lagi, teman pro 2. Jadi SIM digital ini keamanan mengadop keamanan tingkat tinggi ya, teman pro 2, karena dia dilengkapi dengan kode QR yang dynamic yang otomatis diperbaharui setiap 10 detik, teman pro 2. Ih, keren lah ya. Ini servernya luar biasa kayaknya. Sistem enkripsi yang mutakhir yang efektif mencegah pemalsuan data juga, teman bro 2. Terus dokumen legalitas berkendara kamu siap diakses kapan aja dan di mana aja gitu, teman bro 2. Kamu bisa mengaktivasinya, teman bro 2, hanya 3 menit aja. Kamu bisa unduh dulu aplikasi digital Korlantas Polri ya. Digital Korlantas Polri, oke? Okay? Kenapa sih pagi ini kok agak-agak ini kelu gitu ya lidahku ya? Jadi kamu unduh di Play Store atau di App Store kalau di iPhone ya. Mudah-mudahan nggak ngelek-ngelek gitu, nggak trouble gitu ya, teman pro 2. Seperti udahlah. Nah, terus abis itu registrasi pakai nomor ponsel kamu, HP kamu ya. Makanya jangan ganti-ganti HP, kayak dikejar pinjol aja kamu ganti-ganti HP terus ya. Pakai nomor HP. Registrasi terus verifikasi EKTP kamu. Ya udah, terus masuk ke laman utamanya ya, di dashboardnya, pilih SIM nasional lalu klik digitalisasi. Gitu, teman pro 2. Setelah itu sediakan kamu fisik kartu SIM kamu, teman pro 2. Pindai ya atau masukkan nomor dan golongan SIM kamu. Cereng, udah jadi SIM digitalnya langsung muncul di beranda kamu, teman pro 2. Wah, canggih lah ya sekarang. Harus gitu, harus ringkes, efisien, efektif. Pokoknya ya gitulah ya, teman pro 2. Biar mudah hidup kita tuh.

0: Sorry, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.